0: tak boleh. Minta maaf. Yolak tak berapa bon.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Ya, Syed Fem, moinumoy. Berhupa, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Depasinya ketika dunia berteman dengan Egg Wiki ke udara untuk pembuka tirai hari Minggu, hari Sabtu, edisi 5 September 2026 lah ya. Okey, dalam posisi biasa, Gahju Ashi akan dibuka kedai untuk segmen ataupun radio pembuka berbicara lah untuk hujung minggu ada. Sebenarnya kata segmen Gahju Asyik sehinggalah jam 12 Kudijis Johor. Dan terima kasih Rakan Sugas Jusalam FM. Dia telah pun biok lah ya. Terus diserahkan tugas mengendali konti ada semula kepada G Pas Pattern katanya. Okey. Dan maksudnya ketika nonton Egg Wiki akan improve ke sehinggalah jam 12 Kudijis Johor. Selamat hari minggu. Mungkin dia biap net ya. Rekan-rekan hi dia mong pasal net mong aktiviti bersama keluarga peringat ke maklumlah cuti sekolah dah penghujung, dah imol dah pun. Jadi berhati-hatilah ya, maklumlah telik kek chip lokasi dia menjadikan kek sebagai biap net destinasi lah ya untuk meluangkan masa bersama keluarga. Okey, dia mungkin juga ada senang memandu, berhati-hati. Gasip lah ya, sentiasa pening lampu isyarat kalau kek hot tukar lorong, simpang, muik simpang dan sebagainya, supaya senang dibelah ya pengguna jaraya dekila lah. Okey, relok pun hipandai juga hari adah macam-macam lah ya program-program dan menarik DBU dia berlangsung lagi, masih lagi dia pastinya untuk rakan-rakan hi berkaitan dengan masyarakat MyHit juga. Kaswa ya, pastinya Jun Johor dia akan hi'ain juga lintar langsung bersama rakan tugas. Antaranya petugas-petugas dia hadir lebih tiba lah ya, menjalankan tugas DJ Linda, DJ Azizi dan DJ Mizi juga dia telah pun naik adeh berada ke lokasi bersepeda dengan Carnival Sukan Orang Asli 2026 lah ya. Jadi poin talih dari semasa ke semasa akan eng war-warkan lah ya antara perkembangan semasa dia boleh kongsikan ketika nona lagi. Tapi sebelumnya terus layan anak lagu sekejap. Ju Nyanyian Shana Aslian. Lagu ada 3 dalam 1 lah ya. Sebab jala mong ngerokgop, mong dialect my hit, semai rutumir. Wui, dahsyat lah ya. Pastinya lagu ada berjudul Meletop Shana Aslian. Asyik faham? Moin-moin.

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Dengar-dengarlah best.
3: Asyik FM.
4: Moinong Moin.

Ya, Syed FM, Moi Dumoy, 8.24, minit di pegelap ketika dunia nak. Okay, lebih kurang 6 minit lagi sebelum hi ogla luar sekejap untuk tazkirah semai kudara. Dan pastinya untuk rakan-rakan hi, masih lagi bertemankan dengan Wiki untuk pegelap adeh menerusi segmen Gahju Asyid lah ya. Okey, selain ini juga akan kongsikan beberapa perkongsian antara gagas masa dia berlaku lah ya sepanjang hari adeh. Di antaranya kalau Hineng sengon je malok lah ya, mengon anek lah ya, lebih pasal trafik Malabu Raya baru Lembah Kelang NKVE arah utara dia pastinya terhenti sekejap lah ya, susuran kemalangan dia membabitkan sebuah lori kilometer 8.4 antara Setia Alam Rusyah Alam pada awal pegelap anek. Okay, lebih disebabkan menurut maklumat PLUS juga, semua lorong arah utara melokasi berkenaan terhalang, manakala lorong kentop lah ya, lorong kanan arah selatan turut terganggu akibat kemalangan ajih. Terbiap juga ya rakaman dan gambar yang dikongsikan yang mengambil pengguna jalan raya Perneng, sebuah lori dipercayai behind muatan puk ya, muatan ayam terbabas dengan sejumlah puk de bertaburan makemil Lebuh Raya lah. Kalau Hineng juga malok ya, struktur demi percayai papan tanda turut tumbang ru menghalang laluan arah utara. Dan bipasal jugalah ya, malok de biap naik punca kemalangan serta sama ada mangsa terlibat masih jati lagi diperincikan lah ya. Okey, ajik ceritanya memberikan perkongsian untuk rakan-rakan hit mungkin dah bekerja lah ya, BOA perkhidmatan ataupun servis bingung dan sebagainya, kadang-kadang je maklum lah ya, hi kadang bekerja shift, jadi memang agak slay get lah ya, agak letih get. Jadi kalau kita rasa kadang-kadang je mungkin hanya kejar sangat deadline ya, masa je sampai menyebabkan kesihatan diri hi je, hi anu dah lah ya, hi mungkin kurang perhatian. Jadi pastinya kalau hi rasa slay, hi letih, mungkin hi boleh pasal ke bos boleh ke rehat sekejap, setidaknya adalah mungkin pasal ni tak mengganggu hi punya kerja lah ya. Aja mungkin jalan dia terjadi lah ya. Ataupun mungkin memang berlakunya secara teknikal pada kenderaan dan sebagainya, kena check jugalah ya. Hi kena pantau juga keadaan hi punya brake, macam-macam lagi lah ya, antara komponen-komponen kati kenderaan hi aja lah ya. Aja lah antara cadangan sebelum benda-benda dia lebih nik-nik berlaku. Yang ni kata video dia memang habis ya, puk ya, bertaburan. Mak Inong, nasib baik ya, tak bi visi ke record ya. Kalau boleh elakkan perkara aja terjadi lah. Okay, dan terus saya Iska Ok Panai Talih Lia Syafam. Mari.

0: Ibrah Semai Di Asyik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sesedara, hik masih lagi ku kata ruangan tazkirah kujus ada. Waktu hik walah pehibah mahmah aktiviti, khususnya waktu hik lapang. Sebagai nanuk contoh, waktu petang setelah habis hik kerajak, waktu klaim ataupun waktu ujung minggu ketika aja hik bercuti, waktu lapang sepatutnya hik isi ru aktiviti ia berfaedah bagi hik bersenam, beriadah, hik luangkan masa ru keluarga, sahabat-sahabat, kekawat ataupun rumah berkila. Waktu aja kurniaan jua Allah Subhanahu Wa Taala ia perlu hik manfaat secara sepenuhnya. Ku kata surah Al-Asr ia kian maksud demi masa, sesungguhnya manusia aja ku kata kerugian, kecuali mai ile beriman ataupun mai ile beramal soleh. Mabe ade selalu naik og bensat ataupun kebenaran, serta naik og bensat rupenuh kesabaran. Ku kata surah ade Allah Subhanahu Wa Taala ki og pani supaya hi guna waktu rucara ile debor. Amat rugi jika hibah perkara ile disia-sia ku kata ataupun masa bi og hi lapang. Apatah lagi hi isi ru perkara-perkara ile depek bor. Sinuhi ku dunia ade hanyalah sementara ataupun terlalu singkat. Jadi seharusnya hi manfaatkan waktu aja nu arah ile debor untuk hi persiapkan diri hi sebelum hi wis dunia ade. Oleh aja sesedara, bila hi sama-sama hi gunakan waktu lapang hi rucara ile debor, insyaallah akan hikap keberkatan ku dunia sampai nu akhirat. Oleh aja in sudahi rabbilah taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjati. Asyik FM. Asyik FM. Moin.

Gelaet majenah kenon unyan dari suku kaum Mamari, kampung orang asli Sungai Bumbun, Pulau Keri. Eut haga ucap aik manika ho terus he kibar jalur kemilak. Merdeka, merdeka, merdeka.

Ya, Chef M, Moin Moin, 8.44 minit di pengelap ketika dunia. Masih lagi berteman Karin Wiki ke udara semestinya kata segmen Gajo Asyik. Hujung minggu ada pastinya untuk rakan-rakan hit juga. Seperti biasa, Gajo Asyik untuk hari minggu ya, hari weekend ada eh. Okay. Debiap mengkelainan get lah ya. Seperti biasa, tepat jam 11 pengelap Johoi. Loilah 12 Kudigis si akan bersama ketir segmen Rentak Mendunia. Malo ke akan getik lah ya lagu-lagu antarabangsa pelbagai bahasa sepanjang 1 jam ataupun 6 jam siaran je lah ya. Okay, seperti biasa akan dikongsikan juga antara ramalan cuaca kalau hening keadaan rahu ataupun langit hi ketika nunan untuk edisi hari adah 5 September 2026. Menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia lah ya, cuaca belah pegelap ada lebih jangka, lebih ramalkan semenanjung. Malah debiak biar berpis, dia akan berlaku ya, ribut petir memberi tempat kawasan pantai iaitu Perak, Perlis, Rukedah. Jerebu masih lagi Mapahang, Johor, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan Entah Mani, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang lah. Manakala masa Sabah pula, Mani beri tempat ia aja pedalaman, Tawau, Sandakan dan Jerebu, Pantai Barat, Kudat, Rulabuan dan seterusnya. Masa awak pula lah ya, Jerebu kebaikannya ia tempat net Seri Aman, Betung, Bitulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Seri Aman, Sarike, Sibu, Rulimbang. Okay, dan seterusnya cuaca belah idui. Akan dikongsikan sekaligus saya. Belah idui ataupun petang ini, semenanjung lebih jangka berpis, lebih tepat kawasan pedalaman, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Selangor dan seterusnya Jerebu, Johor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Rum, Melaka. Manakala masa Sabah pula kalau hening, berpis lebih jangka lebih tepat kawasan terkesan eh, iaitu pedalaman Sandakan dan Manik beri tepat iaitu Matawau dan Jerebu, Pantai Barat, Kudat, Rulabuan dan seterusnya Sarawak lah ya, belah idui ada. Debia berpis akan berlaku memberi tempat iaitu Seri Aman, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Samarahan, Serian, Sibu dan Jerebu, Mabetung, Mukah, Sarike, Rulimbang dan seterusnya. Terakhir sekali kongsikan terus lah ya, ya aja cuaca belah Imengol ataupun Klem malam ini. Malak dia biap semenanjung berpis, dia akan berlaku memberi tempat kawasan pedalaman, Kelantan, Terengganu, Pahang dan Manik juga memberi tempat kawasan pedalaman, Perak, Rukedah dan seterusnya. Jerebu masih lagi, Johor, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan Entok Manik, Perlis, Pulau Pinang dan seterusnya. Masa Sabah pula berpis lebih jangka lebih tepat iaitu Masanakan dan Manik memberi tempat penalaman Rutawau dan seterusnya Jerebu, Mapantai Barat, Kudat, Rulabuan dan terakhir sekali cuaca belah Imengol dan Mas Rawak, Manik memberi tempat iaitu Seri Aman, Kapit, Kuching, Sibu dan Jerebu, Betung, Bintulu, Miri, Muka, Samarahan, Sarike, Serian, Rulimbang. Haji ililah ya antara ramalan cuaca, tinjauan cuaca untuk edisi hari adah 5 September 2026 lebih pro oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, dan pastinya untuk rakan-rakan ini juga tepat jam 9 pengelap Johoi lah ya. Akan hiwalan terus untuk Gah Dialek Temir dan akan ke udara. Pastinya terus setia bersama Ruji lagi Asyik FM. Moin-moin.

Malaysia akan mantai pasukan Naked 95 khas Malaysia Smart Money Apples awal ISDO selepas anda mendapat gelusan rasmi Kerajaan Negeri dan Kementerian yang baik mengumumkan pasukan 11 anggota yang akan lengkapkan drone berkeupayaan tinggi serta peralatan khusus membantu operasi Naked 95 susulan banjir Smart Tech Reng-Reng. Penghantaran pasukan tertakluk mengenai keperluan operasi Smart Tahap Keselamatan setakat 10.55 rakyat Malaysia tertinggal laporkan gagal menghubungi.

Sementara pasukan tenaga, sukan tenaga Kementerian Bia, Kejap Ngloy and Kathmandu mana membantu kedutaan rakyat Malaysia yang melarah usaha 6K sama mengenal pasti rakyat Malaysia tetapi belum dapat menghubungi. Usaha nak jalan melibatkan penggunaan sampel DNA mana membantu proses pengecaman. PDRM sama Jabatan Kimia Malaysia 6 persediaan 6 kod serta nak menganalisis sampel DNA dan nom waris tenyut.

Cadangan supaya pilihan raya umum ke-16 PRU16 yang termuk lebih awal akan teliti. Dan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu nak menerima beberapa cadangan semata kanan berhubung perkara anak. Namun kerajaan mahu mandat untuk terus mentadbir negara menurut ketuaan kerajaan pula adalah memulihkan ekonomi dan menteri kesejahteraan rakyat. Dan membantu rasuah semak penyalahgunaan kuasa.

Gangguan Gajali Hari Berlarutan lebih nar tahun rancangan pengumpulan semula RPS Pasir Guam Musang hanya nak menjelaskan nemtap semua kehidupan komuniti Senoe suku kaum Timia. Ahli Dewan Undangan Negeri Negeri Nenggiri Muhammad Asmawi Fikri Abdul Ghani naik itu aduan poin benda-benda jumlah gajah yang kesan nak oj benar-benar 4 ekor. Susulan 6,500 kilogram beras sir mati 300 ketua ACDX sebagai bantuan segera buat penduduk terjejas. Pelihatan Kelantan akan menyiasat aduan berkenaan sebelum nak kuat tindakan lanjut.

Sukan Belas Sepak Liga Super, Johor Tazim JDT meneruskan rekod kemenangan selepas menewaskan DPMM FC 3-0 Stadium Sultan Ibrahim. Layak datik Bixen da Silva 6-2 gol. Nargun meminit ke 37-41 sebelum juan Diego Molina Martinez melengkapkan kemenangan JDT meminit ke 78. Bersama menyaksikan JDT kekal dan puncak Liga dengan 12 man, manakala DPMM tangga ke 9 dengan 3 man. Sementara nak Kuala Lumpur City FC bangkit dan ketinggalan untuk membebaskan Kelantan Red Warriors KRW 3-1 N Kota Baru. Sekian kata main Asia FM, Ganas Tunggu Nur Sintina, Sambudin dan Pusat Berita RTM. Ini sebenarnya kejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Pertama Nana, kedua Nar, tiga Nik, empat Ehsan, lima Dulan, enam Iko, tujuh Tilan, lapan Ketipak, sembilan Ketimbung, puluh Kopak, sebelas Kopung.
1: Asyik FM. Mom.
2: Ya, Chef FM, Moin Moin, 9.15 minit dipergelap ketika nunan. Okey, walaupun masih lagi berteman kering wiki ke udara, ada pastinya untuk rakan-rakan hi, seperti biasa tepat jam ketika nunan. Tepat ketika nunan, 9.15 seperti biasa lah ya, malok untuk rakan-rakan hi juga akan kek gertik untuk motivasi asyik akan ke udara ketika nunan lah ya. Jadi, untuk rakan-rakan hi juga, malok lah ya, kek hi akan bersama rakan tugas juga. Serta Choi dari semasa ke semasa sekitar jam 9.45 minit pergelap, hi akan ui lintar langsung lah ya berkenaan dengan Carnival Sukan Orang Asli Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Dia sedang berlangsung ketika nunan, ada pastinya bertempat malok lah ya, tempat ni Edu City Sports Complex Iskandar Puteri Johor lah ya, anjuran Jabatan Kewangan Orang Asli Malaysia ataupun JAKWA sendirilah ya. Rayak lah ya, antara pastinya perkembangan-perkembangan dia akan behind. Ya, rakan-rakan hit juga mungkin keputusan-keputusan semasa ada ketika nunan, rasanya Mambik Atlet sudah bersedia lah ya. Tapi sebenarnya terus hit cerengai, dan pastinya motivasi asyik ketika nunan edisi 5 September 2026. Terus saya Nasha FM, Moin Moin.
3: Motivasi di Asyik.
4: Senyum-senyum selalu, anda bersama saya Ustaz Halim Hafiz aka Brother Iman dalam rancangan Motivasi Asyik FM. Terima kasih kepada DJ yang bertugas, dan mudah-mudahan motivasi yang bakal saya sampaikan ini dapat kita amalkan bersama. Sebagaimana selalu saya cakap kat mana-mana, kat masjid lah, kat ceramah lah, kat sekolah-sekolah lah, kat universiti lah, orang yang bercakap, saya yang bercakap ni taklah untung pun. Untung lah tapi sikit-sikit. Orang yang dengar pun tak untung pun. Orang yang paling beruntung ialah orang yang mengamalkan apa yang bakal disampaikan. Jadi dengar baik-baik apa yang saya nak ceritakan. Dalam Al-Quran ada satu ayat bahawa sesungguhnya manusia itu sifatnya kanud. Jadi bila ayat Quran ini turun, maka sahabat-sahabat pun tertanya-tanya sesama mereka. Kanut tu apa? Apa maksud kanut? Jadi mereka bertanya sesama sendiri, tapi masing-masing pun tak tahu. Nak tanya pada Rasulullah segan. Jadi akhirnya mereka tanya sama sendiri, dan tapi tak dapat jawapan. Sehinggalah satu hari, ada salah seorang sahabat Nabi yang bertanya soalan ini. Dia pun pergilah ke sebuah wadi ataupun tempat air. Dekat tengah-tengah padang pasir kan ada kolam-kolam yang ada air tu, dipanggil wadi lah. Jadi tiba-tiba dia ternampak seorang Arab Badawi. Dia telah membawa seekor kambing yang dah macam dah nak nazak dah, macam nak mati, ada usung lah kambing tu. Jadi akhirnya dia bawa mulut kambing tu, dia tarik mulut kambing tu untuk ke dalam air oasis tadi tu. Jadi dia cucuhkan lah mulut kambing tu. Jadi tapi kambing tu tetap tak nak minum air. Lalu Arab Badawi tu pun ambil air disuapkan ke mulutnya. Tetap kambing tu tak nak minum. Padahal kambing tu dah nak mati dah. Patutnya kambing tu kena minum air tu kalau kambing tu nak hidup. Dia pun marah dengan kambing dia. Malakinta, kenapa dengan kau ni? Innakala kanut, engkau ni kanut. Jadi sahabat Nabi pun terdengar, ha? Kanut? Kanut? Jadi dia pun cakap, pakcik, minta maaf pakcik ganggu. Saya nak tahulah apa maksud kanut tadi. Maka pakcik tu berkatalah, kanut tu macam kambing ni lah. Dia dah nak mati dah ni. Dah nazak dah ni. Aku hulurkan air, dia tak nak minum. Aku suapkan pun, dia tak nak minum. Ini betul-betul perangai kanut. Jenis tak sedar diri, sombong. Maka akhirnya barulah sahabat Nabi tu tahu maksud kanut tu. Lalu dia pun berterima kasih dengan pakcik tersebut kerana telah memberitahu apa maksud kanut yang sebenar. Jadi marilah kita sama-sama berpegang teguh pada agama kita. Tidak ada agama yang mengajar kita untuk menjadi orang yang sesat, tapi agamalah yang mengajar kita untuk menjadi orang yang baik hidupnya di dunia dan juga di akhirat. Okey, kita akan sembang-sembang cerita lain kali insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.
1: Hashtag penyiaran Jakim.
5: Saya daripada Tok Batin Raina bin Anjang Kampung Aring Suku Kau Matek Yang Kijing leh daripada Asik FM Pong dan Pong
6: Asik
7: Kosong satu tiga Tiga satu Lima satu Enam kosong kosong Ask Shift FM Moi Now Moi
8: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

0: Johor 95.6
1: Asyik FM. Ya, Asyik FM, Moinumoy. Terima kasih dia masih setia temankan Wiki ke udara ketika ini. Dia pastinya untuk rakan-rakan ini juga, Malok Seputar Johor sekitar jam 9.45 minit Ipoh gelap. Ia akan bersama Rurakas Tugas. Saya bersepena dengan Karnival Sukan Orang Asli peringkat kebangsaan tahun 2026 ataupun lebih dikenali sebagai KSOA lah, ya, KSOA. Kali ada DBOA dia pastinya menjadi tuan dek, tuan rumah lah, ya. Anjuran Jabatan Kewangan Orang Asli Malaysia ataupun JAKWA bertempat Edu City Sports Complex Iskandar Puteri Johor lah. Ya, lawan tempat je, ya. Memang sangat lengkap dari segi kemudahan. Boleh dikatakan kalau buk dia bermain sukan je, bertaraf antarabangsa jugalah, ya. Hibahnya juga pada ketika runan untuk crossover ataupun lintar langsung bersama rakan Sugas, dia telah pun berkampung ataupun berada sebenarnya Sengon J, bermula Sengon, DJ Linda sebagai selaku penerbit dan Zizi juga bersama rakan Sugas DJ Mizi telah pun berada Malukasi lah, bersama dengan Abang Ubi juga, ya. Terima kasih. Okey, kalau tanpa untuk ambil deh tak berbunyi kami, ya. Okey, dan pun aja memberikan perkongsian untuk rakan-rakan hi ada berkaitan do pasal net perkembangan ataupun aktiviti dia melibatkan penglibatan masyarakat Mahi lah. Hipani juga berkenaan Sengon je lah, ya, telah pun dilabuhkan tirai Ya Ajih Kabut Bar ataupun Kita Asli Battle of the Band lah, ya, peringkat kebangsaan 2026. Dia pastinya bukan sekadar medan pertandingan muzik, dia sebaliknya menjadi platform mencungkil bakat ru kreativiti generasi main nyam, generasi muda main hit lah, ya, menerusi seni serta muzik. Hipani juga Sengon je agak di luar jangka, ya, tak kuduga. Dia pastinya juara net rakan hit ju Perak lah, ya, ju Sekutu Mir, ju Kampung Makmur tak silap, eh, sebab juga yang bertanya rakan Sugas Eik Reza, dia berada malokasi je SR Asra STG, dia telah pun merangkul kejohanan pula juara lah. Okay, Kabut Bar je untuk edisi kali ada lah, ya. Dia pun tanya semua senyum hebat-hebat, memang di pasar net sangat-sangat berbakat lah, ya. Ada paling menarik adalah hi secara tak langsung telah pun hi kembangkan bakat, angkit punya bakat terpendam je kik perneng, ya, kepada main luar, kepada umum lah, ya. Baru hi biap ni mungkin bakat-bakat dia terpendam sebab ada hi gui makampuk hi perneng betul-betul lah. Blok panai sebab jala, ya, juara telah seju menjadi juara bukan setakat aja talih mong kesinambungan. Malok mambik juara ada akan be ok pembikinan video muzik. Wow. Dan serta nana rakaman lagu lah, ya. Lagu dia pastinya akan dia bimbing yang nana label muzik dia sangat untul lah, ya. Memang kalau perkep sentuhan mambik ada, huh, memang terbaik lah, ya. Cukup-cukup berseni, cukup-cukup gah dan sebagainya lah, ya. Okey, dia faham juga Malo Kabut Bar deh ataupun Kita Asli Battle of the Band. Pastinya Malok, ya, debiap ya Exco Perumahan dan Kebudayaan Selangor ya Haji Datuk Borhan Aman Shah debiap golongan Maihi lah, ya, Mambik Sam Maihi dia mong potensi dia entoi untuk diketengahkan ke peringkat lebih tinggi tanpa perlu dikorbankan identiti budaya dua warisan komuniti lah. Kemajuan dua identiti tak boleh dipisahkan, malah generasi mainnya Maihi lah, ya, boleh mengejar cita-cita tanpa meninggalkan bahasa, seni, budaya serta warisan komuniti masing-masing lah, ya. Okay, dibiap juga bagi Kerajaan Negeri Selangor JIP percaya bahawa kemajuan dua identiti tak boleh dipisahkan dan pastinya biar mambik sangat ada lah, ya, generasi Pai mampu dan boleh bergerak maju lah mengejar cita-cita tanpa meninggalkan Nai punya bahasa, seni, budaya dan warisan komuniti masing-masing lah, ya. Okey, Haji Ilai lah, ya, antara perkongsian berkenaan Ru Kabut Bar ada, dia telah pun berlangsung pada Sengon je Madewan Jubli Perak pada Imengon Anek lah, ya. Memang sangat-sangat menarik. Hipanda juga 7 kumpulan band ju 6 negeri dia bersaing pada Sengon je melalui pastinya menerusi Zon Tengah, Zon Pantai Timur, Ruzon Selatan lah, ya. Haji isu tu harapkan mong lagi, ya, pada tahun nungar mungkin biap ni rakan-rakan hidup kila mong bakat je perneng lah, ya, sebab Sengon je hipanai hineng. Wah, bayangkan eng menjadi mempersembahkan ketika aje lah, ya. Wah, sangat best lah, ya. Okey, dan pun hilayan anak lagu sekejap dia pastinya ju nyanyian ESP Band Generasi Hair, Katidalek Jahut. Terus saya Rasha FM. Moi, nung moi.

0: lain daripada yang lain.
1: Ya, yeah, Syah FM, Moi Numoi, 9.45, minit penggelap ketika Nunen. Okay, relaw pun telah engwar-warkan, telah enghebahkan pada Engki semua. Ada pastinya, ia akan bersama rakan Sugas, ya, menerusi Karnival Sukan Orang Asli Kasua Perikat Kebangsaan tahun 2026. Anjuran Jabatan Kebajikan Orang Asli, ada pastinya Jakua sendirilah bertempat Ma Edu City Sport Complex Iskandar Puteri Johor. Ketika Nunen juga, ia akan bersama rakan Sugas yang sedang ataupun telah pun berada di lokasi. Halo,
2: selamat pagi.
1: Halo Zizi.
2: Hello, selamat pagi.
1: Selamat pagi Zizi, dengar ke?
2: Ya, ya, Wiki.
1: Ya.
2: Tak. Okey, Wiki, ya.
1: Okey, Zizi. Macam mana, dengar ke? Kedengaran okay. Jelas ke suara saya?
2: Sikit. Sikit lagi.
1: Alright, Zizi, dengar ke?
2: Kita cuba.
1: Hello.
2: Okey. Sebab kita berdekatan dengan, saya rasa ada kipas besar dekat sini, Wiki.
1: Oh, okey, baik. Ada gangguan sikit.
2: Ya.
1: Okey. Keadaan di sana?
2: Baik. Terima kasih kepada rakan penyampai Wiki, yang paling bertugas pada hari ini. Daripada jam 8 pagi sehinggalah jam 12 tengah hari untuk edisi hari ini, 5 September 2026. Wiki dan juga pendengar-pendengar Asia FM, salam sejahtera, selamat pagi kepada rakan pendengar Asia FM dan salam Malaysia Madani. Ya, untuk hari ini kami, ya, tim Asyik FM, ya, apa ni, sekali lagi kita berjumpa dengan satu program yang hampir tiap tahun, ya, dianjurkan oleh pihak Jabatan Kemajuan Orang Asli, ya, demi kemajuan masyarakat orang asli, bukan hanya dalam bidang, orang kata, ekonomi, pendidikan, bahkan dalam sukan sekali, ya, ini dia. Baik, Wiki, untuk kali ini kita sudah langsung pada Karnival Sukan, ya, untuk Karnival Sukan Orang Asli KSOA Peringkat Kebangsaan tahun 2026, anjuran Jabatan Kemajuan Orang Asli di Edu City Sport Complex, ya, Iskandar Puteri Johor. Memang satu tempat yang menarik, pilihan yang tepat yang di, orang kata, ya, oleh pihak Jakua. Dan tahniah kepada Jakua Negeri Johor kerana menjadi tuan rumah untuk tahun ini. Okey, saya Wiki tidak berkesorangan untuk sebelah pagi ini, Wiki. Sebenarnya saya bersama dengan tetamu, ya, daripada pihak Jakua sendiri, akan dia berkongsi sendiri, ya, mengenai program dan aktiviti di sini. Dan sebelum itu, cakap selamat pagi yang berusaha Puan Aslinawati binti Abdullah, pengarah bahagian Model Insan dan Kebajikan Orang Asli Jakua. Selamat pagi, Puan.
3: Selamat pagi.
2: Ya, itu dia Puan kita, ya. Seawal pagi sudah berada di sini. Ya, bukan hanya Puan, saya rasa, ya, pengarah-pengarah negeri itu ada di sini. JKP kita, Tuan, ya, IR Mahathir Madong dah pun sampai, ya. Dan Puan, mungkin saya dah pernah jumpa Puan, tetapi mungkin ada pendengar-pendengar Asia FM, ya, belum kenal Puan lagi. Mungkin boleh Puan berkongsikan mungkin namanya, tugas di mana Puan, jabatan sekarang apa, silakan Puan.
3: Okey, terima kasih Zizi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, daripada dulu saya ingin memerahkan ucapan ribuan terima kasih kepada Asyik FM untuk liputan pada pagi ini. Saya perkenalkan diri, nama saya Aslinawati binti Abdullah. Saya adalah pengarah bahagian pembangunan moral insan dan juga kebajikan daripada Jakua Ibu Pejabat, serta merupakan sekretariat induk untuk program Karnival Sukan Orang Asli bagi tahun 2026. Terima kasih.
2: Ya, itu dia. Jadi anda sudah dengarkan suaranya. Tapi untuk di nak nampak orangnya, ya, kita selalu ada, ya, siaran, ya. Kita ada juga melalui video. Jangan lupa anda follow kami melalui media sosial Aceh FM, okey. Dan Puan, sudah pasti kita tertumpu mengenai program Karnival Sukan, ya. Hampir tak tahu diadakan. Jadi mungkin boleh kongsikan mengenai program Karnival Sukan Orang Asli diadakan pada hari ini lah, tahun ini.
3: Okey. Untuk makluman Azizi dan semua pendengar, Karnival Sukan Orang Asli atau singkatannya KASWA adalah merupakan program sukan tahunan yang diadakan oleh pihak Jakua yang telah pun bermula pada tahun 2022 lagi.
2: Okay.
3: So program ini adalah sebagai salah satu insentif iaitu KKW dan juga Jakua bagi untuk mencongkir bakat di kalangan masyarakat orang asli, dan juga merupakan platform utama untuk kita di samping mencongkir bakat, kita juga ingin memupuk perpaduan dalam memelihara warisan kebudayaan itu 18 suku kaum orang asli di semenanjung Malaysia. Okay. Selain itu, program Karnival Sukan Orang Asli ini juga adalah merupakan salah satu peluang lah kita bagi kepada iaitu belia dan belia wanis untuk memastikan mereka dapat menyerta ataupun terlibat dalam bidang sukan ini. Itu saja.
2: Itu dia, itu mengenai pegawai karnival ya, orang asli ya. Baik, seperti yang kami dia maklum ya, di media sosial mengatakan ya, ada beberapa negeri terlibat. Jadi puan ya, berapa negeri yang terlibat hari ini? Dan juga kita ada pertanyaan, mungkin orang kata saya yang bertanya, orang kata mengapa Johor menjadi pilihan atau rumah tahun ini?
3: Okey, untuk makluman, untuk karnival sukan orang asli ini, kita ada 6 kontijen yang mewakili 6 negeri, iaitu daripada negeri Pahang, negeri Selangor, negeri Perak dan juga Kedah, negeri Kelantan, Terengganu, negeri Sembilan dan juga Melaka, dan negeri Johor sendiri. Betul. So, yang kenapa kita pilih Johor sebagai tuan rumah, kerana ini adalah penggiliran lah. Kalau kita tengok daripada tahun 2022 lagi, dia bermula dengan negeri Pahang. So untuk tahun ni, iaitu tahun yang kelima, so negeri Johor dipilih sebagai tuan rumah. Dan juga negeri Johor juga tahun ni merupakan tahun melawat Johor.
2: Oh, itu dia mengapa orang kata dapatlah jawapannya kenapa Johor dipilih. Okey, puan, ialah di sini saya dah pun perhati pada semalam ya, pertandingan dah pun bermula dan pada soal pagi tadi. Jadi puan ya, apa ni, boleh puan kongsikan agaknya. Kami memang tahu sikit-sikit kan, tapi mungkin daripada puan sendiri lah, orang kata berapa jenis sukan yang dipertandingkan pada hari ini.
3: Okey, untuk makluman, untuk karnival sukan orang asli pada kali ini, kita mempertandingkan sebanyak 7 acara sukan. Iaitu sukan yang pertama, itu sukan bola sepak. Yang kedua, kita ada bola jaring, badminton, bowling. Bowling ini adalah acara barulah yang kita ketengahkan untuk tahun ini. Kita ada sepak takraw. Sepak takraw ni memang acara yang kita adakan pada setiap tahun. Sebab kita tahu masyarakat kita, itu masyarakat orang asli ni, memang punya potensi yang sangat besar dalam bidang sepak takraw ni. That's why kita memang setiap tahun kita ketengahkan untuk acara inilah. Seterusnya kita juga ada acara menyumpit. Menyumpit ni memang acara yang itu warisan untuk orang asli lah. So yang ni memang kita highlightkan untuk karnival sukan. Dan juga kita ada satu lagi sukan acara, iaitu Batu Seremban.
2: Batu Seremban. Itu dia sukan yang dipertandingkan pada hari ini. Okey, puan, jadi apa harapan puan untuk program ini pada masa akan datang lah selepas ini?
3: Okey, untuk harapan saya bagi program karnival sukan orang asli ini, saya berharap dengan platform Kaswa ini, secara tak langsung dia dapat membentuk belia dan belawani seorang asli yang lebih berdisiplin tinggi, berdaya saing dan juga mempunyai ketahanan mental serta fizikal yang kental, menerusi semangat kesukanan profesional. Seterusnya, secara tak langsung dapat mentransformasikan iaitu kepada komuniti orang asli ke arah kecemerlangan modal insan melalui platform sukan bertaraf nasional pada masa hadapan.
2: Ya, itu dia. Jadi terima kasih kepada Puan Aslinawati binti Abdullah, pengarah bagaimana insan dan kebajikan orang asli, berkongsi dengan kita mengenai program ya, karnival sukan orang asli Kaswa peringkat kebangsaan bagi tahun 2026. Wiki yang berada di konti dan juga pendengar Asia FM, yang mendengar Asia FM, kita juga bukan hanya pada hari ini, kita perhatikan dia program kita pada hari ini daripada seawal jam 7 pagi puan ya. Dan juga katanya malam nanti adalah bowling yang terakhir.
3: Betul.
2: Wah, itu dia. Puan, sedikit boleh saya kongsikan tempat di, kalau boleh saya tanya tempat untuk bowling malam ni?
3: Di Pelangi Leisure Mall.
2: Pelangi. Ya, okey, Pelangi Leisure Mall. Untuk bowling, untuk pertandingan bowling untuk sebelah malam ini kan. Jadi pada buat itu, buat rakan-rakan kita ya, program ini adalah terbuka sebenarnya kepada semua, buat masyarakat orang asli yang ada di Johor ataupun anda ada daripada negeri mana, ingin hadir menyaksikan ya, untuk memberi sokongan kepada mungkin ya, atlet-atlet ya, daripada kampung anda sendiri ataupun daripada negeri anda yang hadir, moh datang ke sini. Sebab di sini bukan hanya puannya orang kata ajis sukan ni kah, tetapi juga ada jualan. Ada jualan ya, macam-macam ada di sini. ini kepada rakan-rakan kita ya. Okey, dan itu untuk hari ini. Program itu tidak akan berakhir pada hari ini saja, dan ianya akan juga disambungkan pada hari esok, dan merupakan yang terakhir pada hari esok ya puan ya. Kita akan ada acara sukan bersambung ya, sama sekali peringkat akhir bagi acara bola sepak, dan juga kita ada persiapan pemeriksaan akhir majlis perasmian penutupan ya Kaswa peringkat kebangsaan tahun 2026. Untuk itu saya ada dapat kami dikongsikan ya mengenai kehadiran ya Yang Amat Berhormat ya Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi ya selaku Menteri KKTW akan hadir, dan juga Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor ya Datuk On Hafiz Ghazi juga akan hadir bersama pada hari esok. Wah, dan kita boleh kata ada dua ya tetamu VIP kita yang turun ni di program Kaswa. Itu adalah satu kata pengiktirafan program kerana bersukan orang asli ini dihadiri oleh dua VIP kita. Dan kami akan bawakan lagi dari semasa ke semasa untuk laporan Carnival Sukan Orang Asli Kaswa ni Wiki. Okay. Kita akan bawakan dari semasa ke semasa. Seterusnya kita akan berita langsung pada jam 1.45 minit tengah hari. Dan yang ketiga pada jam 4 setengah petang, kami akan bawakan kepada anda buat pendengar Asia FM melalui ya berita langsung dan juga melalui media sosial Asia FM. Jangan lupa untuk pendengar-pendengar Asia FM untuk follow Facebook Asia FM, Instagram Asia FM, dan juga media sosial Jakwa khususnya. Jangan lupa untuk follow Jakwa. Jadi anda akan dapatlah keputusan-keputusan semasa yang mungkin akan dibawakan dari semasa ke semasa. Dengan itu kita kembali semula puan. Terima kasih sudi orang kata berkongsi dengan kami, dan juga Wiki, terima kasih kepada Wiki. Jadi dengan itu saja untuk laporan pertama untuk hari ini. Kita kembali semula kepada rakan penyampai Wiki yang berada di Konti Asia FM.
1: Baik, terima kasih juga Azizi Raya dan pastinya tetamu kita bersepeda dengan laporanlah Rakan Sugas Adi di Carnival Sukan Orang Asli Kaswa daripada lokasi Edu City Sport Complex Iskandar Puteri Johor. Jadi untuk rakan-rakan hi, Malok Kit boleh joy juga perkembangan semasa, dia akan dikongsikan menerusi media sosial Jakua Malaysia sendiri. Malok Kit boleh nenglah antara perkembangan putusan semasa menerusi media sosial dia memang Katih Naik punya Facebook, Instagram dan lain-lain lah ya. Pastinya terus layan bersama Rujik lagi Asyik FM. Moin Numoi
0: Johor 95.6 Asyik FM.
4: Salam sejahtera. Saya Azri, anak lelaki Satun dari suku kaum Jakun. Saya bekerja di Jabatan Kemajuan Orang Asli sebagai pegawai Jakua daerah Hulu Selangor. Kepada belia-belia kita yang di luar sana lah, untuk makluman, sebenarnya kita ada banyak peluang lah, peluang untuk kita memajukan diri kita. Sebab saya lihat banyak belia-belia kita yang apabila tamat persekolahan menengah, mereka tidak tahu ke mana nak pergi lah, terutama yang mempunyai mungkin pencapaian yang kurang memuaskan. Sebenarnya kita ada banyak pusat-pusat latihan ataupun institut-institut kemahiran TVET yang menawarkan peluang kemahiran kepada belia-belia kita lah. Dan saya juga menyarankan kepada belia-belia kita ni supaya berusaha lah, kena sentiasa untuk ada sifat untuk bersaing ya, kerana kita ada potensi pada diri kita yang kita mungkin tak keluarkan. Kita sebenarnya boleh buat. Kalau nak dikira dengan bangsa-bangsa lain, kita sebenarnya sama saja. Mungkin kita ada sifat rendah diri kita tu masih ada, yang menyebabkan kita tak mengeluarkan apa yang kita ada, kemampuan kita. Sebenarnya kita boleh bersama-sama tanding dengan belia-belia yang lain lah, terutama dalam pelbagai bidang. Sebab belia kita ni sebenarnya adalah pemimpin untuk generasi akan datang. Sekarang ni kerajaan menawarkan banyaklah peluang pekerjaan, kemahiran kepada belia-belia kita. Saya harap belia-belia kita di luar sana rebutlah peluang-peluang keemasan yang disediakan oleh pihak kerajaan ya pada masa kini. Kita pihak Jakua sentiasa memberi peluang kepada belia-belia kita, membantu belia-belia kita untuk meningkatkan diri dan dapat berjaya di dalam kehidupan mereka lah di masa akan datang.
0: Asyik FM.

0: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan

keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh, teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran, kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.

0: Oi, kakak.
1: Apa ni?
0: Kau tahu tak awet yang aku cakap yang sebulan lepas aku dapat nombor tu?
1: Kau dapat nombor kau mana?
0: Dekat Facebook aku dapat.
1: Hati-hati je dalam Facebook, mana boleh percaya.
0: Eh, tapi dia layan aku baiknya.
1: Tak apa, kau try kau dulu.
0: Ha? Tak apa, tak apa. Dia dah nak telefon aku ni. Kau tunggu jap lagi. Mesti dia telefon aku. Kau tengok cantik awet ni. Suara dia lembut, manis.
2: Hello, baby, you tengah buat apa tu?
0: Oh, baby tak buat apa ni, ada dengan kawan dia. Kenapa ya?
2: Boleh tak I nak guna duit you untuk bayar I punya kereta I ni rosak dekat tepi jalan. Jadi boleh tak I pinjam you duit RM1,000? Boleh tak? Sebab kereta I rosak.
0: Oh, tak ada masalah baby. Untuk baby RM1,000-RM2,000 I boleh bagi sama you. Sekejap lagi punya I bank kat you ya. Okay, nanti you bayar lah.
2: Okay, thank you. Thank you baby. Sebab tu I sayang sangat dekat you tau.
0: Aku dengar tak suara awak tu? Dia nak pinjam aku duit. Kau dengar tak Saga? Suara awak tadi manis. Dia pinjam kat aku RM1,000 nak pinjam. Tapi aku bagi RM2,000 lah.
1: Eh kau ni, biar betul. Kau baru je kenal dia. Takkan kau dah percaya dia dah?
0: Aku yakin ni. Takkan awak cun-cun macam nak tipu kita Saga?
1: Hati-hati si. Aku takut kau kena tipu je.
0: Apa lah kau Saga, kau cakap macam tu? Kau ni mesti kau jealous dengan aku. Tahulah awak ni lawa. Aku nak bank in. Kau tengok duit aku banyak ni. Banyak ni dapat gaji ni eh? RM3,000 banyak lah tu kan. Aku dah siap terampa kat Saga. Tengok aku telefon dia. Dia takkan tipu aku punya. Kau ni fikir bukan-bukan. Kau tengok. Sekejap aku telefon dia.
2: Padan muka. Aku dapat duit RM1,000 dia bagi RM2,000. Kena tipu laki ni. Okay, aku nak block nombor dia. Bye.
0: Eh, apasal? Tak ada dah ni. Tak ada lah, bro. Alamak, tak apa. Aku cuba sekali. Itu mungkin dia sibuk lah tu. Tak apa, kita cuba sekali lagi. Alamak, tak dapat lah.
1: Itulah Zee, aku dah beritahu dah. Kau jangan percaya perempuan dalam media sosial ni.
0: Alamak, agak aku kena tipu. Menyesal aku, menyesal.
3: Ya, Asyik FM, Moinumoy, 10.22, E-Minute, E-Penggelap ketika nunen. Jenis contoh lah ya, mambik dia kena scam. Agut lah ya, hit mudah mempercaya nombor je. Puan Talih hit kenal, ay maklumlah bercinta ada. Dan pastinya biap ni akan membuatkan hit rasa semua tali indah. Kalau ya nak main mana ni, biha je buat last semut je. Oi, sampai memang pek biap nudah lah ya, memang pek lalu. Okay. Jadi biap ni supaya hit sentiasa berhati-hati lah ya, dengan keadaan semasa juga. Memberikan perkongsian ya aje malok debi kalau hineng antara perkembangan semasa ketika nunan ya aje operasi pembenihan awan ya 2026 langkah awal bersasar dan berasaskan sains. Okey, dibiar juga 35 penerbangan operasi pembenihan awan ataupun OPA, bukan OPA Korea aje ya. Okey, dah akan bermula sebenarnya dia telah pun bermula pada seawal 11 Februari loi 21 Jun lah ya. Dibiar juga 90% operasi berjaya menghasilkan mani ataupun hujan. 35 penerbangan OPA dia telah pun BUI dan telah pun berlangsung tarikh dengan dia lah ya Haji 11 Februari 21 Jun 2026 dan 8 negeri terlibat antaranya Perlis, Kedah, Perak, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Sarawak, Rus, Sabah. Dan antara tujuan utama ni mungkin di kalangan kek dia agak pelik lah ya, term ataupun terma pembenihan awan. Biasanya hiap ni kalau benih ni ceknit lah ya, dan sebagainya lah ya. Kalau hineng juga tujuan utama untuk diperhut peluang manik lah ya, kawasan sasaran saranan rutadahan membantu diperhutkan lagi serta meningkatkan mengekalkan paras tiup empangan aja paling penting sebenarnya, dan menjamin bekalan tiup domestik serta pengairan pertanian cutnet lah ya, serta langkah sokongan menghadapi cuaca desut kering El Nino serta episod jerebu. Dan pastinya kerjasama strategik ada Debiap Nadema, dia akan menyelaras operasi dan menyediakan peruntukan, dan TUDM disediakan pesawat serta sokongan penerbangan. Dan pastinya Met Malaysia lah ya, ya je mambi ada akan menilai atmosfera kesesuaian awan serta disediakan kepakaran teknikal Aji ceritanya. Okey, Aji antara memberikan perkongsian boleh kongsikan ketika nunan. Terus saya Rasha FM, Damak Bujang Manau, Rasha FM, Moinumoy.

0: Gegah pasti pade.
1: Nama Rusti bin Mahdi, suku kaum Jakun berasal daripada kampung Mikang, Kuala Rumpin Pahang. Pihak sama sekali sebelum kita mencubakan diri dalam bidang tanaman cili ini. Tak kira lah tanaman cili ke ataupun apa-apa bidang yang kita nak ceburi. Yang pertama sekali kita kena ada ilmu. Ilmu ini memang penting. Tanpa ilmu memang kita tak akan dapat buat sesuatu dengan baik. Kita kena pergi ambil kursus. Lepas dia dapatkan maklumat melalui internet, dapatkan maklumat yang betul lah. Lepas dia kena bertanya dengan orang yang sudah ada pengalaman dalam bidang yang kita nak ceburi. Contohnya kalau tanaman cili ini, kita kena tanya orang yang dah faham, dah pernah buat, dah ada pengalaman dalam bidang tanaman cili ini. Lepas dia, pesanan keduanya, anak muda yang nak berminat nak ceburi dalam bidang pertanian, jangan orang cakap kalau kita gagal sekali, jangan kita fikir kita sudah tak boleh buat. Kita kena ingat sebab ramai di luar yang boleh buat. Maknanya benar boleh berjaya. Kita belum dapat lagi jalan yang betul untuk kejayaan ni. Yang paling penting kita jangan berputus asa dan terus berusaha.
2: Aku Ramin.
3: Aku Edi.
4: Aku Enceng.
5: Aku Paris.
6: Aku Ahmad.
7: Aku Gino.
8: Aku Irul. Kami

0: Asyik FM. Bersama dengan saya Encik Azlan, anak lelaki Tanjung, suku kaum Mandrik daripada kampung Kuala Lah. Mari kita belajar bahasa Mandrik.
1: Okey, dalam bahasa Mandrik, perkataan ye adalah seterusnya bahasa Melayu saya. Perkataan cip, peribahasa Melayu adalah pergi. Dalam bahasa Mandrik, take adalah bahasa Melayu tidur. Cip bau teh, bermana pergi kat sana. Cip bau yi, pergi ke hilir lah jawabnya. Me, bahasa Melayu dia cakap awak. Tapi kalau bahasa Melayu selamat malam, bahasa Mandrik selamat tuoi. Selamat petang, bahasa kita selamat berai. Nama-nama haiwan seperti contohnya haiwan lah. Macam haiwan dalam hutan disebutkan nama kera lah. Kita sebutkan nama kera tapi bahasa Mandriknya dia sebut nama meo. Kalau dia panggil lutung tu bahasa Mandrik dia panggil basah. Seperti kakah tu dia pergi ke bahasa Mandrik dia sebutkan kakah tu adalah rampau. Rampau. Spesies hutan lah, ular lah. Dikatakan ular tu bangsa saya dipanggilkan jekop. Jekop, ular. Macam kura-kura tu piak. Piak. Macam labi-labi tu sebutkan macam saya perkataan labi jugalah. Tapi ada spesies lagi labi yang kecil tu dia sebutkan peas. Asyik FM.

0: Nama Eng Walim Peng.
1: Nama Eng Ba Alim.
2: Nama Eng Waria.
3: Nama Eng Najwa.
4: Nama Eng Barizal.
5: Terus sentengai Asik FM Lomoy
6: Lomoy. Asik FM. Asik FM.
7: Yang berhormat Tio Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
8: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dilumati. Merdeka, merdeka, merdeka.
9: Malaysia, Malaysia.
10: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
11: Ya, Asyik FM, Moin Umoy, 10.43, iminit dipergelap ketika Dunan masih lagi berteman kering wiki ke udara, semestinya kata Simon Gahju Asyik untuk edisi hari Minggu lah ya. Ketika Dunan juga, dan pastinya untuk rakan-rakan hi, dia mungkin Kek Hot kongsikan, Kek punya perkongsian, ju tempat Kek, lokasi Kek berada ketika Dunan. Boleh talih Kek Ngeng, hantarkan talih Kek punya perkongsian je. Menerusi talian WhatsApp Asyik FM, dia bernombor 013-315-1600 lah ya. Mungkin Kek sedang berada melokasi Johor ketika Dunan bersempena dengan Karnival Sukan Orang Asia Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Kek sendiri boleh biap net kongsikan dari segi gambar Kek ke dan sebagainya. Katih nombor talian WhatsApp jenet lah ya, dia enggiap aneh Kek. Walaupun sambil-sambil Kek cerengai lagu-lagu hiburan semasa akan dikongsikan malok kalau hineng.

0: mana?
1: Eh, di mana ya?
2: Kau nak tahu?
1: Kita di mana?
2: Di Asyik FM.
1: Selamat mendengar.
3: Ya, Asyik FM Mono Boy 10.52 minit di pegelap ketika nonan, lebih kurang 8 minit lagi sebelum hi oglaluan untuk gah ataupun berita dalek jakulah tepat jam 11 pegelap cawai. Okay, dia pastinya akan bertemu semula akan hi berbalah kembali untuk segmen rentak mendunia telas juga dalek jakul. Terus ayan, pastinya sinar band akan kudara 18 kukau Asyik FM Mono Boy.

11 pagi, salam sejahtera. Berita jangkauan disampaikan oleh Nur Haisa Udo. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim memperkenaan pengisytiharan darurat di Serian Sarawak susulan keadaan jerbu hak mencapai tahap indeks pencemaran udara IPU hak memimbangkan kesihatan serta keselamatan orang ramai. Pejabat Perdana Menteri PMO memberitahu keputusan itu dibuat selepas mengambil kira nasihat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping serta agensi berkaitan pasal tahap kualiti udara di tempat itu. Kerajaan akan terus memantau perkembangan dari semasa ke semasa dan memastikan Tan Sri Abang Johari Tun Oping serta agensi berkaitan pasal tahap kualiti udara di tempat itu. Kerajaan akan terus memantau perkembangan dari semasa ke semasa dan memastikan tindakan denang dibuat bangun.

2,082 murid. Sehubungan itu, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dibuat sepanjang tempoh penutupan sementara untuk memastikan proses pembelajaran murid dapat diterus. Sementara itu, operasi pemenahan awan OPA The Police membuahkan hasil berjaya menghasilkan hujan di hampir seluruh negeri itu. Keadaan ikhlas sekaligus muat peningkatan paras air empangan Timah Tasuh naik. Pengarah Jabatan Pengairan dan Saluran JPS Perlis Amir Budiman Abdullah Boyan, keadaan hujan itu meningkatkan paras air empangan itu daripada 27 kepada 27.15 meter, paras tertinggi sejak Januari lepas. Cadangan membuka lebih banyak peluang ke orang muda menerus ke bidang ekonomi baru menerusi Belanjawan 2027 diteliti. Menteri Ekonomi Akmal Nasrul Rahmat Nasir Boyan antara hadir beri perhatian peluang dalam sektor pasaran saham dan pemilikan. Dia boyan usia itu kena disimbang dengan kedudukan fiskal semasa untuk memastikan inisiatif sedia ada dapat diterus. Selain menyedia peluang ekonomi masa depan ke orang muda. Semua universiti kena mengintegrasikan elemen AI dalam kurikulum sedia ada merentasi bidang pengajian. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Samri Abdul Kadir Boyan, pendekatan itu penting susulan perkembangan pesat AI hak mahasiswa menjadi sebahagian daripada proses pendidikan. Kita asli Battle of the Band Kabodba Peringkat Kebangsaan 2026 antara tempat mencungkil bakat serta kreativiti orang muda, orang asli menerusi seni serta muzik. Esko Perumahan dan Kebudayaan Selangor Datuk Borhan Aman Shah Boyan, suku kaum itu juga ada potensi pokok untuk diketengah ke peringkat lebih tinggi selain berpeluang meneroka industri muzik secara profesional dengan tak payah mengorbankan identiti, budaya dengan warisan komuniti. Projek pelebaran lorong susur sepanjang 400 meter berdekatan persimpangan Sri Kemangan arah selatan di lebuh raya Sungai Besi Bes Raya masih siap dan akan dibuka ke trafik bermula Isnin Ika. Sebenarnya itu, pengguna lebuh raya itu dari Kuala Lumpur menuju ke Balakong dan Putrajaya bakal dapat perjalanan lebih selesa terutamanya pada masa puncak. Seiring dengan pembukaan Ika, laluan tidal dari kilometer 5.3 sampai kilometer 3.8 arah selatan di taman. Penamatan laluan tidal Ika dapat meningkatkan kecekapan dan kelancaran aliran trafik di kedua arah. Sebelas orang ditahan untuk mantu siasatan kes orang jantan terkena kecederaan parah selepas diserang sekumpulan jantan di Taman Pengkalan Jaya di Ipoh Selasa lepas. Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin Boyan, mangsa dahalak sekumpulan lima orang jantan sebelum bertindak mengejar dan menyerangnya. Mangsa terkena kecederaan di beberapa anggota nyawa, dosa ditetang mengenai sebilah parang oleh salah seorang dari suspek. Hasil siasatan menepati kejadian dipercayai berpunca daripada tindakan denam oleh kumpulan jenayah terancang kenyo. Sementara itu, Datuk Muhammad Alwi turut memberitahu empat jantan ditahan kerana disyaki terlibat dalam kegiatan mencuri kabel dalam dua kes basingan di daerah Kampar dan Kuala Kangsar awal pagi semalam. Dalam kejadian itu, polis merampas dua pemotong kabel dan lima gulung kabel hak disyaki ada kaitan dengan kegiatan itu. Selain pengecaman serta pengesan oleh juru teknik Telekom Malaysia TM menepati kabel hak dirampas milik TM. Dalam kejadian berasingan di Kuala Kangsar, polis merampas satu kenderaan, sebatang pemotong kabel, sebatang besi penarik kabel, tiga gulung kabel, beg silang dengan satu telefon bimbit hak dipercayai ada kaitan dengan kes itu. Kesemua empat tangkapan ada rekod lampau berkaitan jenayah dengan dadah. Setakat ika berita dalam bahasa jargon dari Asia FM. Berita disunting oleh Atikah Maktar dari pusat berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Ya, Chef M, Moinumoy, 11.13 minit, ipegelap ketika nunan. Masih lagi berteman dengan Wiki ke udara, tetapi berbeza ialah punya segmen lah ya. Ya, je special get, istimewa get pada hujung minggu ada. Rentak Mendunia, dia akan bersiaran bermula ketika nunan. Loilah pada waktu 12 kudijis Johor lah. Malok ki akan getik lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu ujung negara kira ya. Sepanjang nanak jam syarat lah ketika dunia. Okey, relok pun untuk rakan-rakan hei. Dan mungkin juga ketika ada kek sedang mungkin bersama ro family, peringat engkik, keluarga engkik, selamat bersantai, luangkan masa bersama lah ya. Maklumlah cuti sekolah masih lagi tinggal memberi hari ada. Dan mungkin dia merancang untuk bijuk ma lokasi dek masing-masing ya. Jukampuk menghala ke bandar semula. Akan ke Biamnet memulakan tugas lah untuk tugas rasmi lah ya, untuk mencari rezeki dan sebagainya. Semoga dipermudahkan. Kalau boleh rancang terlebih canuk ke punya perancangan cetni perjalanan pulang ke je, supaya ke mengelakkan mungkin terlalu jam, terlalu cerak. Kerana je memang akan berlaku jam, tapi bergantung juga pada waktu lah ya. Kalau ke boleh rujuk juga pada memberi ke perkongsian dan akan kongsikan seperti jawab untuk penanda yang kira ya. Okay, relok pun terus layan Jubil and Fit Naimi, Dancing in the Moonlight. HFM, Moinumoy.

Ya, Syed FM, Moin Umoy, 11.25 minit Ipengelap ketika dunia lah ya. Masih lagi berteman dengan Wiki ke udara untuk segmen Rentak Mendunia. Seperti biasa, kita akan gertik lagu-lagu, kompilasi lagu aju antarabangsa lah, artis-artis antarabangsa, mong Korea, mong Jepun, mong jalan lagi my biak lah ya, dan pelbagai pelusuk benua dan sebagainya. Dan apa untuk rakan-rakan hi ya, malu hipane pada hari adah, telahpun berlangsung juga dan program dia sangat menarik sebenarnya untuk mencungkil bakat my hi kati bidang sukan. Antaranya Debiab Ya Ajih, Karnival Sukan Orang Asli, Anjuran Jakua Seri ataupun Imuh Net secara Biab Net, Patik lah ya, pendek saja, nickname. Okey, Kaswa. Okey, malah untuk secara keseluruhan yang kongsikan menerusi media sosial Jakua Malaysia, Debiab atlet dia pasti kali ada Mong 432 dan kontinjen Mong 6. Nah, serta acara sukan Mong 7 lah ya. Sempat juga yang tinyau bu Imai ada antaranya menjadi ketua kontinjen, kalau Hineng jugalah ya. Juara bertahan Pahang, mampukah kontinjen Pahang yang mengekalkan juara keseluruhan tahun ada? Hanya Tuan Badan saja yang boleh jawab ya. Okey, Ipada juga untuk ketua kontinjen negeri Pahang, dia diwakili ataupun dia akan diketuai ya Encik Adam Zaidi bin Mahidin. Okey, pastinya saya ada juga untuk ketua kontinjen negeri Kelantan dan Terengganu, pastinya Encik Muhammad Faizal bin Muhammad. Mampukah beri kejutan? Dan seterusnya, pastinya Koma, Perak dan Kedah datang. Ketua kontinjen untuk negeri Perak dan Kedah ada Encik Hairul Nizam bin Abdul Rahman lah ya. Mungkin mengkelainan sedikit. Dan pastinya untuk ketua kontinjen negeri Sembilan dan Melaka, Puan Syahrani binti Idris, dia akan menjadi biar menaik ketua kontinjen lah. Sri Kandi Nogori siap menggegar Iskandar Puteri. Oi, cantik pantunnya. Okey. Dan pastinya ada juga balok ya, juara 2023. Tak lain tak bukan, mas pastinya kontinjen Jus Selangor ya. Adakah bi mampu untuk merampas mula? Ketua kontinjen pastinya untuk negeri Selangor dan wilayah persatuan, ya Haji Encik Muhammad Anis bin Uthman, dan pastinya terakhir sekali tuan de tuan rumah lah ya, tuan empunya badan, tuan rumah dia pastinya bi harapkan mong mungkin akan bi jadi dan kelebihan lah pada mamai ada. Ketua kontinjen negeri Johor, Encik Faisal bin Long. Jadi ada Malak Hipani juga Karnival Sukan Orang Asli peringkat kebangsaan dia dianjurkan ya Jakua. Untuk tahun ada dia telah pun berlangsung pada Sungon J 4 Loi 6 September 2026 lah, bertempat Ma Edu City Sport Complex Iskandar Puteri, Johor Darul Takzim. Okey, relok pun kita boleh terus cengaikan Syed FM juga. Malak Jik sendiri mong pelapu, mong dia punya rakan tugas si Ajih, DJ Linda, DJ Azizi, DJ Mizi juga dia berada malokasi ketika nunan lah. Akan biui ditar langsung juga pada jam 2.15 minit idui lah bersama Ruli Nai, dan akan naik okpani bu negeri malok lah ya. Dia terus mengekalkan prestasi cemerlang Lik Nai. Adakah mong kelainan gap pada edisi kali ini? Adakah buku bertemu ruas? Poik tali Nai punya keputusan semasa dahkan bi okpane dari semasa ke semasa ju Karnival Sukan Orang Asli peringkat kekuasaan 2026. Okay, relok pun mungkin rakan-rakan hit daripada mas sekitar bi pasal ne Edu City Sport Complex ada memberi get lah ya untuk motivasi ki. Pastinya Huntrix Golden dia akan ke udara. Syafam Moi Nung Moi.

0: viral.
1: Gah, pasti padeh.
2: Saya Syakila anak berperupi, berasal dari Kampung Lebak, Bentong Pahang. Saya pengusaha beg dan bakul anyaman tali plastik. Pengalaman saya dalam anyaman agak mencabar kerana saya tiada basic anyaman. Saya belajar sendiri daripada buku rujukan, mencari sumber di internet dan rajin bertanya pada orang tua. Minat saya pada anyaman, saya dapat menghasil bakul, beg dan tikar sekaligus mampu menampung kos kehidupan saya. Pandangan saya, selagi kita ada minat, walau apa jua rintangan, pasti ada jalannya kalau kita usaha. Dan saya menyeru pada semua belia orang asli, belajarlah ilmu hasil kerja dan anyaman dari orang tua sementara mereka masih ada. Walaupun kita hidup dalam arus pemodenan, tetapi adat resam jangan kita lupakan dan terus mengekalkan budaya masyarakat kita supaya tidak luput dan hilang ditelan zaman dan dapat bersaing dengan lain-lain kaum di negara ini.
3: Syakila Rupi, Kampung Lebak, Bentong Pahang, pengusaha beg anyaman tali plastik.
4: Asyik.

Ya, Chef M, Muhyiddin Moy, 11.47, iminit, ia pergelap ketika nunen. Okey, relawan sebelum eng undur diri, semestinya eng wiki ke udara ketika deh, kata saya merentak mendunia. Seperti biasa lah, ya, malak rakan-rakan hi, dia mungkin biap ni, sambil-sambil ke bihibur lagu-lagu semasa, ataupun kek sedang berada Mak Johor ketika nunen lah, ya. Maklumlah, sebenarnya dengan karnival sukan orang asli. Semoga berjaya dan pastinya hit kekalkan semangat kesukanan lah, ya. Kalau boleh, hit elakkan sebarang provokasi lah, ya. Maklumlah, bersemangat lah, ya. Darah muda, mencapai itu jonek memang bah berkemas. Okey, lawan semoga berjaya. Good luck lah, ya. Okey, sambil-sambil ki getik juga antara memberi perkongsian malok debi pasal. Ada berkenaan runana delaya ya aji indeks pencemar udara IPU Detok Bor memberi kawasan setakat jam 7.30 minit pegelap anek lah, ya, hari ada debia ke tahap berbahaya. Okey, ya aji serian ketika nunen Mas Rawak lah, ya. Dia mencatatkan bacaan 390 dan sangat tidak sihat, ya, berwarna jingga, berwarna oren. Masih lekat lagi Mas Rawak. Ya aje Kuching, dia mencatatkan bacaan IPU 277 dan seterusnya Samarahan IPU 271, manakala Sri Aman 261 lah, ya. Okay, selain aje juga yang aku kongsikan, dia tok merit bor lah, ada crop gap berwarna kuning. Mas Rawak juga masih lagi kekal, ya. Bintulu 189, Sama Laju 188, Muka 183, ILP Miri 181, Sarike 179, Miri 174, Sibu 174, Limbang 125 dan Kapit 125 lah, ya. Manakala Mat Johor juga ada biap, antaranya Malakin 156, 155, Mabatu Pahat, Keluang 154 dan Pasir Gudang 154. Segamat juga, ya, Ruh Kota Tinggi dicatatkan sama ibacaan net 152, termasuk Tangkak juga 152 dan Penggerang 108 lah, ya. Dan seterusnya Mas Sabah dicatatkan bacaan IPU ada dia tidak sihat 154 dan seterusnya ke Manis 134, Kota Kinabalu 108 lah, ya. Ajih, antara memberi perkongsian dia pastinya eng kongsikan menerusi sumber dia sahih, ya, aja Jabatan Alam Sekitar lah, ya. Okey, relok pun ada pastinya untuk rakan-rakan hi yang akan undur diri. Terima kasih yang ucapkan kerana probe eng sepanjang 4 jam siaran sejak pukul 8 pegelap anek sehinggalah ketika nunan, pastinya tepat jam 12 ku di Johor akan bersama rakan sugas Katil Dalek Jakun untuk konti kedua hari Minggu ada lagi. Engwis engkit ru lagu katih nyanyian Latin. Dia nyanyikan, ya, Trio Los Panchos. Quizas, quizas, quizas. Mungkin, mungkin, barangkali engkit juaranya. Okay? Asyik, man. Boy, boy, bye-bye. Abor. Abor.

0: 89.3, 91.1, 95.6, 102.5, 105.1, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz atau 49 meter. Terus layan Asyik FM. Moi no moi.
1: Ibrah Cakun Diasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk tazkirah hari ini adalah jangan mencari kesalahan dan keaiban orang. Wahai orang-orang hak yang beriman, emo jauhilah kebanyakan dari sangkaan supaya emo tidak menyangka sangkaan yang dilarang, kerana sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah emo mengintip atau mencari-cari kesalahan dan keaiban orang, dan janganlah setengah emo mengupat setengah yang lain. Adakah seseorang dari Aimo suka memakan daging saudara Aimo sendiri yang telah mati? Jika demikian keadaan mengupat, maka sesudah tentu Aimo jijik padanya. Oleh itu, patuhilah larangan-larangan yang tersebut dan bertakwalah Aimo pada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi maha pengasih. Surah Al-Hujurat ayat 12. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naukah Aimo? Apa itu gibah?" Aimo menjawab, "Allah dan Rasulnya."

0: atas namanya membuat fitnah Habu Ruwaikoh Muslim Boyan. Gibah atau menganjing adalah perbuatan hak yang dilarang oleh Islam. Gibah adalah perbuatan hak yang dosa amat besar yang Allah menyamakan orang yang melakukan gibah seumpama orang yang memakan bangkai daging saudaranya. Daripada Sayyidina Ibnu Umar Rabiullah Buayat, Rasulullah SAW naik mimbar dan merayu dan menyeru dengan suara hak yang lantang, "Wahai segenap manusia yang masih beriman dengan lisannya namun iman itu belum meresap ke dalam hatinya, hendaklah kalian menyakiti kaum muslimin dan hendaklah melecehkan aimo dan janganlah mencari-cari kesalahan-kesalahan aimo. Kerana sesungguhnya bangsa siapa yang sengaja mencari-cari keburukan saudaranya bersama muslim, maka Allah akan mengorek-ngorek kesalahan-kesalahannya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaknya dia berkata yang baik atau lebih baik dia diam." Abu Hurairah Al-Bukhari dan Muslim. Sekian tazkirah Ika dapat memberi manfaat kepada ajimu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jatim.

Asyik FM menemani Muhammad kita ke pukul 12.06 minit tengah hari ya. Hai sahabat, bersama-sama rumah semua untuk sebelah tengah hari sampai ke pukul 4 petang kelak dengan menggunakan dialek Jakon. Dan dalam pada itu, terima kasih untuk rakan setugas Biki ya, bersama-sama rumah semua dalam dialek Semai ya. Daripada pukul 8 pagi tadi sampai ke pukul 12 tengah hari. Okay, dan pada masa bersama orang nama semua dalam segmen berjaga hujung minggu sampai ke pukul 4 petang kelak. Dan dalam pada itu, jangan lupa pada pukul 1 tengah hari berita dalam dialek Semai. Dan seterusnya berita terakhir dalam dialek Temuan Agar, baik kita dengar pada pukul 3 petang kelak.

Seterusnya utama 5 dan juga utama 9 akan dapat kita dengar selepas itu ya. Okay, dan dalam perkara itu lagu-lagu tradisional akan dapat kita dengar pada pukul 2.30 minit petang. Dan tak lupa juga kita akan bersama dengan rakan setugas pada pukul 2.15 minit petang kelak, kalau Tuan Alminta dari Iskandar Putri ya, sempena dengan Karnival Sukan Orang Asli peringkat kebangsaan tahun 2026, anjuran Jabatan Kemajuan Orang Asli The Edu City Sport Complex Iskandar Putri The Johor Bahru ya, akan bersama-sama dengan kita semua pada pukul 2.15 minit petang kelak. Okay, bermacam-macam cerita akan kita semua kongsi bersama untuk sebelah tengah hari kan, dalam segmen Berjaga Hujung Minggu. Jadi terima kasih untuk rakan-rakan yang sentiasa bersama dengan semua, tak kira ada mana hajah yang semua ada, sama ada utara, terakhir, selatan, timur dan juga barat. Dan dalam pada itu untuk rakan-rakan yang ada bandar-bandar besar, ada pinggir-pinggir bandar dan juga ada pedalaman ya. Dan pastinya kita semua sama aja. Dan penghargaan semua ucapkan untuk semua yang sentiasa menyokong ICFM, tak kira ada mana hajah yang semua ada. Akhirnya kita berbual bersama dengan Jelmol Balai Peninjol dan kita oleh Nadira bukan lagi kita, dan juga bersama dengan Kilau Persahabatan Asyik FM Monomoy, siaran orang asli menemani semua untuk sebelah tengah hari kadia. Dan ikadia Jelmol Balai Peninjol untuk hiburan kita semua bersama.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di

Itu dia bersama Don Kilau ya, dengan lagu bertajuk Persahabatan. Lagu yang dihasilkan pada tahun 2012 menghiburkan kita semua di dalam segmen Berjagu Hujung Minggu. Hari ini sudah semestinya 5 hari bulan 9 2026 ya, dan hari Sabtu. Terima kasih untuk rakan-rakan yang bersama dengan Asyik FM. Tak kira mana hajamu semua ada. Jadi ada hak bercuti, ada hak bekerja kan, ada tengah beristirahat. Jadi untuk rakan-rakan semua, selamat memuat kerja masing-masing. Dan lepas itu untuk adik-adik kita, anak-anak kita ya, hak mungkin bercuti sekolah ataupun ada hak cuti SEM untuk adik-adik kita masuk U kan. Jadi selamat bercuti semuanya. Dan kita harapkan cuti kita penuh terisi dengan benda-benda yang cukup bermakna ya untuk kita semua. Kita dalam pada itu berjaya hujung minggu bersama-sama dengan mahu semua. Jadi dalam beberapa hari ini, adakah kita cukup tidur ataupun tak cukup tidur? Mungkin banyak memikirkan hal ada masalah kan, hak terkena ke kita semua. Jadi hal-hal ikan semua menyebabkan ada waktu ada masanya kita tak cukup tidur. Kadang-kadang kita rasa kita tidur awal ya, tapi adakah kita akan terjaga pada tengah-tengah malam? Itu pun satu hal pula kan, menyebabkan sebenarnya tidur kita menjadi tak cukup. Kan lepasnya di antara tanda-tanda kita tak cukup tidur ya, mata kita jadi bengkak, merah, lebam, serta kantung di bawah mata kita jadi lebam ya. Dan dalam hal itu ada waktu ada masanya kita akan rasa tertekan. Itu sebab tiba-tiba rasa tertekan kan. Dalam sedar tak sedar, dalam hal itu kadang berat nyawa kita bertambah. Kita payah untuk memberi tumpuan, ada waktu ada masa kita terlupa banyak. Sebelum mereka jarang terlupa, tapi semenjak-menjak ini rasa macam payah tangut kita nak memberi tumpuan ke satu benda itu ya. Okay, dan dalam perut itu kita akan selalu ataupun jenuh terasa lapar. Dan kita banyak minum benda-benda yang berkafein. Kopi ke apa ke yang ada kafein kan. Khususnya kita akan selalu berasa letih dan penon setiap kali kita bangun tidur. Dan kita akan mudah jatuh sakit juga. Serta ada waktu ada masanya emosi kita tak stabil. Kita mudah marah, kita mudah terasa hati. Itu pun tanda-tanda tak cukup tidur pula juga ya. Okey, dan dalam pada itu tengok muka kita berjerawat keempat. Jadi kalau ada yang jerawat, itu pun tandanya kita tak cukup tidur. Jadi adakah benda-benda semua terkena ke kita? Kalau ada satu dua itu mungkin biasalah kan. Tapi kalau dah terlalu banyak itu pastikan kita dapat tidur cukup selepas ya. Melalui cara jaga pemakanan kita semua, kena banyak buat latihan apa semua. Yalah, kadang latihan-latihan ringan kan, terutamanya untuk kawan-kawan kita ada di bandar ni. Kalau di kampung itu mungkin banyak benda kita buat kan. Di kampung ni tak ada masalah, mungkin kita boleh ke kebun apa semua jadi keluar peluh. Tapi rakan-rakan kita mungkin kerja di bandar ni dan banyak masa di pejabat apa semua, tempat bekon ya. Jadi ada waktu ada masanya di tempat kerja tu kita buat sedekan senaman ringkas ya, kita memberi regangan ke tubuh nyawa kita. Baik, kita terus bibur bersama dengan JGP Band dengan lagu bertajuk Hit Bergensak, satu lagu dalam Dalik Semai, dan diikuti oleh Sena Sin Korban Cinta, dan juga bersama dengan Julia Gloria Asmara. Asyik FM Menemui Berjaga Hujung Minggu.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fadil Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Itu yang bersama dengan Julia daripada Honey Band yang keluarin Asmara. Menghiburkan kita semua berjaga hujung minggu. Lagi dan pasti mungkin ramai di antara kita pada masa kaya ya, sentiasa membeli barang dalam talian ya. Jadi sudah semestinya ia nyoklah salah satu perkara hak biasa kita buat. Bertindak atau pejantan, budak-budak muda ke. Lepas itu ia nyoklah salah satu cara cukup mudah ya untuk kita semua membeli belah. Okey, dan dalam pada itu pastinya kita kena berhati-hati semasa kita membeli dalam talian ya. Tama-tama lagi berkaitan dengan perlindungan data pribadi kita ada dalam talian. Kenapa kita ada carangkan untuk membuat bayaran secara tunai semasa penyerahan COD atau guna kad kredit berbanding kad debit untuk ngilak penjual mendapat akses terus ke data pribadi kita. Dan dalam per itu, elak juga daripada guna wifi awam untuk kita membuat transaksi pembelian dan perbankan dalam talian. Dan semak profil penjual dan fahami terma dan juga syarat serta lihat testimoni dan juga buat perbandingan reka ya, sebelum kita membeli barang di dalam talian. Dalam pada itu, jadikan amalan untuk semak penyata bank, kad kredit kita dan lapor bangun ya ke pihak bank seandainya ada transaksi hak diragui. Dan dalam pada itu, simpan makluman pembelian untuk rujukan kita pada masa akan datang dan seterusnya apabila barang telah kita terima. Masih lagi berbungkus tu kan. Okey, kuyak slip penghantaran barangan pada bungkusan ada nama, alamat dan nombor telefon sebelum kita buang ke dalam tong sampah. Pastinya kertas-kertas ikan ya. Pastinya itu semua adalah data pribadi kita. Jadi hati-hati jaga-jaga dengan data pribadi kita sendiri. Jangan sampai ianya sudah salah guna oleh orang lain pula. Jadi untuk rakan-rakan semua, semasa kita membeli dalam talian, jadi gunalah ianya sebaik mungkin. Dan jangan memberi ruang ya untuk data pribadi kita terdedah. Okay, terus bibir bersama dengan Kasanah dan lagu bertajuk Proh Proh dan diikuti oleh kumpulan Hearts Alone HFM Unumoy berjaga hujung minggu.

0: ni apa hal? Ha? Memang aku tutup-tutup.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat kasih macam tu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Itu bersama dengan kumpulan Had Sejadah Nakhut Belajar Alone Muhammad kita ke pukul 12.49 minit tengah hari. Okay, dan terima kasih untuk rakan-rakan yang masih lagi terus setia bersama dengan semua dorang udara Rush FM Nomor dan kerana hari kita untuk sebelah tengah hari hadu kongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia dan mana amaran nipuk petir dan juga hujan lebat di negeri Selangor, di daerah Sepang, negeri Sembilan, di Seremban dan juga Port Dickson sampai ke pukul 3 petang kelak ya. Dan bahagian-bahagian lain, negeri-negeri lain kerana hari cerah untuk sebelah tengah hari. Okey, terus berpura bersama dengan Kak Yong, single itu mahal dan diketuk oleh Man Herket ya, Twing setelah lagu dalam dialek Batek dan jumpa semula selepas berita semai kelak pada pukul 1 tahun hari dan masih bersama dengan semua dan dalam segmen Berjagu Hujung Minggu sudah semestinya dan ikan ya, Kak Yong, single itu.

0: Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ni ikan apa pula?
1: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

0: Music FM.
1: Salam sejahtera kah semua ada pelayan wiki lah jom. Indeks pencemar udara IPU Serian Sarawak dikekal pada tahap berbahaya, rubacaan 304. Setakat jam 12.18, Kudijis Anek semakin bor berbanding pada awal pengelap Anek, 404. Kemas kini, sistem pengurusan indeks pencemar udara APIMS, lebih pening ni lagi kawasan dan merekodkan bacaan pada tahap sangat detok bor. Ada melibatkan Kuching, Seri Aman, Ru Samarhan. Dan masing-masing mencatat IPU 266, 256, 249. Derayak 11 mambik anggota, Ru Pegawai Pasukan Mencari dan Menyelamat Khas Malaysia Smart de berlepas Manipal pada awal pengelap anek. Bagi membantu operasi mencari dan menyelamat SAR, Malah Debiap Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara, Yajih Datuk Mior Ismail Mior Hakim, Debiap Misi Debi Ketuai, Ya Komander Smart Abdul Manaf Cik Isa, dia akan dijangka berlangsung selama 10 hari. Pasukan in the behind 12.4 peralatan SAR termasuk drone berkapasiti tinggi, sistem komunikasi, ru peralatan khas menyelamat Matro Wong. Dia canuk juga debia pasukan sokongan tambahan Kementerian Luar dia turut lebih tiba Makat Mandu bagi membantu Kedutaan Besar Malaysia menyelaras usaha BKK Ruki Kenal Pasti Rakyat Malaysia dia masih jati lagi berhubungi. Kementerian Luar dalam nanak kenyataan dia memaklumkan usaha in dia turut melibatkan penggunaan sampel DNA bagi

Kementerian juga berurusan Rukerutan China, Kuala Lumpur untuk paper ke penjelasan rasmi. Rakyat Malaysia lebih seru supaya lebih peka, RU menyemak tata cara penggunaan serta pemasangan jalur gemilang bagi mengelakkan kesilapan ketika mengimbarkan. Menteri Perpaduan Negara, Y.H. Dato' Aaron Ago Dagang Debiap Jalur Gemilang, Y.H. Lambang Kedaulatan Maruah RU Perpaduan Negara, diwajib dihormati ya semua mambik mai raya. Ia debiap kesilapan tak disengajakan wajar dijadikan ruang untuk mendidik mai raya. Manakala perbuatan sengaja menghina lambang negara perlu ditangani mengikut undang-undang. Ia debiap penggunaan jalur gemilang kati kandungan media sosial juga perlu disemak bagi memastikan ketepatan imej bendera. Ada termasuklah janaan AI. Ada pula mengenai Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia RPTM 2026, LOI 2035. Menteri Pendidikan Tinggi Y.H. Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir debiap rancangan IN DBOG penekanan kepada pembangunan mahasiswa. Bukan dari kompeten katih akademik, malah maung nilai kemanusiaan RU karakter debor serta mampu menghadapi perubahan dunia RU cabaran pasaran pekerjaan. SPRM Kuala Lumpur debitahan umum pemilik syarikat perundingan RU Pengurusan kerana bisyaki bismain serta menerima rasuah kira-kira RM30,000. Kerdur berusia lingkungan 60-an in lebih percayai menerima wang berkenaan sebagai balasan untuk biperkep geran RU Pinjaman Makrob Skim Pembiayaan Usahawan Bumi Putra bagi nar syarikat berkaitan persenjataan RU Pertahanan. Suspek lebih reman 7 hari LOI 10 September bagi membantu siasatan. 5 premis perniagaan rumah kawasan JT Chiu, Georgetown, Pulau Pinang musnah katih kebakaran ataupun ngai dia berlaku pada awal pengelap anek. Menurut pengawai operasi Zon 1 Daerah Timur Laut Penolong Penguasa Bomba Y.H. Rusli Ibrahim, kebakaran memabitkan bengkel kereta, kedai kimpalan, kedai barangan Delusuh RU Kilang Johor. Entah mangsa dilaporkan terlibat punca kebakaran katih siasatan. Mak Kelantan, hampir 34,000 akaun mamik pengguna Mamacang, Pasir Putih, RU Kota Baru Selatan mengalami gangguan bekalan tiu. Air Kelantan Sdn Bhd memaklumkan gangguan disebabkan kebocoran tiu paip tiu mentah maloji rawatan air merbau condong. Kejadian ini diturut menyebabkan kapasiti pengurangan tiu loji ini dibiceleh hampir separuh. Kerja pembaikan dibijangka bikot masa sehingga 9 hari bermula mengon anek. Bekalan tiu dibijangka kembali beroperasi seawal 14 September. Mata Namerah, numum pemandu lori debidat telas kenderaan debi pandu yang ilai terbabas sebelum biok makati gaung sengon. Isteri berlaku majalan Lombong Emas Sokor menghala ke Kuala Tiga. Ketua Polis Daerah Tanah Merah, Y.H. Superintendent Muhammad Haki Abdullah debiap mangsa Chow Yok Kou, 65 tahun, dia tercampak debi hol ju lori. Mayat mangsa dibingang Mai Unit Forensik Hospital Tanah Merah untuk bedah siasat. Akhir sekali sukan, Ketua Jurulatih Kelantan Red Warrior FC KRWFC Y.H. Irfan Bakti Abdul Salim diakui majoriti pemain dia masih jati lagi mencapai tahap diperlukan untuk bersaing kati Liga Super. Ia dibiap kekurangan pengalaman menjadi cabaran telah sebahagian entoi pemain Pai dia pertama kali beraksi. KRWFC dia tewas kepada Kuala Lumpur dengan keputusan 1-3 Masjidum Sultan Muhammad keempat pada mengon anek. Ada sekaligus merekodkan kekalahan keempat berturut-turut pada musim ada. Sekian gah semaknya disiarkan Ju Aisyah FM, gah dipersunting ya Zamzuri Zawawi, Ju Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Itu dah bersama dengan Julie Sa, yang lalu tajuk Ben Luke, satu lagu dalam dalek Temiang, membuat kita ke pukul 1:14 itu hari. Rakyat dan bergu campuran profesional negara Ho Pangrun dan Lai Peijing yang mencipta sejarah apabila mara ke final jelajah dunia pertama Desmo selepas mengalahkan pasangan tuan rumah itu Su Yijun Li Chen pada separuh akhir Master Cino 2026 The Arena Shenzhen hari ini, ya. Di mana pasangan ranking ke-85 dunia itu tampil kemas untuk mengalahkan gandingan ranking ke-28 dunia itu, iaitu 21-12, 21-10, ya, sekaligus melakar pencapaian terpokok sejak Desmo mula bergandingan pada bulan 3 lepas. Dan kemenangan juga turut melihat Pangrun Beijing memperbaiki pencapaian Desmo selepas sebelumnya kemarin ke separuh akhir terbuka Macau berstatus super 300 berajun, ya. Jadi Pangrun dan Beijing cipta sejarah mara final Masters Cino pada hari ini selepas mengalahkan pasukan pasangan tuan rumah. Okay, masih lihat bersama orang semua dalam segmen Berjaga Hujung Minggu, dan kita berbual bersama dengan Mantis Pen Belai Isu, satu lagu dalam dalek Smile dan dikutuk oleh Naf Tak Sindah Cinta yang semestinya, dan juga Secret Band Sayang. Asyik FM, Moinu Moin Berjaga Hujung Minggu.

0: laparnya perut ni. Manalah parking kosong ni.
1: Itulah, puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak, tapi ada yang suka jenis cok parking ni. Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa dia orang ni.
0: Iyalah tu, sepatutnya siapa cepat dia lah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cok parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin.

Rakan semua tiba dengan lagunya daripada Secret Band, Hal Sayang. Rakan kita daripada Suku Kaum Jakon. Okay, dan keadaan jerebu dan jarak ke tampakan renah yang masih berpotensi terjadi di selatan Semenanjung, Sarawak dan Sabah termasuk wilayah Persatuan Labuan sampai esok ya. Di mana Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia dan penyataan dari kami berikutan bilangan titik panas kekal tinggi di Sumatera Selatan dan juga Kalimantan. Dan menurut jabatan itu juga, jangka nikah berdasarkan analisis ya ke model ramalan hari terkini dengan Malaysia turut daga nampak pengaruh angin dari arah selatan sepanjang minggu. Jadi terdahan jerebu bilangan titik panas kekal tinggi di selatan Sumatera dan Kalimantan. Jadi suasananya ianya memberi kesan ya kepada rakan-rakan kita ada di selatan Semenanjung, Sarawak dan juga Sabah termasuk wilayah Persekutuan Labuan sampai esok. Lagi kena minum banyak air ada musim jerebu kah? Dan dalam penutup irak daripada kita semua terdah ada tempat terbuka ya. Dan kena pakai penutup muka lah, itu yang paling penting, serta minum banyak air. Kita sepibur bersama dengan Kiang Gerhana dan lagu bertajuk Tok Elek, satu lagu dalam dialek Temiak dan diikuti oleh Glei, lagu satu lagu Jepang lagu bertajuk Gone With The Wind, juga bersama dengan Lenny, Sesan Engkau Kurindu. Asyik FM, moi no moi, surah semasa, berjaga hujung minggu.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Itu adalah suara daripada Leni ya, Sesan Engkau Kurindu. Membuat kita ke pukul 1.47 minit tengah hari. Asyik FM menemui berjaga hujung minggu bersama-sama Rohani Mosmo. Dan jangan lupa pada pukul 2.15 minit petang gelap, kalau Tuan Aral Mintang, kita akan bersama dengan orang khas tugas sempena dengan Karnival Sukan Orang Asli KSOA peringkat kebangsaan tahun 2026 ya, anjuran Jabatan Kemajuan Orang Asli Malaysia, The Edu City Sport Complex, The Iskandar Puteri, The Johor Bahru ya. Sudah semestinya akan bersama-sama dengan Rohani Mosmo sekejap lagi. Okey, dan dalam pada itu selamat menikmati makan tengah hari untuk kawan-kawan kita makan tengah hari, dan bagi semua makan tengah berehat. Jadi semestinya selamat berehat juga untuk sebelah tengah hari kah. Sama-sama kita nengok radio, sama-sama kita nengok telefon bimbit kita, melayari media sosial apa semua ya. Sama-sama kita mendengar hiburan untuk sebelah pagi kah, mendengar celoteh kawan-kawan kita yang sama ada di Titi ke, atau kita nengok di Facebook. Terima kasih untuk rakan-rakan yang sentiasa bersama Rona Asyik FM juga. Kira-kira bagi semua mungkin bujang ya, mungkin tengah memikirkan, maklumlah jauh daripada mak bapak, hari rehat ke hari cuti kan, mungkin ada antara kita rajin memasak, ada juga rasa merenyuh ya, karena pada waktu ini rasa letih sangat, jadi mungkin rasa malas lah hari kadang masak. Untuk minggu kah, hari kah, mungkin kita akan membeli makanan daripada luar ya. Okay, dan dalam hal itu untuk rakan-rakan kita memesan makanan ataupun membeli makanan daripada luar ya, sama ada guna penghantaran makanan ataupun kita makan sendiri di kedai, kena pastinya elak ya daripada makan ataupun memesan makanan pada sebelah malam. Lewat malam lah sebenarnya, bukan malam sangat kan, pukul 11.12 11.12 jika sepatutnya perut kita ada berehat, tapi kita masih lihat rasa lapar. Jadi kalau boleh elak memesan tengah-tengah malam tu elak lah ya. Okay, dan pilih tempat makan ataupun kafeteria sihat, ada BESS ataupun logo My Choice ataupun My Meal. Okay, dan pesan makanan dalam saya sangat lebih bojen, atau gunakan pinggan hak bojen, dan dalam pada itu makan mengikut pinggan sehat Malaysia. Ika pastinya kita nak tahu ya, suku-suku separuh, suku tu nasi, segen ya, sesenok nasi. Satu suku lagi lauk-lauk macam ikan, daging ke suku, dan separuh ikan dia banyak sekian. Maknanya di situ ada sayur, di situ ada buah, jadi lebihkan makan sayur dan juga buah-buahan ya. Okay, dan dalam pada itu pilih makanan yang menggunakan cara masakan macam panggang, kukus ataupun bakar. Nak goreng-goreng kan, pilih masakan hak panggang, kukus ataupun bakar, serta hadkan makanan hak ada banyak garam, macam makanan segera lah kan. Okay, dan gantikan air manis dengan air kosong, atau pesan minuman dengan tuik gula ataupun kurangkan gula. Dan juga elak ya daripada makanan hak tinggikan dengan garam, lemak dan juga gula. Jadi itu dia ada antara tip-tip apa yang kita semua guna untuk makan di luar ataupun untuk memesan makanan daripada luar. Okay, Aisyah FM menemui terus bersama-sama dengan Hemos Moore, dan kita bibur bersama dengan rakan kita daripada suku kaum Mahmeri, KPCY itu, dan lagu hak bertajuk Telok Masa, dan diikuti oleh Sesh dan juga Wings, selepas itu kelak Gemuruh dan juga Kota Raya Alam Empat Menrai Jahai. Aisyah FM menemui berjaga hujung minggu.

0: Hai, belajar tinggi-tinggi tapi mutung cubur juga. Maleh aja di gede.
1: Iya.
2: Ina nak well nak lagi madu. Madu.
1: Ma itu nak tergur tu nak bersimbang. Rek nak pra anak jak belayan ni kali.
3: Iya.
4: Haji ni semua empat pandai buat kerja. Memang lah tiga hari kerjanya. Hai, teruk betul lah jika bekerja.
5: Alah, oh ni suara dengan kaki sama aja. Ha, macam nak sedap benar seorang tu.
2: Agak lah neh rendah mesin oi. Neh mari neng-neng baru ecal mesin oi di.
0: Gejil lah mahi sungai serak. Ingat kawan-kawan dia, jangan merendahkan makila.
6: Pahau merendahkan wang lain. Setiap wang ada kekurangan, ada kelebihan.
4: Bak kata pepatah tu, kalau empat pecahkan duyung, manokan dapat sagunya.
6: Ingat semua, jangan pandang rendah orang lain. Pesanan ikhlas dari Malaysia.

Itu dia kota raya alam mengharapkan kita ada pelas hukum jahai dan logak bertajuk empat menerak jahai menghiburkan kita semua untuk sebelah petingkah. Masa lagi dah dalam segmen berjaya hujung minggu dan untuk rakan-rakan kita sedang dalam perjalanan, semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing ya. Dan dalam perjalanan itu untuk pengguna-pengguna lebuh raya utara selatan ya. Ada kemalangan dari kilometer 278.7 arah selatan dari Bandar Baru Nelai ke Bandar Esden serta lorong kanan terhalang ya. Dan status terkini kenderaan kemalangan dah pendalihkan ke lorong kecemasan dan trafik masih lagi perlahan non. Jadi untuk rakan-rakan ya lalu di kawasan itu, lepasnya kurangkan kelajuan dan panduan berhati-hati serta elak daripada melihat atau mengganggu kawasan kemalangan serta kekalkan jarak selamat antara kenderaan pada setiap masa dan beri laluan bangun ya ke kenderaan kecemasan. KAC FM Monomoy dan siap lagi pada pukul 2:15 petang kita akan bersama dengan rakan setukar sempena dengan Karnival Sukan Orang Asli Peringkat Kebangsaan tahun 2026 Anyuran Jakwa The Edu City Sport Complex The Iskandar Puteri The Johor Baru Johor ya. Baik, KAC FM terus bersama-sama dengan nama semua berpura bersama dengan Adi Putra Nulaga bertajuk Si Jantung Hati dan diketuk oleh Farja Pen dulu dan kini. KAC FM Monomoy.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: Ini tadi bersama dengan Farjah Penolak Bertajuk Dulu dan Kini, membuat kita ke pukul 2:15 minit petang ya. Dan sepanjang mana ada janjikan pada masa kita bersama dengan rakan tugas itu Haslina Kamarudin, ada di Johor Bahru sempena dengan Karnival Sukan Orang Asli KSOA Peringkat Kebangsaan tahun 2026 ya. Anjuran Jabatan Kemajuan Orang Asli Malaysia cakap ada Edu City Sport Complex Iskandar Puteri, Johor Bahru, Johor. Hello, selamat petang.
1: Hello, selamat petang DJ Haiza.
0: Jadi Linda, macam mana dengan keadaan cuaca di Iskandar Puteri pada ketika ini?
1: Cuacanya agak baik, cuaca tidak hujan tapi agak jerebu sedikit lah keadaan cuaca dekat sini. Tapi tak mengapa kerana semangat pasukan daripada negeri-negeri masih lagi kita rasai sehingga kini. DJ Haiza.
0: Okay, sebelum Linda mengulas sedikit apa aktiviti yang berlangsung daripada tadi hingga sekarang, kita nak tahu rakan-rakan di Aisyah FM setakat ini dah menonton ataupun menyaksikan berapa banyak jenis sukan yang dipertandingkan di sana, Linda?
1: Okey, jadi kalau kita lihat pada 8 pagi tadi sudah pun bermula antaranya permainan acara sepak takraw, menyumpit, bola sepak, bola jaring, batu seremban dan juga badminton. Dan juga kita ada sukan bowling, tapi bowling pada malam inilah.
0: Okay, itu yang telah berlangsung ya, dan bakal berlangsung bowling malam nanti. Okey, Linda, teruskan dengan liputan untuk sebelah petang ini. Silakan.
1: Okey, terima kasih rakan setukas DJ Haiza di Konti Aisyah FM. Assalamualaikum, salam sejahtera semua yang sedang mendengar siaran Aisyah FM. Dan saya Linda di Karnival Sukan Orang Asli Peringkat Kebangsaan 2026 di Edu City Sport Complex Iskandar Puteri Johor ya. Jadi di sini adalah iaitu kita lihatlah sukan dan juga rakan-rakan peserta yang orang kata layak bertanding setiap negeri yang terpilih, peserta-peserta yang terpilihlah dari setiap negeri. Tadi pagi tadi pun Azizi telah pun menceritakan bagaimana acara sukan bagi peringkat kumpulan ya, seperti takraw, menyumpit, bola sepak, bola jaring, batu seremban dan juga badminton, dan juga sukan bowling juga pada persediaan pagi ini. Sudah pun Azizi kongsikan atu caranya. Jadi untuk rakan-rakan yang sedang mendengar Asyik FM juga pada hari ini pada jam 2:15 minit petang, saya bersama tetamu khas yang kami bawakan, tuan rumah. Kita bersama tuan rumah negeri Johor, iaitu yang berusaha Encik Faizal bin Long, pengarah Jakuan Negeri Johor. Selamat petang tuan.
2: Selamat petang DJ Linda, apa khabar?
1: Oh baik, alhamdulillah. Kita harapkan kita pun sehatlah dengan keadaan cuaca yang jerebu sedikit ini.
2: Amin. InsyaAllah, amin.
1: Okey, jadi sebelum tu tuan, boleh tuan perkenalkan diri daripada negeri mana? Mungkin rakan-rakan di Aisyah FM nak mengenali tuan lebih lanjut lagi, silakan.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Nama saya Faizal bin Long, pengarah Jakuan Negeri Johor. Merupakan sekretariat induk Kaswa tahun 2026.
1: Okey.
2: Berasal daripada Kedah.
1: Oh, orang Kedah. Okey. Cek pun 02 IC.
2: Oh, ya ke?
1: Tapi tak boleh cakap Kedah lah, hari ini kita orang Johor.
2: Okey. Sudah lama di Johor ini. Okay. Dan alhamdulillah kita melihat bahawa masyarakat orang asli di Johor ini sudah mulai bangkit.
1: Betul.
2: Dari sudut pendidikan dan juga dari sudut ekonomi. Dan kita marakkan masyarakat orang asli duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan masyarakat bangsa yang lain. Dan juga kita marakkan juga mereka dapat bersama-sama seiring dengan perancangan kerajaan yang sedia ada bagi memacu negara yang lebih maju akan datang, terutamanya Johor dengan slogannya Maju Johor.
1: Ya, insyaAllah. Amin. Okey. Baiklah, tuan boleh kongsikan juga sedikit mengenai program Karnival Sukan Orang Asli ini yang diadakan pada hari ini, tuan.
2: Baik, terima kasih Dj Linda. Untuk pengetahuan semua, Karnival Sukan Orang Asia atau dipanggil KASWA,
1: okay,
2: merupakan temasya sukan tahunan yang dianjurkan oleh JAKUA. Okay, program ini merupakan satu inisiatif KKDW dan JAKUA bagi pembangunan moral insan masyarakat orang asia yang menjadi platform utama untuk mencukir bakat sukan dan kalangan masyarakat orang asli di samping memupuk perpaduan dan memelihara warisan kebudayaan sebanyak 18 suku kaum orang asli di seluruh Malaysia. Sudah tentu untuk pengetahuan DJ, KASWA ini untuk pengetahuan dia mula pada tahun 2022. Berarti daripada 2022 program tersebut kita mula di Pahang. Kemudian kita lanjut pada tahun 2023 kita buat di Selangor, UKM. 2024 kita buat di Perak, UPSI. Kemudian di Terengganu kita buat dekat Uniza. Dan tahun ini 2026 kita buat di Edu City Sports Complex ini, yang mana semua berkumpul di sini. Yang mereka ini terdiri daripada belia-belia dan juga veteran-veteran yang berpengalaman dalam sukan.
1: Baik.
2: Bertanding bersama-sama dengan mereka sebanyak 6 buah negeri yang terdiri daripada 7 acara yang mereka akan bertanding bersama bagi mencari siapakah pemenang daripada tahun ini.
1: Okey, kalau kita dengarkan sorakan daripada penyokong bagagaimana anda di luar sana, memang kehangatan sukan untuk kali ini rasanya sangat-sangat mendebarkan. Itu dia. Jadi itu sedap serba sedikitlah mengenai orang kata karnival pada hari ini yang diadakan, dan juga apa perasaan ataupun bentuk persediaan daripada JAKUA Negeri Johor yang terpilih sebagai tuan rumah.
2: DJ Linda, kalau ikutkan berdebar-debar juga sebab ini peringkat kebangsaan. Peringkat kebangsaan sudah tentu tanggapan dan juga apa ni, dan juga pandangan daripada sahabat-sahabat saya dan juga daripada pihak pengurusan mengharapkan di pihak JAKUA Johor ini mengendalikan dengan sebaik mungkin. Bagaimana cara menguruskan dengan sebaiknya. Dan sudah tentu kami di pihak kami ini, kami menyahut cabaran ini dan kami juga amat bertuah kerana memilih kami sebagai tuan rumah. Walaupun ini pula tanggungjawab yang cukup berat, tapi kami sahut cabaran tersebut dan insyaAllah persediaannya rapi, kami laksanakan dengan sebaiknya, dan mudah-mudahan kejuaraan itu, walaupun kita tak tahu kerana pertandingan ini sama ada kalah atau menang, kita lihat nanti sehingga pada besok pagi siapakah yang menentukan, siapa yang apa yang menjuarai apa ni KASWA ini secara keseluruhan. Tapi 2-3 apa acara sudah kita tahu apa ni pemenangnya. Cuma yang di akhir dan pada besok ini baru kita tahu siapa yang juara keseluruhan.
1: Itu dia ya. Jadi ada atau tidak peluanglah untuk JAKUA daripada Negeri Johor dapat menjadi juara keseluruhan?
2: Saya nak kata bahawa boleh menang keseluruhan tu insya-Allah. Kalau di pihak kami ini ada berusaha, sebab kita ada beberapa acara lagi untuk kita bertanding yang boleh kita bertanding bersama-sama untuk menentang dengan negeri yang lain. Kalah menang itu adalah adat. Tetapi apapun di pihak JAKUA Johor, kita berjuang dengan habis-habisan. Saya telah maklumkan kepada peserta, buat yang terbaik, lakukan yang terbaik, jadikan sebab bahawa tuan rumah ini boleh menjuarai juara keseluruhan. Itu saja. Apapun kita tunggulah keputusan nanti.
1: Itu dia, sebab keputusan keseluruhan kita tak pasti
2: tak
1: lagi.
2: Okey,
1: jadi untuk kawan-kawan ataupun rakan-rakan di luar sana yang mungkin berdekatan di kawasan sekitar negeri Johor lah, boleh hadir datang untuk melihat sendiri bagaimana pasukan-pasukan daripada terutamanya Johor lah kan, yang ingin yang bertanding, yang rakan-rakan di luar sana yang nak tengok secara dekat, datang saja, tiada masalah, secara percuma ya. Itu dia. Jadi apa, kita nak tahu jugalah hadiah yang istimewanya daripada peserta atau individu atau perkumpulan yang bakal membawa pulang dari oleh peserta. Jadi apakah bakal hadiah yang akan mereka terima?
2: Okey, hadiah kesuruhan dia, dia hadiah kesuruhannya hampir 65,000 dia punya.
1: Okey.
2: Kita ada ada trofi.
1: Baik.
2: So ini akan dibawa pulang oleh pemenang lah. So dengan apa dengan adanya hadiah tersebut dengan trofi tersebut, itu menjadi satu kebanggaan. Daripada Selangor, daripada Kelantan, daripada Pahang, Perak, Negeri Sembilan maupun Johor itu sendiri, mereka bertanding bukan hanya semata-mata untuk mendapat trofi tersebut, tetapi maruah dan juga semangat kenegerian tersebut itu adalah menjadikan satu memicu untuk berusahanya mereka untuk menjadi kemenangan. Trofi itu adalah sebagai satu simbol bagi mereka. Sudah pasti, pasti itu akan menjadi satu kenangan yang indah bagi mereka.
1: Betul.
2: Mereka bertanding di negeri Johor. Kebetulan pada kali ini 4 hingga 6 hari bulan. Hari ini hari yang kedua. Besok hari yang terakhir pada hari bulan. Dan mereka datang ke negeri Johor. Datang daripada jauh, daripada Kelantan lagi. Datang daripada Pahang, datang daripada Perak. Mereka duduk bersama-sama di sini. Mereka bertanding di sini untuk mencari siapakah pemenang. Dan mereka bertanding dengan bersungguh-sungguh. Ada yang apa yang bertanding dengan apa dengan apa dengan penuh dengan setia kawan.
1: Iya.
2: Tahu dalam dalam adat pertanding ini mesti ada kalah ada menang. Tetapi jangan kita mengharapkan yang menang itu terus-terus menang, tapi ingat pada masa datang mungkin orang lain juga akan boleh menang.
1: Iya.
2: Yang kalah jangan ingat kata kami akan kalah apa akan berterusan, tidak, tetapi mungkin satu hari nanti mereka juga akan menang.
1: Iya.
2: Dan yang pasti mereka akan berterusan berjuang bersama-sama untuk mencari bahawa mereka ini adalah merupakan masyarakat yang sentiasa mencari berusaha dengan bersungguh-sungguh memastikan bahawa kejuaraan itu milik mereka.
1: Ya, itu dia. Ha, jadi kita rasa seronok sebab kita dengar surakan daripada penyokong. Yang sedang menonton berlawanan. Banyaklah sukan yang sedang ataupun acara yang sedang berlangsung pada petang ini, ya tuan. Okey, jadi itu dia yang dapat tuan kongsikanlah pada petang ini mengenai apa yang berlaku ya pada hari Sabtu, dan juga harapan tuanlah untuk Karnival Sukan Orang Asli ini di peringkat kebangsaan pada masa akan datang.
2: Saya amat berharap bahawa kasuah ini akan berterusan.
1: Baik.
2: Maksudnya dilaksanakan secara berterusan setiap tahun. Agar kita melihat bahawa belia kita ni ada ruang dan peluang untuk mereka mencungkil bakat, untuk mereka orang kata apa, bertanding dapat dengan sebaiknya, agar mereka ini sentiasa menjadi orang yang penuh berdisiplin tinggi. Kerana sukan ini perlu orang yang sangat disiplin. Dan juga mereka akan berdaya saing bersama mereka, dan juga mempunyai ketahanan mental. Kerana di kalangan mereka mesti ada psikologi sendiri. Mungkin bertanding cara Pahang dengan Perak amat berbeza. Begitu juga dengan orang Johor dengan cara negeri semua mungkin berbeza. Tapi itulah mental mereka, bagaimana mereka berhadapan sesama mereka. Untuk mereka mencari bahawa dengan mental dan fizikal yang kental, akhirnya mereka ada semangat kesukanan yang profesional, khususnya dapat mentransformasikan komuniti orang asli ke arah kecemerlangan modal insan melalui platform sukan yang bertaraf nasional. Itu yang kita nak, bahawa kita tidak mahu macam orang asli hanya jago kampung, tidak. Pada masa akan datang, sebab itulah tadi saya bincang dengan beberapa orang sahabat, kita perlu ada satu platform yang lebih baik. Kerana kita mungkin kita akan buat karnival ini di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah. Sebab kita nak mencukil bakat. Kalau kita hanya belia semata-mata, bagaimana dengan anak-anak ini? Supaya mereka ini akan sentiasa dapat terarah, kita dapat cukil bakat daripada awal. Sukan bola sepak, sukan bola jaring, sepak takraw. Kerana mereka sudah ada berbakat. Tapi kalau kita tak munculkan daripada awal, sudah tentu maksudnya mereka tertinggal dengan bakat yang sudah ada. Sebab itu insyaAllah di peringkat Jakwa ini suatu hari nanti mungkin ada tercetusnya di peringkat Jakwa, mungkin kita akan buat kasuah ini mungkin di peringkat sekolah menengah atau sekolah rendah, agar mereka kita tahu bahawa suatu hari nanti mereka akan terus cemerlang, jadi akan berterusan.
1: Betul.
2: Pelapis itu sudah ada kita sediakan. kita tidak mau tangkap muat.
1: Ya.
2: Nah, kan tangkap muat aja. So dalam pelapis ini, dan akhirnya negara akan lihat bahawa oh, masyarakat orang asli sudah ada jagungnya sendiri. Daripada bola sepak, daripada bola jaring, daripada semetakrol. Dan saya difahamkan drama juga dulu ada apa ni, pemain bola sepak bertaraf nasional, ada juga sepak takraw bertaraf nasional, dan juga bola jaring dan lain lagi. Dan tak semestinya dan tak mustahil bahawa suatu hari nanti mereka ini juga akan ada 2-3 orang lagi akan menjadi apa ni, bertaraf nasional, dan akhirnya akan membawa nak mengharumkan nama negeri masing-masing.
1: InsyaAllah, kita doakan juga pada peringkat yang seterusnya ya.
2: Ya, betul.
1: Okey, apapun, terima kasih kepada Tuan Faizal kerana berkongsilah mengenai aktiviti kita pada hari ini, terutamanya tuan rumah kita, negeri Johor. Mungkin juga tuan ada harapan untuk negeri tuan sendiri pada pasukan Johor?
2: Saya mengharapkan sangat-sangat apa ni, untuk peserta pemain-pemain daripada mewakili Juaka Johor ini, mewakili Johor, agar terus berentap dengan habis-habisan. Baik. Mengharumkan nama negeri Johor. Dan yang terakhir malam ini adalah acara yang bowling.
1: Bowling
2: itu insyaAllah saya marahkan satu kemenangan yang besar, mengharumkan nama Johor. Dan juga saya menyuruh kepada masyarakat orang asli yang ada berada sekeliling, dan juga masyarakat yang lain, masyarakat Melayu, Cina dan India, untuk datang bersama-sama untuk meraihkan bersama-sama pada hari ini, untuk melihat sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita yang bertanding. Acara yang kita lihat boleh dikatakan hebat, hebat. Betul. Mereka ni, dan menghiburkan juga, insyaAllah. Dan mudah-mudahan mereka akan terus bersama-sama dengan kita semua. Cuma tuan-tuan apa, dengar semua?
1: Dengar. Betapa meriahnya kami meriahnya sekarang di sini. Jadi rugi kalau anda tidak hadir ya.
2: Ya, betul. Okay, saya ingat itu aja.
1: Okay, terima kasih Tuan Faizal kerana berkongsi. Dan itu saja laporan saya pada hari ini di Kariba Suka Orang Asli Peringkat Kebangsaan 2026 di EduCity Sport Complex Iskandar Puteri. Okey, dan juga terima kasih kepada Encik Faizal lah, iaitu sama-sama pengarah Jakuan Negeri Johor juga, terima kasih. Dan saya kembali kepada rakan setugas Haiza di Konti, silakan.
0: Okay, terima kasih untuk Lina yang ada di EduCity Sport Complex Iskandar Puteri Johor Bahru, Johor ya, sempena dengan Karnival Sukan Orang Asli KSOA Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Jadi kita harapkan rakan-rakan kita ada di Nahun, kena minum banyak air apa semua, maklumlah kan, jerbu kan. Jadi jaga kesihatan masing-masing, itu yang paling penting, dan minum banyak air. Okay, dan selepas sekarang kita akan bersama dalam segmen Kasana Seni Asyik Senang-senang dengan lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli. Dan jangan lupa juga pada pukul 4.30 minit petang kelak, sekali lagi rakan sukas kita akan berlintas langsung sekali lagi sempena dengan Karnival Sukan Orang Asli KSOA Peringkat Kebangsaan tahun 2026 dari Iskandar Puteri Johor. Sudah semestinya bersama-sama dengan semua. Asyik FM Menemui, siaran orang asli.

ngundek ke hulu. Sampan mulek ngundek ke hulu.

Salam sejahtera, sangat penting berita temuan disampaikan oleh Rumah Simpan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar dijadualkan merasmikan majlis penutupan pameran pertanian, horticulture dan agro pelancongan Malaysia Maha 2026 dekat Taman Expo Pertanian Malaysia MAIP besok. Berdasarkan atur cara program, Dato' Sri Anwar juga akan menyampaikan amanat penutup juga menyempurnakan gimmick penutup Maha 2026. Program diteruskan dengan penyampaian anugerah agro, juga lawatan Perdana Menteri ke lawatan pamer ke tempat-tempat tapak pameran. Malaysia bersedia untuk menghantar pakar DNA dari Jabatan Kimia ke Nepal bagi membantu untuk proses mengenal pasti mangsa tragedi banjir yang melanda negara itu. Menteri Luar Negeri Datuk Seri Muhammad Hassan mengabar penghantaran pakar berkenaan dibuat sekiranya diperlukan bagi membantu pihak berkuasa Nepal untuk dengahkan proses pengecapan mangsa. Angguh biar lagi sampel DNA daripada waris terdekat juga bagi 55 mangsa yang masih belum dikesan telah selesai diambil dan juga dihantar ke Nepal untuk proses perpadanan. Dalam perkembangan yang sama juga, seramai 11 anggota juga anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART telah pun berlepas ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat dekat lokasi terjejas banjir juga tanah runtuh. Perkara itu dimaklumkan oleh Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara Datuk Miol Ismail Mio Hakim. Angguh biar lagi ke mana misi namun oleh kelulusan kerajaan Nepal itu juga dijadual berlangsung selama 10 hari. Nen pula tentang darurat jerebu dekat Serian. Pejabat, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terkesan dengan darurat jerebu itu juga boleh meneruskan operasi namun mesti mengambil langkah pencegahan kesihatan. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Dolores Unggah Embas mengabar ke mana pihak juga memantau rapi situasi jerebu dekat seluruh negeri khususnya bacaan indeks pencemaran udara IPU dekat Serian. Dalam pada itu juga, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuruk mengabar ke mana kerajaan juga bersedia untuk mencadangkan peristiharan darurat ke atas mana-mana kawasan dan mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 400 selaras dengan prosedur operasi standard pengurusan jerebu dekat negara NIN. Langkah itu juga boleh dipertimbangkan juga sebagaimana berlaku dekat Serian Sarawak dan merekodkan bacaan melebihi 500 sampai membawai kepada peristiharan darurat. Datuk Seri Arthur juga memaklumkan operasi pembenihan awan yang juga dilaksanakan dekat Sarawak, Kedah dan juga Perlis menunjukkan hasil positif dengan beberapa kawasan direkodkan hujan berbulak peteng semalam sampai awal pagi entai. Rakyat Malaysia disuruh untuk lebih peka lagi membuat semakan bagi memastikan tata cara penggunaan juga pemasangan jalur gemilang dibuat dengan betul sebelum mengibarkan hak. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang mengabar ke mana jalur gemilang yang lambang kedaulatan

kekuatan masyarakat orang asli menjadi kekuatan dan memberikan nilai tersendiri kepada karya Kian. Usaha mencongkir bakat tu yang seharusnya berakhir selepas pertandingan. Perpustakaan desa Genden berkembang daripada sekadar tempat meminjam bahan bacaan kepada pusat ilmu, interaksi sosial dan pembangunan komuniti setempat. Gitu dan dikabar oleh pengarah bahagian pembangunan modal insan Perpustakaan Negara Malaysia PNM, Hasnita Zakaria. Angguh biar lagi sampai Genden terdapat 80 perpustakaan desa dekat seluruh negara dengan 506 daripada hang di bawah seliaan PNM. Beliau juga mengabar ke mana perkembangan tu selaras dengan keperluan masyarakat luar bandar dan bukan hanya memerlukan bahan bacaan, malah akses kepada maklumat, pembelajaran digital juga pelbagai aktiviti berasaskan komuniti. Beralih isu penguatkuasaan, agensi penguatkuasaan Maritim Malaysia merampas 600 katrik vape yang juga dipercayai mengandungi cecair dada jenis piu-piu dan juga bernilai kira-kira RM160,000 dekat perairan Sengarang, Johor. Pengarah Zon Maritim Batu Pahat, Komander Maritim Muhammad Zaini Zainal mengabar rampasan tok dibuat selepas sebuah bot dikesan dengan keadaan mencurigakan dekat kawasan berkenaan. Suspek juga bertindak melarikan diri sebelum anggota Maritim menemukan sebuah beg hitam yang ditinggalkan dekat lokasi. Rampasan dibawai ke ibu pejabat Zon Maritim Batu Pahat untuk tindakan lanjut, manakala sampel cecair vape juga akan dianalisis bagi mengesahkan kandungan ha. Sekian berita temuan dari Aisyik FM. Berita disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan rakyat dinikmati. Salam sejahtera dan selamat petang.

juga Linda Ada dan Perbatasan, satu lagu dalam dialek Temiak yang menghiburkan kita semua. Sampai ke pukul 4 petang, kami Aisyah menemani semua untuk sebelah petang ikan ya. Daripada pukul 12.30 hari tadi, terima kasih untuk rakan-rakan terus bersama dengan Aisyah FM dan untuk kawan Aisyah semua mungkin menyambut ulang tahun kelahiran pada hari ikan. Semoga dipanjangkan umur dan juga dimurahkan rezeki sentiasa dan kita nak bersikap ya sepanjang kehidupan kita ikan. Nak kita berpenyakit lah. Pastinya kadang-kadang sama muda itu bisa lutut ya. Tiba-tiba bila dah berumur kan bisa lutut. Kalau kita angkat tong gias tu barat lagi kita menikah cuba mungkin terang tekil sekian kita punya bahu tu ya. Jadi itulah perubahan zaman, perubahan umur ya. Apabila sampai satu tahap ada benda yang biasa kita buat, kita dah tak boleh buat gara-gara kerana kemampuan kita mungkin dah berlainan sedikit ya. Zaman muda dengan zaman dah berumur ni lain macam sekian. Okey, dan walau apapun, bersama-sama dengan semua untuk sebelah petang ikan, masih lagi berjaga hujung minggu dan dalam pada itu untuk rakan-rakan kita pengusaha sangat pasal keadaan adik kita untuk sebelah petang ikan ya. Amaran debuk peti dan juga hujan lebat dan negeri Perak. Debakan Datuk dengan hilir Perak, Selangor de Kuala Selangor, Sabah Pernam, Gombak, Hulu Langat dan juga Kelang. Sabah de Perdana Sabah itu de kawasan Sepitang dan Tenom serta pantai barat Sabah de Ranau. Sampai ke pukul 4 petang kelak untuk hari 5 September 2026. Dan jangan lupa ya, rakan-rakan, ikan bulan kebangsaan dan juga hari Malaysia yang paramak lagi. Itu saya semestinya hargailah kemerdekaan negara kita dan kita terus bibur bersama dengan mantra Kuang nolaga bertajuk Malam Minggu dan ikuti oleh Linda Ronstadt nolaga bertajuk Long Long Time dan ikuti oleh Umi The Band dirihi satu lagu dalam dalam memberi Asyik FM, minum-minum, sudah semestinya berjaga hujung minggu.

0: Ba. Ba.
1: Ya, bang, ada apa?
0: Ui, kasar nampak. Aku suruh kau buka pintu, kau jerit-jerit kat aku pula, faham? Abang dah lah lapar nak makan ni, Mal. Buka lah pintu, eh.
1: Ah, padan muka. Itulah, pukul berapa ni baru nak balik?
0: Eh, suka hati akulah aku nak balik dari mana. Eh, nasi mana nasi? Aku lapar ni nasi. Dah keroncong dah perut ni cepat.
1: Ah, abang tahu tak? Semua barang-barang dapur kita semua dah habis. Balik lewat asyik mabuk-mabuk macam mana ni, bang?
0: Oh, aku nak nasi. Kau bagi aku, kau maki hamun aku, ya? Oh, aku kata menjawab. Aku cakap kau menjawab. Kau nak rasa, ambil kau. Aduh.
2: Kesibukan dan tekanan kerja bukanlah alasan untuk anda melakukan penderaan terhadap anak dan isteri. Mereka tidak bersalah. Jangan jadikan mereka mangsa tekanan yang anda alami. Hargai mereka dan sayangi mereka. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Asyik FM. Asyik FM.

Itulah Umi Depan yang download tajuk diri satu lagu dalam dialek Mahmeri. Bersama orang kita semua untuk Pantai Kader Ruang Udara HFM Monomoy. Siaran orang asli sudah semestinya menemani semua tak kira ada mana saja semua ada. Okay, dan kerajaan yang sedia cadang pengisytiharan darurat di tempat yang mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU lebih 400 selaras dengan prosedur operasi standard SOP pengurusan jerebu negara. Di mana kata Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Sri Arthur Joseph Kurup, di tempat yang mencatatkan bacaan tahap sangat empat sehat ya, ada di Kuching, Kota Samaran dan Sri Aman di Sarawak. Dan katanya kerajaan akan memberi tumpuan untuk muat operasi pemilihan awan di tiga tempat yang merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU untuk kategori cukup empat sehat, iaitu melebihi 400. Jadi katanya daripada 68 stesen ukur pencemaran udara, hanya 3 stesen mencatatkan udara 4 molek. Jadi kerajaan sedia istiar darurat seandainya IPU melebihi 400, itu indeks pencemaran udara. Yang di sekitar Kuala Lumpur ya. Sebanyak banyak ikan memang berjerebu daripada pagi buat ke petang buat ke malam. Kalau hujan turun sedikit baru reda sedikit jerebunya. Kalau tak hujan memang ianya akan macam umpama macam kita bangun pagi itu umpama macam ada mon apa semua kan, tapi bangun mon itu adalah jerebu. Masalah kan. Jadi untuk rakan-rakan keluar awal pagi kadang itu jarak penglihatan kita cukup terhad. Okay, terus bibur bersama dengan Nas, rakan kita daripada Dialek Smile dan lagu hak bertajuk Hei Eng Riak, Aceh Akan Merindu. Dan ikuti bersama dengan Salim dan juga Wan dengan lagu hak bertajuk Menjejak Bayang-Bayang. Dan juga bersama dengan Missy Potter, Hak Ham Terbun Mai. Aceh FM Menomoy, sudah semisal bersama dengan Mosmo di dalam segmen Berjagu Hujung Minggu untuk Sebelah Petang Ikan. Dan ikan dia, Nas, Hei Eng Riak.

0: Api terbuka, lampu terbuka, peti ais pun terbuka. Ish. Abang Sungguh dah terbungkang dah. Abang, bangun.
1: Aduh, siapakah ini yang menebur nama ku?
0: Abang ni mengigau ke?
1: Adik, saya bukan terbongkang.
0: Abang Sungguh ni saja je bohonglah tu.
1: Aduh, adik manis. Apa pasal ni haruya-ruya ni?
0: Dah. Kenapa semua pintu, elektrik semua terbuka ni?
1: Awak duduk dalam teh ais lah pergi.
0: Nakalnya Abang Sungguh ni. Berapa kali dah saya cakap? Dah. Abang Sungguh pergi tutup lampu elektrik yang Abang tak guna tu.
1: Sampai hati you kata Abang tak guna kan?
0: Kan Abang tak guna. Abang Sungguh pergi tutup
1: habis
0: elektrik yang tak guna tu.
1: Ya, tahu adik manis pun suka digura-gura ragu-ragu kan? Aduh.
2: Cimat-cimat amalan mulia. Jangan membazir. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Asyik FM kerana kami

Potter ya, Ham Terbuk Mayat, satu lagu dalam dialek Temiah. Dan tugas Kak Mahesa ada pun pergi ke pengunjung-unjung untuk sebelah petengah. Dan selepas sekarang tugas dalam dialek Temuan akan bersama-sama orang semua ya, melengkapkan empat dialek utama, Hadada, Asyik FM, Jakon, Temuan, Semai dan juga Temiah untuk hari ini. Okey, dan kami tengahkan demo dengan dua lagu daripada Fadilah Intan, Dawai, dan dikutuk oleh Nasha Menan, My Heart, satu lagu dalam dialek Semai. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan dan juga info yang kita semua kongsi dari semasa ke semasa. Dan terus setia bersama dengan Asyik FM, bersama dengan rakan suka selain akan menemani semua ya, sampai ke pukul 12 tengah malam kelak. Dan kami sahaja mengundur diri, jumpa lagi dan selamat bersedia semuanya. Bye-bye.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Ibrah Temuan di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini lebih baik dari kita yang mari ini, dan semoga hari esok akan lebih baik dari hari ini. Akidah dari segi bahasa ialah suatu bentuk ikatan atau simpulan kepercayaan dan keyakinan kepada perkara-perkara yang perlu dipercaya oleh setiap orang Islam. Kek dalam hak nah terkandung akan kepercayaan, pegangan dan pemikiran. Unsur akidah adalah menjadi suatu asas yang amat penting kepada agama Islam ini. Tanpa akidah sebagai pegangan umat, maka keislaman hak hanya sia-sia belaka. Akidah yang betul amat diperlukan bagi setiap orang. Akidah yang betul boleh memandu manusia ke arah tuju yang betul untuk selamat dunia dan selamat akhirat. Dengan akidah yang terletak pada landasan yang betul, membolehkan umat manusia mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Akidah yang mendapat bimbingan boleh kita dapat dengan cara berfikir pada mula. Lepas itu, disokong secara jelas oleh wahyu Allah SWT. Oleh itu, agama Islam menyeru manusia agar berfikir akan kejadian alam ini. Kerana pada alam ninah ada tanak-tanak yang jelas atau ayat tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dapat kita tengok dari surah Al-Baqarah ayat 164 yang bermaksud kejadian langit dan bumi, malam dan siang yang bersilih berganti, kapal yang melayar ke lautan, air yang diturunkan dari langit iaitu hujan, yang menghidupkan bumi juga haiwan dan awan yang berarak ke langit menjadi bahan bukti tentang Allah. Memang kita sama-sama berfikir akan alam ciptaan Allah ini. Dan hak bukan tercipta dengan sendiri, tapi Allah Subhanahu Wa Taala nah yang berkuasa mencipta. Fikir-fikir dan renung-renung nah bersama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: #penyiaranjatim

0: Ya, Syafiq Mohon lain daripada yang lain. Pukul 4.39 minit petang. Masih lagi bersama dengan aku, Rio Kassinina, dalam segmen 2 dalam 1. Baiklah, Oman. Macam yang aku khabar, sekarang kita bersama dengan rakan setugas yang berada dekat Carnival Sukan Orang Asli, ya, KSOA, dari Edu City Sports Complex Iskandar Puteri, Johor. Kita bersama dengan Mizi. Ya. Silakan, Mizi.
1: Ya, baik. Terima kasih rakan di Konti bersama DJ Rio. Jadi sekarang anda semua bersama saya, Sahrul Hamizi, yang berada di kawasan Carnival Sukan Orang Asli Peringkat Kebangsaan tahun 2026 anjuran Jabatan Kemajuan Orang Asli di Edu City Sport Complex Iskandar Puteri, Johor. Dan ketika saya bersama tetamu, iaitu Encik Khairul Abaha bin Muhammad, pengurus bola sepak pasukan Pahang, dan bersama Encik Muhammad Hardi Abdullah sebagai kapten pasukan Pahang. Jadi untuk pertama kali kita berkenalan dahulu bersama tetamu. Jadi Encik-Encik boleh perkenalkan diri dahulu, dan daripada negeri mana, dan mungkin boleh kongsikan bermain pasukan apa.
2: Okay. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Khairul Abaha bin Muhammad daripada Jakwa Pahang. Saya sebagai pengurus pasukan Jakwa Pahan.
1: Dan Encik Hardi. Ya. Encik Hardi, Muhammad Hardi Abdullah. Mungkin boleh perkenalkan diri dahulu. Berasal daripada mana, negeri mana, dan pada hari ini bermain sukan apa?
3: Okey, baik. Assalamualaikum. Selamat petang. Nama saya Muhammad Hardi Abdullah. Saya berasal dari Temerloh Pahang. Suku kaum Jahud.
1: Suku kaum Jahud?
3: Ya. Okay. Jadi petang ni saya bermain sukan bola sepak.
1: Bola sepak. Nampak meriah ya tadi dekat sana, bunyinya berapa. Sangat bising. Saya dalam Dewan Takraw pun tadi sampai dengar. Okeylah, ini cuaca pun mengizinkan untuk kita menamatkan aktiviti pada hari ini dan pada hari esok. Jadi semoga cuacanya kekal macam ni sampai hari esok. Jadi mungkin untuk pertamanya, Encik Khairul, mungkin boleh kongsikan apa persediaan yang Encik Khairul bawakan untuk negeri Pahang sebelum hadir di sini.
2: Okey, dari segi Jakwa Pahang, pasukan kami dah membuat beberapa latihan pusat dekat pusat Paya Bunga. So selama 4 hari kami kat sana, sebelum kami datang ke sini, kami dah buat persiapan untuk hadir ke sini dengan persiapan yang lengkap. Oh cakap, untuk memang kita nak datang sini untuk menjuari kejohanan ni. Sebagai saya pun sebagai pengurus pun, kami mengambil berat lah semua dari segi kebajikan semua. So kami harap tim kami Jakwa Pahang ni dapat menjuari final esok pagi.
1: Jadi macam bawang cerita lah, macam kita masak nasi lah tanpa resipi apa-apa tak sedap.
2: Ya, betul.
1: Jadi datang bersukan ni kalau tanpa disiplin, tanpa latihan, dia tak lengkap. Kalau kalah ke menang itu ada pertandingan, tapi kalau tanpa ada latihan, kalau kita kalah itu tak puas hati balik.
2: Ya, betul.
1: Okey, J. Muhammad Hardi, Hardi Abdullah, boleh ceritakan sedikit sukan apa yang sudah dipertandingkan pada hari ini dan sudah berada di peringkat mana sekarang?
3: Bagi Jakwa Pahang, tadi kita baru habis semi final. Jadi kemenangan memihak kepada Jakwa Pahang. Jadi esok Jakwa Pahang ke final lah.
1: Ke final. Agak-agak berjumpa dengan siapa esok?
3: Itu tak pasti lagi. Tak pasal pasti. Game selepas ni akan berlangsung. Belum habis lagi.
1: Harap-harap jadi, esok berjumpa dengan Kelantan lah.
3: Di Jawa.
1: Kelantan. Memandangkan saya berasal dari Kelantan juga, harap-harap esok berjumpa dengan Kelantan.
2: Saya pun asal dari Terengganu. So Terengganu Kelantan kat sana.
1: Kita boleh kecek Kelantan lah ni.
2: Boleh.
1: Ada kopok lekor nanti boleh bawa. Kita bawa budu, cik boleh bawa kopok lekor. Gitu cerita tukar-tukar. Okey, jadi Cik Khairul lah. Bagaimanakah semangat yang Cik Khairul berikan kepada kontijen yang terpilih?
2: Okey, kalau dari segi semangat ni, saya boleh cakap kita orang ni memang, orang cakap semangat memang terlampau kuat. Orang cakap kalau kita macam Cik cakap tadi, daripada Padang sampai ke dalam Dewang, suara tu kuat, semangatnya orang cakap. Tak kira kaum, jakung ke, Melayu ke, semua kita satu hati.
1: Satu
2: kita
1: hati.
2: Bersangat. Orang cakap tak ada, orang cakap istilah ya, kita orang cakap kita bersatu, orang cakap kat sini. Semua 18 suku kaum kita bersatu. dekat sini. Semangatnya semua, tak kira bola sepak ke, futsal, menyumpik, semua mainan yang dipertandingkan kat sini, kita terus all out. Semangat dia yang kita nak sama-sama.
1: Dia jadi sukan macam ni, sebenarnya kita bukan bersukan saja. Dia berlakunya perkara-perkara macam ni, dia menyatukan perpaduan antara suku kaum dan bangsa-bangsa yang ada di negara kita ini. Okey, jadi Encik Muhammad Hardy Abdullah boleh kongsikan juga perjalanan dari negeri anda untuk sampai ke negeri Johor ni. Bukan senang, jauh tu. Dan apa yang membuatkan anda rasa ingin lakukan yang terbaik pada pasukan negeri, dan apa yang anda fikirkan untuk sampai ke tahap ini?
3: Pertama-tama kalinya saya first time main dengan kontingen Jaguar Pahang. Jadi bila first time dapat bermain dengan Jaguar Pahang sebagai pemain bola sepak, saya rasa amat teruja. Daripada kampung, perjalanan memakan masa lebih kurang 3 jam. Kalau nak sampai ke Johor, jadi memakan masa yang lama tu menjadikan kami semangat. Saya sebagai kapten membawa tim-tim saya bersama manager, jurulatih, semua Jaguar Pahang memang teruja, memang sangat teruja nak memenangi kejohanan ini.
1: Okey, macam Encik Hardy berkongsi ke tadi ya, mewakili kapten pasukan Pahang. Jadi mungkin Encik Hardy boleh kongsikan berapa suku kaum yang terlibat untuk pasukan Pahang?
3: Setakat yang saya tahu, Semak Beri, Jahun, Jakun, itu je lah.
1: Okey, dan yang untuk Encik Khairul lah, apakah kriteria yang untuk pemilihan wakil-wakil peserta yang Encik Khairul pilih?
2: Okey, dari segi yang kriteria yang saya pilih, paling utama disiplin. Kalau sekiranya tak ada disiplin ni, seorang player ni susah untuk dia dapat menonjolkan diri dia. Sebab dia akan, disiplin ni orang cakap utamalah. Utama disiplin. Itu dari segi kedua, semangat kesukanan dia. Sama ada dia bersemangat atau tak semangat. Okey, yang latihan kita boleh buat, provide kita boleh. Tapi kalau tak ada disiplin, tak jadi juga orang cakap. So disiplin ni memainkan peranan penting dalam suatu team, untuk memajukan team tu. Tak kira lah sesiapa pun, kalau tak ada disiplin ni, dia suka untuk kita bergerak, orang cakap. So kita datang sini dengan satu pasukan. So kalau tak ada disiplin, dia akan jauh lagi terpesa, orang cakap. So disiplin ni memainkan peranan yang penting lah untuk team, untuk kita maju ke hadapan lagi.
1: Ya, betul-betul. Dia umpama macam cerita Wonder Pet, kata tu. Apa yang penting kerjasama.
2: Kerjasama, betul.
1: Kalau tanpa kerjasama satu tim, kita takkan ke mana.
2: Ya, betul.
1: Tapi kejayaan tu pasti datang adalah daripada kejayaan kerjasama satu tim. Okey. Dan mungkin Encik Khairul dan Encik Hardy boleh kongsikan apa harapan Encik Khairul pada untuk pasukan Negeri Pahang dan orang lain di seluruh negara Malaysia ini. Tak kisah mana-mana pasukan Negeri Pahang, Terengganu, Kelantan, mungkin ada harapan Encik Khairul untuk masa akan datang.
2: Okey, untuk yang first kali dekat sini dulu, Kaniva Sukan Orasi ini, saya mengharapkan Kotija Pahang dapat memujulan piala pusingan lagi. Cakap dah 3 tahun betul-betul kita nak buat balik lagi. Piala pusingan.
1: Patut bersemangat.
2: Ya, betul kali. Itu saya cakap, sekarang ni kita pun dapat maklumat Takraw pun akan ke final juga.
1: Kita nampak so, tadi
2: Pahang betul
1: dah ke final. Ke final pula, ke separuh akhir.
2: Itu saya cakap, kita perlukan semangat yang kuat lagi untuk kita menjulang piala, saya cakap, esok pada final untuk pasukan bola sepak lah. Untuk sepak Takraw pun, saya mengharapkan diorang pun boleh masuk final, dan masuk final dan menjuarai juga untuk sepak Takraw. Dan malam ni bowling
1: eh?
2: Bowling kita akan sokong balik malam ni. Jaguar Pahang saya harap dapat menjuarai juga. Okey, lepas tu kita tak lupa, kita sekarang ada Suma Paralimpik yang yang sedang bertanding. Saya harap Pahang dapat menjuarai juga di sukan Suma nanti.
1: Okey. Saya dengar cerita ada tekong utama daripada Pahang.
2: Ya, betul.
1: Sedang bertanding sekarang ni. Okey, apapun semoga berjaya untuk beliau. Mungkin untuk Cik Muhammad Hardy boleh kongsikan apa harapan Encik Hardy untuk kali ini?
3: Harapan saya sama. Harapan manager adalah harapan kami pemain juga. Ingin berjaya, ingin menjuarai setiap kejohanan yang dianjurkan oleh Jaguar sampai bila-bila. mengharapkan sukan ini akan berterusan sehingga bila-bila sampai
1: sampai masa akan datang. Ya. Apapun itulah kongsian untuk hari ini. Patut bersemangat ini. Dah 3 kali juara. Saya tak tahu 3 kali juara. Kalau saya tahu itu dah join dah untuk Kelantan. Memang saya cari kau-kau lah.
3: Boleh, tak ada masalah.
1: Tak apa. Apapun kita sokong mana-mana pasukan. Ya, tak kisah Pahang, Terengganu, mana-mana pasukan pun kita tetap sokong. Mana yang naik final, nanti kita akan serbu juga. Contoh macam di Padang Bola Sepak. Pada final nanti mesti akan penuh penyokong.
3: Ya, betul. Pada pagi esok.
1: Ya, pada pagi esok. Hari ini pun dah bising. Esok tak tahulah bergegar satu stadium ni. Satu kompleks ni. Okeylah, terima kasih untuk Cik Khairul dan Cik Hardy atas perkongsian yang sangat bermakna dan bermanfaat hari ini. Apapun, itu saja perkongsian kami daripada lokasi. Saya serahkan kembali kepada DJ yang bertugas di Koti Asyik FM Rio. Dipersilakan.
0: Baik, terima kasih Mizi. Demikian tadi laporan rakan setugas Mizi yang berada di Carnival Sukan Orang Asli KSOA dari Edu City Sport Complex Iskandar Puteri Johor. Baiklah Mon, kita akan akhiri segmen 2 dalam 1 kita hari ini dengan lagu Sambung Baleng. Kak Yong punya single itu Mahan. Dan selepas itu kita akan tunaikan permintaan terakhir daripada Fairul Le Perak. Dia kabar dia nak dengar lagu daripada Sweet Charity Camellia. Terima kasih DJ Rio. Sama-sama. Jadi omongan jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan Chef M. Mind the Mind.

0: sampel DNA waris rakyat Malaysia hilang di Nepal diperoleh. Jerebu sederhana dikesan di Singapura, selatan Malaysia, utara Borneo. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai diperoleh. Perkembangan itu dikongsi Menteri Luar Dato Sri Muhammad Hassan. Beliau berkata sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan. Bagaimanapun, ia dijangka mengambil masa berikutan jumlah mangsa yang ramai. Malaysia juga bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia sekiranya diperlukan bagi membantu pihak berkuasa Nepal mengenal pasti padanan DNA tersebut. Dalam perkembangan sama, Dato Sri Muhammad berkata seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart telah dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas.
1: Pasukan Smart kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Dato Sri Muhammad Hassan. Terdahulu, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander Smart Penguasa Kanan Bomba 1 Abdul Manaf C. Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari. Pasukan Smart berlepas pagi tadi.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita lebih pada kita kemanusiaan lah, kita membantu. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa saja masa kita akan selamatkan. Siapa yang ditemui kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lah. Itu tumpuan.
0: Datuk Mior Ismail Mior Hakim. Darurat sedia diisytiharkan terhadap mana-mana kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 400 selaras prosedur operasi standard pengurusan jerebu di Malaysia. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato Sri Arthur Joseph Kuro berkata langkah itu boleh dipertimbangkan sekiranya bacaan IPU berada pada tahap sangat berbahaya sebagaimana berlaku di Serian Sarawak yang merekodkan bacaan melebihi 500 sehingga membawa kepada darurat. Sementara itu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan pejabat, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terkesan dengan darurat jerebu di Serian boleh meneruskan operasi namun perlu mengambil langkah pencegahan kesihatan. Untuk situasi semasa jerebu di Kuching, Sarawak, kita bersama wartawan lokasi Muhammad Syadikin Bahrain. Silakan.
3: Baik Kai, bacaan indeks IPU di Kuching masih berada pada tahap sangat tidak sihat dengan bacaan 264. Segala aktiviti di luar rumah tidak digalakkan buat masa ini, termasuk bersukan kerana faktor cuaca yang berisiko menjejaskan kesihatan. Berdasarkan semakan di laman web sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia APIMS, setakat pukul 4 petang tadi, selain Kuching, 5 lagi kawasan di Sarawak turut mencatat kualiti udara sangat tidak sihat yang melibatkan Serian, Sri Aman, Semarahan, Bintulu dan Samalaju. Sementara itu, 25 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tidak sihat yang melibatkan Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Orang ramai khususnya di kawasan terjejas dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar, memakai pelitup muka sekiranya perlu.

Pura, Selatan Malaysia, Utara Borneo. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, Aisyah FM Moin No Moin, lain daripada yang lain. Pukul 5.17 minit petang. Masih bertemankan aku, Aria Cat sini. Tapi kita dah di segmen seterusnya, Om Muhan. Kita di segmen yang mungkin ditunggu-tunggu oleh inak-inak mamak-mamak tohak-tohak gau-gau ge-ge-e. Palu belah petang pada hari Sabtu kan. Adakah Om Muhan sudah bersedia untuk berguling-guling? Menari-nari kita? Kita dah berada di segmen Asyiknya Bollywood, yang di mana kita akan mainkan lagu-lagu Bollywood selama 2 jam. Daripada pukul 5 ni sampailah pukul 7 gelap ningklah. Tapi sebelum tu, Om Muhan, aku nak berkongsi info trafik dulu lah, ya. Sebelum kita berguling-guling ni, dekat sini ada info kenderaan gusak dekat E18 Lebuh Raya, lingkaran penyuraian trafik Kajang. Awas dekat sek, susulan terjadinya, ada trailer gusak dekat kilometer 24.8 arah timur dari Unit 10 ke Sungai Raman lah. Longki terhalang trafik pelehen dekat lokasi. Lepas tu ada lagi info kenderaan gusak lagi dekat E2 Lebuh Raya Utara Selatan dekat LUS E2, awal susulan ada trailer gusak dekat kilometer 272.1 arah selatan dari nilai ke bandar Ansdale. Lorong kecemasan dengan sebagian lorong ki terhalang trafik perlahan dekat lokasi. Awasi sebang halangan dekat depan, berhati-hati masa memandu. Betul tu, berhati-hati kepada rakan-rakan yang tengah memandu tu. Kalau rasa mengantuk, pergi berhenti dulu ke mana-mana perhentian kah, apakah basuh muka dulu. Lepas tu kalau rasa dah segar apa semua, barulah jalan, ya. Kita henggan terjadinya microslip, ya. Microslip ni boleh terjadi bila-bila aja, sebab aku pernah mengalami. Pejam sekejap macam tu, bahaya betul lah. Dan tu nyap sedar alih-alih buat mata kita buat mata kita terpejam, terpejam dah nyap sedar, alih-alih dah kat tepi jalan kan, bahaya. Itu kalau ke tepi jalan, kalau dalam longkang Walaupun Om Muhan, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Om Muhan walaupun di mana Om Muhan berada. Mau kita mulakan segmen Asyiknya Bollywood kita pada hari ini dengan lagu daripada Lucky Ali dan juga Ramya, Natum Janu Nahem. Semoga motivu Aisyah FM, Asyiknya Bollywood.

0: Alah, seluk sangatlah kereta depan ni. Jam.
1: Ya. Yeah.
0: Aku nak laju sikit lah, Jam.
1: Apa Syah? Tak, sekarang ni kita memandu dekat raya ni.
0: Taklah.
1: Ini memang sesuai kelajuannya 110 km sejam je.
0: Tak ada kereta depan ni, aku suluh dia. Aku dah suluh lampu kat dia, tapi dia tak nak juga dia masuk sebelah kiri. Aku dah dekat satu lampat ni.
1: Tapi dah laju ni, Syah.
0: Tak ada, Jam. Aku nak laju lagi.
1: Ini dah laju dah, Syah.
0: Ada seluruh lah kereta depan.
1: Syah, ini dah laju, Syah.
0: Aku nak laju lagi.
2: Aduh, mata aku dah terkeluar, Jam. Aduh, aku tahu tadi tak payah buat laju-laju.
3: Belanggan dengan motokar.
4: Kemalangan tidak mengira usia. Berhati-hati di jalan raya. Pesanan Asyik FM.
5: Asyik FM.

Ya, Chef Emon Emon lain daripada yang lain. Pukul 5.37 minit petang dan masih bertemankan aku Aria kat sini dalam segmen Asyiknya Bollywood. Terima kasih kepada Omohan yang masih setia bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Dan semoga Omohan juga terhibur dengan lagu-lagu Hindia yang dimainkan petang ini ya. Dan sambil-sambil tu aku nak berkongsi info trafik lagi lah ya. Dekat sini ada info kemalangan dekat E1 Lebuh Raya Utara Selatan. Dekat LUS E1, awal susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 128.3 arah utara dari Sungai Dua ke Bertam. Long kanan terhalang, trafik perlahan dekat lokasi. Awasi sebarang halangan dekat depan, batati masa memandu. Dan seterusnya ada lagi info kemalangan juga dekat E2 Lebuh Raya Utara Selatan. Awas susulan terjadinya kemalangan dekat kilometer 250.6 arah selatan dari Senawang ke Pedas Linggi. Lorong kecemasan terhalang, trafik terkawal dekat lokasi. Awas sebarang halangan ke depan, berhati-hati masa memandu. Jadi itu sedikit info trafik yang aku boleh kongsikan dan akan aku kongsikan lagi selepas ni. Nah, mau kita berhibur lagi ya dengan lagu seterusnya. Lagu daripada Udit Narayan dan juga Alka Yakni dan juga Kavita, Koi Mil Gaya. Semoga mati bu, asyiknya Bollywood.

0: apa hal? Ha.
1: Alah.
0: Hasan.
1: Kau datanglah petang ni.
0: Hasan.
1: Alah, kecoh lah kau.
0: Hasan.
1: Aku busy ni.
0: Kau memandu ni.
1: Apa?
0: Kau sedang memandu. Jangan jawab telefon tu.
1: Tak apa. Alah, tangan kiri aku. Aku boleh tukar gear.
0: Bila tak masa apa. Aku memandu?
1: Tak apa. Jangan takut. Tak apa.
0: Hasan.
1: Tak apa.
0: Masa memandu.
2: Hello. Tak boleh menggunakan telefon.
1: Berhenti.
2: Cik, tunjukkan lesen.
1: Alamak, sekejap tu ya. Ada orang call lagi. Hello. Ha, aku kedatangan polis ni.
2: Cik, lesen cik.
1: Lesen ni ya.
2: Lesen cik.
1: Mana lesen aku ni?
2: Cik tahu tak kesalahan cik lakukan ni adalah salah di sisi undang-undang cik?
1: Salah?
2: Salah.
1: Salah apa ni?
2: Saya terpaksa saman cik lah. Halo, halo ya. Sekejap. Halo ya. Ya.
1: Tok guna handphone boleh?
2: Ya, yang abang tahu. Sebelum pukul 6, abang dah balik.
1: Cik, nak saman ni, cik.
2: Awak memang tak boleh memandu dalam keadaan menggunakan telefon bimbit.
1: Oh, kalau memandu
2: seharusnya awak menggunakan alat bebas tangan.
1: Oh, bebas tangan.
2: Bukannya awak pegang dengan tangan. Saya kat sini, tak apa. Pepahal nanti berurusanlah dengan pejabat kami ya.
1: Aduh.
2: Sayang. Kalau boleh di compound, ini nilainya. Lain kali jangan buat macam ni lagi.
1: Okay,
2: saya nak awak pergi dengan cepat di sini.
1: Okey, cik.
0: Terima kasih
1: banyak-banyak lagi, cik. Jumpa lagi. Bye-bye.
3: Pesanan nikmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Malaysia Asyik FM.
4: Asyik FM. Asyiknya Bollywood.

0: Aşık FM. Aşık ne Bollywood?
1: Ya, Aşık FM mana mai lain daripada yang lain. Masih lagi dalam segmen Asyiknya Bollywood dan semestinya masih bersama dengan aku, Aryo dekat sini. Nah, dan sekarang pukul 6.01 minit petang. Terima kasih kepada Om Wuhan yang masih setia dan menjadikan Asyik FM teman setia Om Wuhan walaupun di mana Om Wuhan berada. Nyam kiatlah yang kelingai melalui frekuensi My Freeview 706, Astro 875 dan juga RTM klik semestinya. Dan semoga Ong Muhan terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan. Lagu-lagu Bollywood yang dimainkan belah petang ni. Nang. Kepada mungkin ada juga daripada Ong yang tengah menoreh, metek benjen ke. Kan? Selamat, semoga terhibur. Mungkin juga ada yang tengah berehat, memandu juga semestinya. Dekat sini nak aku berkongsi info kepada rakan-rakan yang mungkin tengah memandu tu. Dekat sini ada info kebakaran dekat E33 Lebuh Raya Duta ke Ulu Kelang. Awas susulan terjadinya kebakaran berluka di Kent Rem 3 Jalan Kuching. Long terhalang trafik terkawal di lokasi. Berhati-hati masa memandu. Dan seterusnya ada lagi info kemalangan dekat E1 Lebuh Raya Utara Selatan. Awas susulan terjadi kemalangan dekat kilometer 76.3 arah utara Daik Gurun ke Pendang. Long kecemasan terhalang trafik perlahan dekat lokasi. Awas sebab halangan dekat depan. Berhati-hati masa memandu. Jadi yang ke mana-mana Om Wuhan teruskan bersama dengan Asyik FM. Jom kita lagu, kita kelingai lagu seterusnya, iaitu lagu dari Lata Mangeshkar, Ye Ratan, daripada filem Julie. Semoga menghibur Asyik FM, asyiknya Bollywood.

hari ini, risiko alam maya seperti pengantunan, polis cyber, penipuan dalam talian dan kandungan tidak sesuai semakin mudah diakses oleh golongan muda. Tanpa kawalan dan bimbingan, anak-anak boleh menjadi mangsa kepada ancaman alam maya yang tidak kelihatan. MCMC menyeru ibu bapa untuk pantau aktiviti dalam talian anak-anak, guna kawalan peranti, ajar anak tentang keselamatan internet.

0: Aşık FM. Aşık ne Bollywood?
1: Ya şefem mono moy line daripada yang lain. Şefem asyiknya Bollywood. Dan semestinya masih lagi bersama dengan aku, Aryo Regasini. Dan kepada rakan-rakan yang mungkin bertanya, ya DJ segmen asyiknya Bollywood ni daripada pukul berapa sampai pukul berapa? Ha, segmen asyiknya Bollywood ni daripada pukul 5 sampai ke pukul 7 gelap ni kelak omohan. Ha, dan semestinya pada setiap hari Sabtu daripada pukul 5 sampai ke pukul 7 gelap. Kita mainkan lagu-lagu Bollywood ada selama 2 jam untuk umuhan. Selamat berehat kepada rakan-rakan yang mungkin tengah berehat, yang tengah bekerja tu semangatlah bekerja ya. Semoga dengan kelingai lagu-lagu Bollywood kita petang ni, nah, semoga umuhan lebih semangat. Dan sama-sama umur berehat, sama-sama umur bekerja, atau aku nak berkongsi info semasa dekat sini berkaitan dengan jerat haram lah ya. Dekat sini ada sebanyak 27 jerat haram dimusnahkan menerusi operasi bersepadu khazanah OBK dekat beberapa lokasi hotspot dalam gimbak sekitar Selangor dengan Perak bau-bau ni. Nah, rondaan penguatkuasaan itu dijalankan dari 11 sampai 25 Ogos main oleh Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan, Pasukan Gerakan AMPJA, Pasukan Polis Marin PPM, Perbadanan Taman Negara Perak, juga Jabatan Perhutanan Negeri Selangor. Ketua Pengarah Perhilitan Dato' Abdul Kadir Abu Hashim khabar 27 jerat yang dijumpa tadi daripada jerat spring, jerat sembat dawai dengan jerat sembat nilon, nylon. Jumlah itu ditinjam termasuk jebak dengan perangkap lain yang juga dijumpa masa rondaan. Dari segi penggunaan dan jenis dan saiz jerat, lazimnya bergantung kepada spesies hidupan liar yang disasarkan. Jerat spring lazimnya digunakan untuk menyasarkan babi hutan, manakala jerat sembat dawai dan juga jerat sembat nylon boleh digunakan untuk menyasarkan hidupan liar yang lebih besar ataupun lebih kecil, bergantung kepada diameter dawai ataupun tali, juga saiz pelintik yang digunakan. Khabar dan dalam kenyataan hari ini, dan khabar secara teori, semakin besar saiz jerat dan pelintik yang digunakan, semakin besar saiz hidupan liar yang berpotensi untuk terjerat. Khabar dan dalam setengah situasi, jerat yang dipasang mungkin menyasarkan spesies tertentu macam gimau, namun juga berisiko menjerat hidupan liar lain yang lalu kawasan itu. Jadi itu sedikit info berkaitan dengan jerat lah ya, yang boleh aku kongsikan petang ni, dan akan aku kongsikan lagi selepas ni. Nah, bukan saja isu-isu semasa, isu info berkaitan dengan trafik juga akan aku kongsikan selepas ni. Nah, tapi sebelum tu mau kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya, iaitu lagu daripada Sonu Nigam, Kalhau Nahu. Semoga berhibur. Asyafam, amboi-amboi.

0: Chic FM.
1: Aşık'ın Bollywood.
2: Aisyah FM, moino moino, lain daripada yang lain. Pukul 6.41 minit petang. Dan masih lagi bertemankan aku, Rio Kesinin, dalam segmen Asyiknya Bollywood. Selamat bekerja kepada rakan-rakan yang mungkin tengah bekerja. Bekerjalah kita dengan penuh semangat demi sesuap nasi ni. Dan kepada rakan-rakan yang mungkin tengah bersantai, berehat ataupun yang baru pulang kerja tu, berehatlah dengan tenang you. Sambil-sambil kelingai lagu-lagu Bollywood kita belah petang ni. Dan sambil-sambil tu, aku nak berkongsi lagi info berkaitan dengan trafik. Info trafik, awas kemalangan dekat, ada kemalangan dekat NKVI persimpangan Setia Alam, arah selatan Daik Syalam ke Setia Alam. Melongki terhalang trafik perlahan, pandu berhati-hati. Lepas tu, ada lagi daripada awas kemalangan link kedua, kilometer 9.0, arah utara Daik Tanjung Pelepas ke Gelang Patah Long, kecemasan terhalang trafik. Trafik atau kawal. Jadi berhati-hati kepada rakan-rakan yang mungkin tengah bawa kereta, bawa motor, bawa luri, yang kisahlah kenderaan apa yang mohon bawa, kan? Pandu cermat, jiwa selamat. Pandulah pelan-pelan. Lagi-lagi waktu-waktu macam ni kan, mungkin tengah jam ke apa. Lagi terutamanya lagi kepada rakan-rakan yang mungkin bawa motor tu yang mencelah-celah tu, berhati-hati. Marilah kita berhibur lagi Omohana dengan lagu seterusnya. Lagu daripada Lata Mangeskar dan juga Muhammad Rafi. Mencali-mencali. Semoga mantibu. Asyik FM. Amoy-amoy.

0: Chic FM.
1: Asyiknya Bollywood.
2: Ya, Chef FM mana moy lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Omohan yang masih setia bersama dengan Chef FM dan jadikan Chef FM teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Nyam kek lah yang mengkelingai melalui frekuensi ataupun My Free View, Astro 875 dan juga semestinya aplikasi RTM Klik. Kepada rakan-rakan yang mungkin belum muat turun aplikasi RTM Klik, bolehlah muat turun aplikasi RTM Klik. Sebab apa? RTM Klik ni nak percuma macam slogan Din, RTM Klik betul-betul percuma. Dan selamat berkejak kepada rakan-rakan yang mungkin tengah berkejak tu, yang baru nak bersiap-siap pulang kerja, berhati-hatilah kelak ya. Masa memandu tu, jangan laju-laju. Biar slow. Biar lambat asalkan selamat. Dan sambil-sambil tu, aku nak berkongsi info ataupun isu semasa berkaitan dengan kejadian lemas yang terjadi dekat Pantai Tanjung Lompat kan. Jasad mangsa lemas keempat dan terakhir dekat Pantai Tanjung Lompat dijumpa pasukan mencari dan menyelamat SAR kira-kira pukul 3.05 minit petang tadi. Timbalan Ketua Poli Daerah Kota Tinggi Deputi Superintendent Muhammad Samsuri Muhammad khabar identiti mangsa yang hilang lemas sejak Rabu main Muhammad Haiman Fiti Supian 16 di sahkan ahli keluarga mangsa. Mayat mangsa dijumpa oleh orang awam pada jam 3.05 petang dekat kawasan bantuan Batuan pesisir Pantai Tanjung Siang hari ini, kira-kira 12 km dari lokasi kejadian. Ahli keluarga mangsa juga mengesahkan identiti mangsa pada pukul 4.30 petang. Khabar dan masa dihubungi nanti. Baiklah Omohan yang kemana mana turunkan bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Mau kita dah di penghujung segmen Asyiknya Bollywood pada hari ini. Jom kita akhiri dan tutup tirai segmen Asyiknya Bollywood kita pada hari ini dengan lagu daripada Rahat Fateh Ali Khan dengan tajuk lagu dan Oripia. Semoga motivu Asyik FM Asyiknya Bollywood.

Ya, Chef Pepe Manomoy, lain daripada yang lain, pukul 7 minit agelam. Dan kita dah pun di segmen seterusnya, iaitu Asyik Berpihoi. Dan masih bertemankan dengan aku semestinya Rio kat sini. Nah, yang akan menemani Omon sampai pukul 8 gelap ni gelap. Selamat berujung minggu. Selamat berehat juga kepada yang tengah berehat tu. Mungkin juga ada yang dah makan malam kan. Ha, ada setengah daripada kita ni makan malam awal kan. Ha, ada juga sebab ada macam rakan kita ni kat TikTok ni. Nah, Kak Ajat kita ni khabar. Ha, dia khabar dia kena masak awal sebab laki dia ada gastrik. Mungkin rakan-rakan kita yang ada masalah kesihatan kena makan awal kan. Ha. Contohnya macam laki nak di Kak Ajat ni lah. Dan sambil-sambil Omuhan berehat, sambil-sambil Omuhan bekerja tu, aku nak berkongsi lagi info isu semasa dekat, yang di mana Jabatan Immigration akan memperhebatkan lagi operasi penguatkuasaan untuk mengesan lebih 1,300 warga asing yang memegang pas lawat kerja sementara PLKS yang dipercaya diperoleh secara haram melalui satu sindiket yang ditumpaskan melalui OPCREC. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Saaban Nakaba, bahagian penguatkuasaan jabatan itu juga tengah mengumpul maklumat risikan di kat lapangan untuk mengenalpasti dan mengesan kedudukan warga asing yang gunakan pas itu. Dan khabar, kami akan terus menjalankan operasi penguatkuasaan untuk mengesan pemegang PLKS yang diluluhkan secara nyap teratur. Nina, ada sekurang-kurangnya 1,300 PLKS yang dipercaya berada di tangan warga asing selepas dikeluarkan melalui sindiket itu. Sama ada melalui risikan dikumpul atau operasi bersasar, Didi akan menangkap Didi yang bersalah itulah. Ayo Mohan, teruskan bersama dengan Asyik FM. Mo kita bersantai-santai belah gelap senjak ni lah ya. Dengan lagu seterusnya, dengan tajuk lagu yang dinyanyikan oleh Tunas Apai. Semoga berhati-hati. Asyik FM, amoy-amoy.

hari ini, risiko alam maya seperti pengantunan, polis cyber, penipuan dalam talian dan kandungan tidak sesuai semakin mudah diakses oleh golongan muda. Tanpa kawalan dan bimbingan, anak-anak boleh menjadi mangsa kepada ancaman alam maya yang tidak kelihatan. MCMC menyeru ibu bapa untuk pantau aktiviti dalam talian anak-anak, guna kawalan peranti, ajar anak tentang keselamatan internet.

Ya, Chef M. Monomoy lain daripada yang lain, pukul 7.22 minit adalah masih bersama dengan aku, Ariel, kat sini dalam segmen Asyik Berpihoi. Terima kasih kepada Omohan yang masih setia bersama dengan Chef M dan jadikan Chef M teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Dan semoga Omohan terhibur dengan lagu-lagu yang dimainkan di segmen Asyik Berpihoi ini. Dan semoga Omohan boleh terhealing. Walaupun bukan joke healing, semoga Omohan terhealing lah dengan lagu-lagu yang dimainkan. Manalah tahu kan, ada yang tengah galau kan sekarang ni kan. Sambil-sambil layan Asyik FM, sambil-sambil juga boleh masuk kita punya live TikTok. Kaki kita bersapa-sapa. Macam rakan kita Ayong Kimchi dekat live TikTok, asyik khabar besok, besok dah sekolah jadi dia bergalau lah. Abina cikgu, nak macam mana cikgu, memang kerja kita kan cikgu. Walau apa-apa pun, semoga dipermudahkan segala urusan cikgu esok kan yo. Dah bermula sekolah esok, jumpa balik ni morep. Baiklah Man, dekat sini aku nak berkongsi lagi info trafik lah. Dekat sini ada info kemalangan dekat E1 Lebuh Raya Baru Lembah Kelang. Awas susulan terjadinya kemalangan dekat rem CSTA dari Shah Alam ke Setia Alam. Long kanan terhalang trafik perlahan dekat lokasi. Awasi sebang halangan ke depan, berhati-hati masa memandu. Betul ke berakarkan yang mungkin tengah memandu nak pulang kembali ke habitat masing-masing kan lah, sepanjang cuti dan selepas cuti yang panjang ni masing-masing nak pulang lah ke rumah masing-masing kan lah. Tapi yang pastikan, pastikan Omohan berhati-hati dan mematuhi peraturan jalan raya. Kalau rasa ngantuk tu, rasa macam nak tidur, mata berat aja, berhenti dulu ke mana-mana perhentian kan. Berhenti dulu, belilah kopi kah ataupun segarkan diri dulu, basuh muka apa semua, lepas tu baru teruskan perjalanan. Jadi yang kemana-mana terukkan bersama dengan Chef M dan jadikan Chef M teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Mau kita kelingai lagu lagi daripada Kaja Agok Hasueh dalam dialek Temiang. Semoga mau tipu Chef M, amoy no moy.

0: Okey, ini vokalis Kepon 3-5, Demo Razak.
1: Saya Amra, pemain drum.
2: Eh, Rapi, bassist 3-5.
3: Saya Sob, main rhythm.
4: Saya Alba, gitaris.
5: J, Blom 3-5, gertiklah Asik FM. Hunte dari yang hunte, yeah!

ICFM Moin No Moin, lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Omuan yang masih setia bersama dengan ICFM, menjadikan ICFM untuk masa setia Omuan walaupun di mana Omuan berada. Nyamki adalah yang kelingan melalui frekuensi My Free View dan juga Astro 875. Selamat agelap kepada Omuhan, kepada yang mungkin tengah menjamu selera untuk makan malam. Selamat menjamu selera, makan yang sihat-sihat. Jangan lupa minum selepas makan. Table. Dan kepada yang mungkin rakan-rakan yang tengah bekerja tu, selamat bekerja. Kepada rakan-rakan yang tengah memandu, semestinya kena berhati-hati dan mematuhi peraturan jalan raya. Kalau gasak macam nak pergi ke kiri, signal ke kiri. Kalau gasak nak pergi ke kanan, signal ke kanan. Bukan kalau nak pergi ke kanan tapi signal ke kiri, kan nanti akan menyusahkan diri sendiri dan juga orang lain. Dan sambil-sambil Omuhan menjamu selera, bekerja dan juga memandu kat situ, aku nak berkongsi isu semasa yang di mana polis menahan dua jantan susulan kegiatan membagi pinjaman wang tanpa lesen atau along, juga pemilikan dan penggunaan kad mesin juru wang automatik ATM milik wang lain melalui Ops Voucher dekat Teluk Intan hari malam. Ketua Polis Daerah Hili Perak, Assistant Commissioner Chua Kok Lian khabar suspek pertama ditahan dekat mesin ATM sebuah bank masa membuat pengeluaran wang. Khabar dan pemeriksaan lanjut menemui dua kad ATM dipercaya milik wang lain, juga wang tunai RM300. Siasatan awal terhadap suspek membawai kepada pemeriksaan dekat sebuah permis pinjaman wang dekat Jalan Aciong, Teluk Intan. Seorang lagi jantan juga ditahan. Lepas itu, kalian khabar rampasan membabitkan wang tunai RM305 kad ATM pelbagai bank, rantai emas seberat 0.6 gram dan juga 3.2 gram, juga sekeping loket disyaki emas seberat 0.5 gram dengan nilai keseluruhan dianggarkan RM2,050. Dan khabar polis memperoleh perintah reman terhadap dua suspek itu sampai esok untuk menolong siasatan mengikut Seksyen 420 dengan Seksyen 424 Kanun Keseksaan. Baiklah, Omuan yang ke mana-mana teruskan bersama dengan ICFM, menjadikan ICFM teman setia Omuan walaupun di mana Omuan berada. Kita berbakikan lebih kurang 28 minit ajen untuk menutup tirai segmen Asyik Berpihoi kita. Tapi sebelum tu, kita nak akan kelingai dulu lagu daripada Peter Pan, Ada Apa Denganmu. Semoga motivu ICFM. Moin no moin.

Aisyah FM moin-moin lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Om Wan yang masih setia bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Om Wan walaupun di mana Om Wan berada. Baiklah Om Wan, pejam celik rupa-rupanya kita dah di penghujung segmen Asyik Berbual kita pada hari ini. Jadi ke sini aku ingin mengundurkan diri dan dalam masa sama ingin menutup tirai segmen Asyik Berbual kita pada hari ini. Nah, dan macam biasalah Om Wan, jangan berhenti berbuat baik dan jangan sesekali berbuat jahat. Jangan sesekali berbuat jahat sebab apa yang kita semai hari ini itulah yang akan kita tuai di masa akan datang. Jadi jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Sampai kita berjumpa lagi. Bye-bye.

0: Ibrah Temiadi Asyik.
1: Assalamualaikum. Bok salam sejahtera. Semoga ek kenembek sentiasa mok en kuat lindungan bok huwa Allah Ta'ala. Kues-kues mok lah nai anugerah namuk nong Allah Ta'ala ma kenembek hamba Sebagai hamba yang med, ek mestilah menjaga bok memastikan kues-kues ek yang merupakan anugerah atek sentiasa terbela nong kesihatan ilmu pendidikan, bok kelengkapan serta cekna Nai perkara yang penting, moklah memastikan keselamatan kues-kues Maklumlah masa puduh, macam-macam yang ekiok mengenai kejadian-kejadian seperti hilang kues en tempat membeli belah. Ha, para bermanyo embek tui harus kot pengajaran dari peristiwa yang hoj lepas ya. Walau ek sibuk buat asyik membeli belah ago ewel, di samping nak ek mesti pastikan keselamatan kues ek supaya peristiwa la es get hilang kues get hatop tak berulang lagi. Beleklah wahai benyok bahawa kues ek moklah anugerah nong Allah. Sekian aneng. Assalamualaikum.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.

Sebenarnya ucapkan untuknya berkenaan yang tertiba lagi bersama dengan SFM untuk layak teh. Jadi rekan-rekan yang tiba bersama SFM terus selainan SFM semua dengan ia saya rasa yang mana-mana yang berkenaan dan selama 4 jam akan ke udara bermula pukul 8 dan sehingga ke pukul 12 layak gal. Jadi untuk esok is Sabtu 5 September 2026 ia menemani layaknya penembak dengan hiburan-hiburan dan juga perkongsian yang ia akan kongsikan dan keluar je semen-semen yang akan ke udara selepas seduh akal. Jadi harapnya penembak semoga ceria-ceria selalu, sihat-sihat selalu, gah renyum sendiri. Semoga diberikan kesihatan yang berpanjangan, yamej berterusan. Tomok sakit-sakit dan melorak sakit-sakit boleh WWM klinik atau hospital dan depan nyob kenapa untuk nyob kod Perla, untuk nyob kod runa nyocek pelbagai penyakit yang sedang nyob alami. Jadi untuk layak dia akan menemani nyob kenapa and keluar segmen Amplak di Asik selama 9 jam akan ke udara bermula pukul 8 sehingga ke pukul 9 layakal. Tepat pada pukul 9 layakal, akan laluan buat gah utama 9 akan kudara kembali bersambung dengan Cloud 7 Memori dan Lagu. Medlah. Memori dan Lagu, yang boleh nyobli lagu dan boleh nyobli ceritakan, kupaskan, yang boleh kongsikan memori-memori yang kena berkaitan dengan lagu, berkaitan dengan elok yang sedang nyobli hadapi. Mungkin lagu-lagu nak kena mengenai dengan kisah-kisah yang Chen nyobli kongsikan. Selama memori dan lagu akan menemani nyob kenemba selama 3 jam ke udara bermula pukul 9 layak sehingga ke pukul 12 layak kali. Jadi terus selain SFM, mulai elok saja nyob nyohoi, elok saja nyob nyogel untuk layak teh. Jadi terus selain SFM, Junaid Sengmong, lagu nama suara Mas Ben, lagu ditajuk Kau Tetap Di Hati. SFM, moin moin.

Penuh atas saya memang lagu nombor suara Lenny, lagu percaya orang pertama, lagu versi Unplug yang dipasangkan untuk yang kenamba Rene and Claude, segmen Unplug di Asik yang dirakamkan melalui program dan juga melalui segmen Unplug di Asik yang yang kerja merakamkan and Claude Conti lagu-lagu yang telah pun dipasangkan sebentar ada. Jadi itu rakan-rakan senama madu, hati-hati ketika mandu, tak kira malut saja perjalanan yang nyom-nyom, tak kira jeruk ataupun nyom, kena pastikan nyom kena lebih berhati-hati, sentiasa alert dengan runa persekitaran dan juga sentiasa berhati-hati, sentiasa nyom agak gas masa berkaitan dengan lalu lintas, berkaitan dengan info trafik yang boleh menyebabkan nyom bersedia lebih awal. Terutama layak-layak kita, rakan-rakan yang menunggang motosikal pun kena lebih berhati-hati. Mungkin mak nak terpakai kerja makhluk. Kalau lalu kawasan-kawasan yang sunyi, tak bersenang oi, kena pastikan kalau boleh agak berhentilah. Elakkan untuknya berhenti tempat-tempat yang tak bersenang oi. Kena pastikan nyonya mak bersenang oi, terutama GNRR yang berdekatan. Barunya boleh berhenti, barunya boleh berehat. Kadang-kadang boleh terjadinya benda-benda yang tak ingin berlaku, terutama ibu-ibu yang malu menunggang motosikal, yang ingin kenderaan kereta atau pas tak semestinya yang kereta tak berlakunya benda-benda yang enggak laus. Kadang-kadang mok je berlaku, kena erik-erik, kena lebih berhati-hati, kena sentiasa alert. Jadi nyob yang malu-malu saja, semoga dipermudahkan segala urusan untuk nyob kenemba. Baik, setiap pada kali akan kongsikan untuk nyom kenemba gah-gah berkaitan untuk layak dua, gah berkaitan dengan ramalan cuaca, berkaitan info trafik dan juga gah-gah berkaitan moy lah. And keluar negara dan juga luar negara yang akan kongsikan untuk nyom kenemba. Sebelum nak SM Morning, lagu nama suara Ying, lagu tajuk Akunya Pebaik. SFM, moy no moy.

Orang atas saya mengelakkan nombor semarak Jalan Pusaka. Lagi bertaja Joget Lambak bertemankan Kremik and Kloid 7 Unplug di Asyik. Jadi mungkin orang nak senang pastinya is hujung minggu tu. Senang pastinya rakan-rakan yang depan Joget ataupun meluk-meluk sahaja. Jadi hati-hati untuk yang kena bertutang oleh utama nehleh yang meluk cianwek meluk-meluk sahaja. Cianwek terpaksa orang kena pastikan nyobok-nyobok dengan cara yang main, dengan cara yang orang nak nyobong homarati dan juga nyomak dengan cara yang main. Jadi terus layanan CFM untuk perkembangan dan juga perkongsian yang ia akan kongsikan untuk nyob kenember. Jadi selepas dah tepat pada pukul 9 layakkan laluan buat gah utama 9 yang akan ke udara. Tapi sebelum nak channel kongsi untuk nyob kenember gah berkaitan dengan ramalan cuaca untuk sebelah layar tu, nombor-nombor tempat yang senang mengalami teater dan juga dengdek antaranya adalah Perak, Kampar, Kinta, Kuala Kangsar, Semak, Hulu Perak, Manakala Empang, Lipis, Semak, Cameron Highland, Sabah, Pantai Barat, Ranau, Pedalaman, Suk, Pensiangan, Tenom, Sepitang, Keningau, Semak, Tambunan, Manakala Ansanakan, Telupit, Semak, Tonggut, Tawak, Kalabakan dan yang jangka bermula pukul bermula pukul 8.30 layar gerak atas jangka sehingga ke pukul 11 layar gerak.

Jadi Una adalah gah yang ia dapat kongsikan untuknya begini ber. Ilu-ilu pun terus selain SFM, terus bersemenangkan yang keluar ruang radio SFM, semoga dapat menceriakan suasana layan yang begini ber. Rakan-rakan yang senang kerajaan, selama kerajaan, selama bertugas yang mungkin kerajaan untuk si flyer, terutama yang bekerja di dari hati-hati, dan semoga SFM dapat menemani layan yang begini ber. Jadi lupa jumpa dengan Sang Mong, lagu nama suara Yusri Nada Maya, lagu dipercayai Sayangku Zila SFM, moi-moi.

Saya Dr. Munira Abdul Rashid, petugas di bahagian oftalmologi ya, Hospital Kuala Lumpur lah. So oftalmologi ni adalah bahagian mata dan glaukoma adalah satu cabang daripada bahagian mata. Glaukoma ni adalah sejenis penyakit saraf mata lah, untuk mudahkan masyarakat memahami ya. Ialah penyakit ni boleh menyebabkan penglihatan tu hilang secara sedikit demi sedikit daripada tepi, periphery ya, daripada tepi kemudian perlahan-lahan pergi ke tengah. Dan pada peringkat akhir, glaukoma boleh menyebabkan kebutaan. Jadi kat Malaysia ni, kalau ada ikut kajian, dia kata glaukoma ni nombor 3 yang top 3. Menariknya, glaukoma ni dipanggil pencuri penglihatan yang senyap. Kadang-kadang kita tak perasan glaukoma ni telah terjadi dan berlaku, tapi pesakit datang pada peringkat akhir. Jadi, glaukoma ni dibahagi kepada dua lah. Ada sudut terbuka dan sudut tertutup. Ada beberapa faktor risiko ataupun pesakit-pesakit ataupun orang yang boleh ada risiko yang lebih tinggi untuk dapat glaukoma. Contohnya, faktor umur, ada sejarah keluarga, penyakit kencing manis, darah tinggi, rabun jauh dan ataupun penggunaan steroid dalam mata. Bagi setengah pesakit, dia ada panggil glaukoma sudut tertutup. Ini special sikit sebab dia menyebabkan kita, mata tu bentuk dia kecil sikit ataupun sejarah keluarga yang mana pesakit mempunyai gejala awal. Boleh contohnya dia masuk bilik yang gelap, dia boleh rasa macam ada pelangi ataupun cahaya bilik gelap ini kerana sudut tu telah tertutup dan tekanan mata telah naik. Bila tekanan mata naik ni, mata akan menjadi sakit dan mata merah. Ini gejala yang tanda-tanda yang emergency ataupun kecemasan yang pesakit terus kena jumpa pakar mata. Selain itu, kebanyakan pesakit yang kita kesan melalui saringan mata, di mana pesakit kedatang ke hospital ataupun klinik yang ada pakar mata untuk pemeriksaan yang secara menyeluruh sebab perlu memeriksa secara betul untuk mendapatkan tekanan mata. Tekanan mata ni yang faktor utama yang kita boleh rawat sebenarnya untuk pesakit glaukoma. Asyik FM.

0: Berita seterusnya, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai diperoleh. Perkembangan itu dikongsi Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Beliau berkata sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan. Bagaimanapun, ia dijangka mengambil masa berikutan jumlah mangsa yang ramai. Malaysia juga bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia sekiranya diperlukan bagi membantu pihak berkuasa Nepal mengenal pasti padanan DNA tersebut. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad berkata seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, telah dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas.
1: Pasukan SMART kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander SMART Penguasa Kanan Bomba 1, Abdul Manaf Cik Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa sahaja masa kita akan selamatkan. Siapa yang ditemui, kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita ada di mana. Rakyat yang kita temui nanti, insyaAllah pun kita tak tahu. Kita tak kira siapa sahaja masa kita akan selamatkan. Siapa yang ditemui, kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita ada di mana. Rakyat yang kita temui nanti, insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lah.
0: Datuk

Penata Simon lagu nombor surat Mi, lagu bertajuk Meniti Suratan. Temankan Ekonomi and Club Simon Memori dan lagu Simon Medlah untuk jam ke-30. Kita jaya pukul 9.34 di minit dan layak. Sudah pastinya mohon rakan-rakan senang berehat, senang bersantai, layak-layak di dan juga mungkin saja yang senang cek-cek selamat menyembuh selera. Ucapkan untuk nyum kenyum. Kata terus sekali lagi berehat-berehat dan juga perkongsian yang ia akan kongsikan untuk nyum kenyum sehingga ke pukul 12 layak.

0: Aik, TV terbuka, lampu terbuka, peti ais pun terbuka. Ish. Abang Sunggul dah terbungkang dah. Abang, bangun.
1: Aduh, siapakah ini yang menebut nama ko?
0: Abang ni mengigau ke?
1: Adik, saya bukan terbongkang.
0: Abang Sunggul ni saja je bohonglah tu.
1: Aduh, adik manis. Apa pasal ni haruya-ruya ni?
0: Dah. Kenapa semua pintu, elektrik semua terbuka ni?
1: Awak duduk dalam teh ais lah pergi.
0: Nakalnya Abang Sunggul ni. Berapa kali dah saya cakap? Dah. Abang Sunggul pergi tutup lampu elektrik yang abang tak guna tu.
1: Sampai hati you kata abang tak guna kan?
0: Kan abang tak guna. Abang suka pergi tutup
1: habis
0: elektrik yang tak guna tu.
1: Ya, tahu adik manis pun suka ni gura-gura ragu-ragu kan? Aduh.
2: Cimat-cimat amalan mulia, jangan membazir. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Asyik FM kerana kami

Orang atas saya lagu nama surat serigala yang lagu bertajuk Kia Kiu ataupun Matu Ibadu. Matu Ibadu. Mok ke Matu Madu lain-lain yang kita. Hati-hati ajak Matu Madu. Ngeruna kabrih dengan bahaya. Mok main tajuk. Mok main ngeruna amangai. Mok main keib. Jadi lah yang kita hati-hati. Nyebek melot-melot saja kena end lampu. Kena end. Boleh nyusuk lah supaya nyobu-nyobu manung. Kalau nyebek melot-melot. Jadi yakin aja rakan-rakan yang sedang berehat, sedang bersantai, layang-layang ti dengan mungkin aktiviti endek lah, mungkin ada TV, sedang scroll telefon. Zaman puluh merona endek mada tadi berlampu, tadi cerah, sudah pastinya anda scroll TikTok, naik-naik lelok saja berita-berita yang buat end keluar telefon ataupun kalau sendiri anda sudah pastinya sibuk dengan game, sibuk dengan video-video yang ngau-ngau ni dan juga puduh untuk cuti persekolahan hendak saya cua aja kembali untuk sendiri yang bersekolah semula. Jadi ya harap runa rekan-rekan ataupun sendirian yang titik bangku persekolahan bersedia untuk memulakan persekolahan kembali untuk nyoba kembali setelah lebih kurang merapis ataupun lebih kurang hanya minggu untuknya bercuti endek. Jadi kembali untuknya kembali untuknya menuntut ilmu, untuknya belajar, untuknya kembali mengingati ilmu yang nyoba telah pelajari sebelum tu. Jadi lilo pun semua dipermudahkan segala urusan untuk nyob kena buat. Lilo saja yang nyob nyuhi. Jumpa dengan saya Mong. Lagu nama sepura Kuat Anwari. Hello, kita cinta Robiah. SFM. Moi.

Undang atas semua lagu nama surat tunas pai lagu tajuk Biarlah Begini berdepankan ekonomi yang keluar sama memori dan lagu dan terus selain FM dan channel kongsi agar berkaitan dengan lapisan lebah ke batu semasa pihan tebal dan aku benung kediaman gambaran skala kemusnahan in Nepal. Pasukan penilaian pantas Mersi Malaysia Perdu anggalan kawasan terjejas banjir in Nepal mana menilai kemusnahan setan mengenal pasti keperluan kesihatan penduduk. Sesudah kejadian banjir kilat dasar melanda negara dan organisasi kemanusiaan berkenaan memaklumkan pasukan Unggul and Trisuli Hedungi Baza and Bidur mana menilai tahap kemusnahan semasa mengenal pasti keperluan kesihatan masyarakat terjejas. Penempatan pasukan UNGTL kira-kira seminggu selepas banjir kilat melanda beberapa kawasan Nepal dari 6 perak kemusnahan raya dan memang kediaman Nong semua kemudahan awam situasi cemas akibat banjir kilat dasar dan Nepal tadi tersesuan iaitu Mersi Malaysia dan keluar tremot yang Instagram sebentar jadi pun adalah gah yang dia dapat kongsikan untuk nyob kenemba jadi sebelum tu viral dan negara Nepal yang mengakibatkan berlakunya banjir raya yang diakibatkan oleh merunak keadaan yang berlaku jadi sama-sama mendoakan semoga semoga dipermudahkan segala urusan dan juga semoga bantuan dapat terend dengan lancar jadi terus selain SFM jom nak sayang mau lagu nama surat Imal Kifli lagu petunjuk janjimu SFM moi-moi.

0: Hei, masa macam ni kalau kena kopi sedap ni. Ui, manalah pula rumah aku ni. Kita, kita, kita. Oh, jatuh pula Ita. Yang awak berlari dari dapur, kenapa Ita?
1: Yelah,
0: abang jatuh, saya sayang bini aku ni.
1: Saya takut abang marah, bang.
0: Ya ke, ya Allah, baiknya. Ya ke, ya Allah, ada orang puji lah, ya.
1: Kita selfie
0: kejap,
1: bang.
0: Ya, selfie, okey, kejap. Okey, selfie, okey, baby. Ita, sebenarnya abang bukan nak selfie, abang nak kopi. Mananya kopi Ita sampai jatuh-jatuh ni, Ita, oi.
1: Ita dah sedia, bang.
0: Mananya tak nampak pun kaki gaut ni, ya Allah.
1: Abang, daripada abang minum kopi yang manis gila tu, manis lagi senyuman abang kalau abang selfie macam ni. Senyuman.
0: Oh, senyuman. Ya, ya, ya, ya.
2: Kurangkan manis dalam minuman, tambahkan manis dalam senyuman.

Orang tak sembang lagu nama suara Jarmu selagi kita jawab salah siapa. Pertemuan kena kena buat keluar sembang memori dan lagu untuk layak ni. Kita jawab pukul 10.35 minit layak semalayak. Tunjuk kena buat logo rakan-rakan yang tipai mungkin bersama Mas FM. Selamat tipai sama Mas FM terus berhibur untuk layak ni. Semoga dapat menemani layak nyom kena buat. Dan jangan kongsi gambar katakan narubawa mahu nerempuh kereta kita ke aktiviti berbasikal. Rutin berbasikal Maiz cuti bertukar tragedi buat 9 sahabat apabila dar menang maut ngerempuh kereta keluar nahas yang kilometer 18 nung kita baru keterih anak-anak ya. Tetek keluar kejadian kira-kira jam 8.30 ya, anak-anak mangsa berusia 49 tahun anak Zamri Rismawadi Mahmud sama Nik Zaki Yamani Nik Abdul Aziz nanya yang tempat kejadian akibat cedera parah ketika kejadian arah berbunyi. Entah itu sedang berbasikal bersama 7 lagi rakan sebagai sebahagian dalam aktiviti rutin UNAK macuti umum. Rakan mangsa membawa ketika kejadian Zamri Azrana Kayu and bahagian Ansar Menekal Lenik Zaki Mengkuri kerut sebelum UNAK rempuh kenderaan terbabit Rinan Nawek Nama Arah Kota Baru menghala maketeri. Jadi UNAK adalah gah yang dapat kongsikan untuk nyob kenemba. Jadi walaupun Angruna is laus nak tahu memo yang keluar kalender tapi kena lebih berhati-hatilah. Ilik-ilik saja aktiviti yang nyom nyehe kena pastikan bersesuaian dengan aktiviti yang nyom nyotel nak dari segi pakaian, dari segi peralatan dan pelbagai lagi yang kenalah bersesuaian dan juga kena patuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Terutama aktiviti-aktiviti lasak, kena pastikan nyom kena lebih berhati-hati. Jadi terus selain SFM, jumpa naik sayang mong lagu nama suara soya, lagu dipelajuk perasaan hati. SFM, moi-moi.

Berhantar sama lagu dalam surat cedau, lagu dari tajuk Hoi Liu. Temankan ya, kena main kalau sama dan memori dan lagu untuk layak. Tiga tejak pukul 10.57 minit layak yang pun 3 macam yang keempat. Ia benar-benar yang pertama dan jam 11 sehingga ke pukul 12 layak. Jadi ini channel kongsi juga berkaitan dengan info trafik mengenai telah rosak dan kilometer 50.7 arah selatan dan simpang renggam masa nak lorong yang terhalang trafik perlahan. Dan lagi tetik berkaitan dengan telah rosak kilometer kilometer 50.7 arah selatan dan simpang renggam masa nak lorong yang telah terhalang trafik perlahan. Dan juga berkaitan dengan kemalangan NNKVE persimpangan Tia Alam arah selatan dan Salam Setia Alam lorong yang terhalang status puduh lorong yang telah pun empuh trafik lancar, pandu berhati-hati. Jadi nasihat kemalangan untuknya bukan ember, nasihat keselamatan, kurangkan kelajuan dan pandu dengan lebih berhati-hati, elakkan daripada nyob-nyobneh ataupun yang mengganggu kawasan kemalangan, kekalkan jarak selamat antara kenderaan setiap masa, nyob laluan segera kenderaan kecemasan. Jadi mana ada antara nasihat-nasihat yang boleh nyob menyokok dah apabila berlakunya kemalangan, apabila moknya kemalangan enong yang nyob berlalui, kalau boleh og laluan buat petugas-petugas kalau kemalangan nak membitkan kemalangan yang runa agak teruk lah. Jadi diharap dan penembak dalam keadaan yang minimal sentiasa untuk layak teh terus santai bersama dengan SFM and Kloy Simon Memori dan Lagu Jemana Simon, lagu nama surat Encik Mimpi, lagu bertajuk Rindu DJ SFM Moino.

Nak tak sambung lagu nama Semerak Siri, lagu dia bertajuk Senyum. Senyumlah selalu, semoga memberikan gaya yang positif untuk yang berkenaan, bukan setakat untuk Ri. Apabila nyoba senyum, bukan sahaja untuk Ri, malahan Sanu yang nyot dan tempat yang berkenaan pun mungkin mendapatkan aura yang positif yang boleh nyata melalui senyum. Jadi senyumlah selalu, ceria-ceria selalu, harapkan walaupun setiap perkara yang kaya terlalu pun permasalahan dan masalah yang hadapi, tetapi harap walau elok sahaja masalah yang nyoba hadapi dapat nyoba selesaikan dan juga dapat nyoba kembali ceria dan juga boleh senyum sentiasa. Jadi Pudu pun negara yang tengah mengalami ataupun mengalami jerebu, jadi kena lebih berhati-hati. Jadi untuk kekal terhidrasi musim jerebu, nyoong yang mencukupi. Jadi tip harian adalah nyoong minimum 8 gelas NIS ataupun NAR 0.5 liter. Good way lah untuk nyom NOong sama nyoong walaupun untuk nyerasa pedok. Kebaikan yang membantu dan meningkatkan imuniti sebab nama spread vaksin nom ulah. Jadi jaga kesihatan nyoong secukupnya setiap is. Jadi sama-sama menjaga kesihatan dan bacaan ngurunak indeks udara yang tak berapa min, terutama negeri-negeri yang berlaku pencemaran indeks udara yang tak berapa min. Jadi kena amalkanlah elok yang dikongsikan sebentar atik. Jadi lalu pun terus selain SFM, jumpa next time mong lagu nama Surah Acik dan juga Nana. Lagu bertajuk Tragedi Cinta. SFM, moi.

Menata Semong, lagu nombor Surat Salim, lagu ditajuk Engkau Bernama Kekasih. Hingga tijak pukul 11.46 minit alayang, sudah tiba masanya untuk Yim tutup kedai. Secara ngurunak maka berakhirlah tugas dia untuk layak dan menemani Nyom Kenembek bermula pukul 8 layak detik sehingga ke pukul 12 duhaka. Jadi sepada akal akan serah tugas merakas tugas Ansel FM menggunakan mengendalikan konti bermula pukul 12 layak sehingga ke pukul 8 yahyakal. Kembali bersama dengan Ansel FM pada pukul 8 yahyakal sehingga ke pukul 12 layak selama 16 jam. Ini is ke udara menemani hand is Nyom Kenembek. Dan jadi dulu pun selamat berehat, selamat ucapkan untuk Nyom Kenembek. Rehatlah secukup-cukupnya sebelumnya memulakan aktiviti-aktiviti tugas-tugas pada hari Isakal. Sebelum untuk putera tugas untuk layak di peramanan Nyom Kenembek dengan lagu nombor Surat You Kiss. Lagu dalam ketiadaanku. ZFM menemui. Bye.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattahu ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah, ya Allah, yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingati-Mu ya Allah, yang sentiasa mensyukuri-Mu serta baik dalam melaksanakan segala perintah-Mu dalam beribadah kepada-Mu, dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab, ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah,

0: Salam FM di Johor 95.6,
1: Negeri Sembilan 95.6,
2: 89.3 di Jerantut Pahang,
1: Cameron Highland 105.1.
0: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
0: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
3: Salam FM.
1: Salam FM. Salam. Salam. Untuk semua.

0: 6 September 2013, Pak Matlop pejuang tulisan Jawi meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2013, Muhammad Elias Mokhtar Talib atau lebih dikenali dengan nama Pak Matlop, pejuang tulisan Jawi dan pesara guru, meninggal dunia di kediamannya di Semerah, Batu Pahat, Johor. Allahyarham yang berusia 76 tahun menghembuskan nafas terakhir di sisi istrinya selepas 2 hari demam panas. Pak Matlop yang dilahirkan pada 5 Julai 1937 ialah insan yang bertanggungjawab memperjuangkan tulisan Jawi di negara ini. Allahyarham menghasilkan lebih daripada 20 judul buku panduan mengajar tulisan Jawi dan lebih 100 novel remaja dan kanak-kanak serta skrip drama. Antara hasil karya Allahyarham adalah Mari Berfikir dalam Utusan Kanak-kanak, Taman Kanak-kanak dan Ruangan Pelajar dalam Mingguan Malaysia, Ruangan Pembaca Muda dalam Utusan Melayu dan Pintar Jawi dalam Berita Minggu. Allahyarham pernah dilantik sebagai Ketua Unit Pendidikan Jawi bagi Utusan Melayu dan sebagai perunding yang dilantik oleh Dewan Bahasa dan Pustaka sewaktu menggubal ejaan Jawi Baharu.
1: Salam santai, 12.30 malam hingga 4 pagi.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana ila ma'alimtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Wahlul u'datan min lisani yafkahu qawli. Thumma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah malam. Alhamdulillah ya, kepada saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, kita bermula siaran Salam FM alhamdulillah 12.30 malam hingga 8 pagi, dan untuk salam santai bersama Amri pada tengah malam ini ke udara, luar biasa. Luar biasa untuk saya berada di hari Ahad pada malam ni. Tapi tak apa, insyaAllah kita akan bersama hiburkan saudara-saudari dengan lagu-lagu nasyid dan ketuhanan serta rancangan-rancangan yang berdiri jua 4 jam. Tugasan Amri dalam salam santai insyaAllah. Dan terima kasih juga kepada rakan penyampai, rakan saya tadi dari HFM yang serahkan tugas kepada saya. Untuk giliran saya pula lah, giliran Salam FM jugalah untuk mengambil alih siaran ini insyaAllah. Dan jom kita sama-sama dengarkan dari Hazamin Intim di sisimu Salam FM. Salam untuk semua.

0: Salam FM seiring menjana minda.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man gharasa gharsan aw zar'a zar'a fa akala minhu insanun aw dabbatun aw tayrun aw sab'un fa huwa lahu sadaqah. Mafhumnya, siapa yang menanam tanaman atau pohon lalu dimakan oleh manusia atau binatang atau burung atau binatang buas, itu baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM. Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

Baik, alhamdulillah, Kemas. Terima kasih untuk saudara-saudari sekalian kembali bersama Anis bin Amri. Alhamdulillah, waktu sebegini kan, mungkin ada yang masih lagi belum tidur. Kita bertemu di hari Ahad tadi. Saya lupa cakap tarikh kan. Oh, saya rasalah kan, saya rasa macam betul eh. 24 Rabiul Awal malam ini, 1448 Hijri, dan bersamaan 6 September 2026 Masihi, 6926. Tarikh yang cantik ni. Mungkinlah ada hujung-hujung minggu yang dipenuhi dengan undangan-undangan majlis perkahwinan, ataupun awak sendiri yang mungkin akan melangsungkan perkahwinan, pernikahan esok. 6926, cantik juga tarikh tu eh. Okey, baiklah. Jadi insyaAllah kita doakan moga ada yang buat kerja kahwin ke untuk family dan juga sebagainya. Kita doakan moga urusannya lancar, insyaAllah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sambil tengah malam ini kita terus dengarkan Salam FM, salam untuk semua. Ini dia Imam Muda Nazrul dan juga Syuk Aziz. Iqra, Salam FM, salam untuk semua.

Okey, baik, kita dengarkan daripada Zachary. Terimalah. Sebenarnya dia selalu kadang-kadang masuk dalam live saya ni. Beliau ni adalah peserta kilauan emas. Masya-Allah, alhamdulillah. Katanya nak datang Salam FM ni. Bila nak datang? Nanti kita roger-roger lah eh. Abang Zachary kita kok-kok lah ada rezeki untuk datang ke Salam FM. Alhamdulillah. Okey, kita akan bawakan saudara seketika nanti untuk sama-sama dengarkan Salam Sihat. Saya pun tengah menghafal jadual hari Ahad malam ni. Salam Sihat akan kudara pada 12.45 minit tengah malam. Dan satu pagi nanti, insyaAllah, hingga 1.45, hingga pukul 2 pagi, kita akan bawakan, tu nampak tu, saya tengah hafal jadual ni. Kita akan bawakan misteri malam di sebalik mata. Pada malam ini mungkin ada kisah-kisah yang terbaik untuk sama-sama kita kongsikan. Di mana misteri malam di sebalik mata ni juga adalah hasil kolaborasi kami, Salam FM bersama Nasional FM. Yang sebelum ni terdengar kan, ada rancangan secara langsung kita bersiaran di Nasional FM, tapi boleh didengarkan juga di Salam FM. Begitulah, kita akan bawakan pada malam ini, pagi inilah, tepat satu pagi nanti, bersama saudara, insyaAllah. Jadi saya nak bagikan satu lagu baru daripada sahabat-sahabat kita jugalah. Nah, di media sosial ni mereka memang sekarang ni sedang sibuk lah mempromosikan lagu baru mereka ni. Tapi sebelum tu pun kita banyak lah dengar teaser-teaser, sebab mereka ni pernah lah kita bawakan di Salam FM untuk berada dalam rancangan Carta Salam, tak silap saya eh. Betul-betul Carta Salam, sebabnya saya ada request sesuatu kepada mereka. Tapi belum lagi lah untuk kita mainkan lagu ni. Tunggu seketika. Saya bagi surprise dulu. Jangan risau eh. Kita akan mainkan sebentar lagi. Dan siapa nama kumpulannya, sebentar lagi kita akan kongsikan. Kita dengarkan terlebih dahulu. Ini dia Bilal dari Masjid Negeri Sya'alam, iaitu Ustaz Zul, Barakah Al-Quran. Salam FM, salam untuk semua.

0: Salam FM, seiring menjana minda.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Mafhumnya, gambaran kehidupan orang yang beriman daripada segi kasih sayang, saling bersimpati dan saling mencintai, samalah seperti anggota tubuh yang jika salah satu daripadanya mengadu kesakitan, ia melibatkan seluruh anggota lain yang tidak tidur malam dan akan merasa demam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Carta Salam.
3: Undian Carta Salam. Cara-cara mengundi lagu kegemaran anda. Klik pada pautan tersedia di bio Instagram Salam FM 91.1. Ingat, satu lagu, hanya satu undian. Carta Salam. Lagu-lagu mendidik jiwa.

0: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera pada para pendengar setia Salam Sihat, Salam FM. Saya Dr. Nuzriana, pakar perunding psikiatri dari Jabatan Psikiatri Hospital Kuala Lumpur. Kali ini ingin berkongsi dengan pendengar-pendengar satu topik yang tidak asing lagi, iaitu tekanan, cemas dan murung serta bagaimana kita boleh mengenali tanda-tanda awal keadaan ini. Dalam dunia yang serba pantas dan mencabar hari ini, tekanan ataupun stres merupakan sesuatu yang hampir tidak dapat kita elakkan. Tuntutan kerja, pekerja, kewangan, tanggungjawab keluarga, penceraian dan kematian adalah sumber-sumber tekanan yang terdapat dalam kehidupan kita dan tidak dapat kita elakkan. Tapi adakah semua tekanan ini tidak baik? Pada awal, tekanan boleh menjadi pendorong kepada prestasi yang lebih baik. Namun, sekiranya tekanan berlaku secara berterusan dan tidak terurus, ia menjejaskan produktiviti kita dan kesihatan mental. Antara tanda awal anda mengalami tekanan termasuklah rasa letih berpanjangan. Mungkin anda sukar tidur ataupun tidur tidak berkualiti, mudah marah, sakit kepala ataupun sukar menumpukan perhatian di tempat kerja. Ada juga orang yang stres, hilang selera makan ataupun hilang motivasi. Bagaimana pula mereka yang berasa cemas ataupun anxiety? Ia adalah keadaan di mana seseorang sentiasa berasa risau dan secara berlebihan atau berterusan walaupun tiada ancaman atau tekanan yang jelas. Perasaan ini selalunya sukar dikawal dan boleh menjejaskan rutin harian. Antara tanda awal anxiety termasuklah rasa gelisah, jantung berdebar-debar, sesak nafas, berpeluh secara berlebihan, otot tegang serta perasaan yang tidak tenang yang berpanjangan. Selain itu, individu yang mengalami anxiety juga sentiasa menjangkakan perkara buruk akan berlaku, mudah panik atau mengelakkan situasi tertentu kerana takut sesuatu yang buruk akan berlaku. Ramai orang mengingat berfikir bahawa depression adalah kesedihan biasa. Sebenarnya kemurungan merupakan kesedihan melampau dan memberi kesan besar terhadap cara mereka berfikir, perasaan serta tingkah laku seseorang. Mereka selain daripada menghadapi perasaan sedih yang kuat, mereka hilang minat terhadap hobi yang mereka gemari, rasa tiada berharga serta keletihan yang melampau walaupun tidak melakukan aktiviti berat. Mengenal pasti tanda awal adalah penting supaya kita boleh mengambil tindakan sebelum keadaan menjadi lebih serius. Islam mengajar umatnya untuk sentiasa menjaga diri sebagai satu amanah daripada Allah. Antara langkah awal yang kita boleh ambil termasuklah mendapat rehat yang cukup, mengurus masa dengan lebih baik serta meluahkan perasaan kepada individu yang dipercayai. Amalan kerohanian seperti solat, zikir dan doa dapat membantu menenangkan hati kerana sesungguhnya dengan mengingati Allah, hati menjadi tenang. Jangan lupa dapatkan sokongan positif dari keluarga dan rakan-rakan. Dapatkan juga bantuan profesional seperti kaunselor, clinical psychologist dan pakar psikiatri jika keadaan menjadi lebih serius. Ikhtiar dan tawakal perlu berjalan seiring. Sebagai kesimpulan, tanda-tanda awal tekanan, anxiety dan kemurungan perlu diberi perhatian serius. Kita bukan sahaja dapat melindungi kesejahteraan diri sendiri, malah mampu membantu orang di sekeliling kita yang mungkin sedang bergelut secara senyap. Setakat ini yang dapat saya kongsikan, insyaAllah kita akan berjumpa lagi di minggu hadapan dengan tajuk yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam untuk semua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doktor di atas perkongsiannya pada tengah malam ini. Belum lagi pukul 1, insyaAllah sebentar lagi kita nak bawakan saudara untuk dengarkan misteri malam di sebalik mata. Tapi sebelum tu sebenarnya, sebelum saya nak kongsikan tajuknya, sebentar lagi lah bila kita nak main rancangan tu nanti, saya akan kongsikan tajuknya. Dan kita nak bawakan kepada saudara tentang program Mandani Kita bersama komuniti Lembah Pantai. Jadi jom bersama-sama untuk memeriahkan program Mandani Kita bersama komuniti Lembah Pantai pada hari ini dan September 2026 di Dewan Pusat Komuniti Lembah Pantai bermula pukul 9 pagi hingga pukul 6 petang, di mana pelbagai inisiatif dan juga khidmat untuk rakyat disediakan selari dengan usaha Kerajaan Madani untuk terus mendengar, membantu dan juga menyantuni masyarakat warga Kuala Lumpur dan sekitarnya. Boleh jumpalah hari ini bermula 9 pagi di Lembah Pantai ataupun di Dewan Pusat Komuniti Lembah Pantai. Dan kita ada juga sebenarnya untuk kita bawakan kepada saudara, iaitu yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Halal Agama. Dan ada juga persembahan daripada Mawi, Khalif Baskers, ada sahabat saya dari Kumpulan Raihan juga, iaitu Fazli Aziz, dan begitu juga ada Ardi Herman. Dan kita nak kongsi juga ada pelbagai program-program menarik lah untuk kita jayakan, antaranya pertandingan Marhaban Inter Masjid Lembah Pantai. Oh, okay. Kita ada juga bicara PNB, seterusnya juga Semarak Kasih Kita, Detik Mesra Bahagia Bersama. Wah. Dan juga kita ada majlis perasmian Madani Kita yang akan diadakan pada pukul 12:30 hari, iaitu akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Halal Agama. Dan seterusnya diteruskan dengan demonstrasi Halal Cooking Show, persembahan khas Khalif Baskers. Dan begitu juga ada Hafazan Kids Challenge pada pukul 5 hingga 5.30 petang. Ada deruan kementerian dan agensi, ada pertandingan mewarna kanak-kanak, ada Madani Family Challenge, permainan tradisional, susun puzzle Malaysia Madani dan juga sebagainya. Dan yang secara menarik ni, saya minat ni, ada e-sports, insyaAllah. Oh, macam menarik untuk saya datang nanti YB Menteri tengok lah. Kenapa pula datang-datang nak main e-sport pula kan? Yelah kan? Tapi sebenarnya ia adalah satu acara menarik untuk menarik minat anak-anak muda untuk sama-sama hadir, insyaAllah, di Dewan Pusat Komuniti Lembah Pantai. Boleh ajaklah adik-adik kita, ahli-ahli keluarga kita untuk penuhkan, kita imarahkan majlis ini, insyaAllah, memanai harapan rakyat. Dan kita boleh terus untuk bersama kita ikuti aktiviti-aktiviti yang tersedia, insyaAllah, sebenarnya dengan bersama komuniti Lembah Pantai melalui program Madani Kita. Dan jom kita dengarkan ini kumpulan yang saya nak kongsilah tadi sebenarnya, yang sedang meningkat, bukan meningkat naik lagi, memang dah naik pun kan. Jadi mereka kerap juga sebenarnya mempromosikan melalui teaser-teaser ni lagu-lagu mereka yang akan dikeluarkan. Dan saya fahamkan lagu ni memang baru sangat dirilis pada Jumaat baru ni, saya rasa 4 September, bermakna 2 hari lepas lah. Jom kita dengarkan dari Rapita, Belum Pernah. Salam FM, salam untuk semua.

Yang elok din kobarkan pada malam ni. Oh, best pula bila dengarkan jingle Salam FM di Negeri Sembilan ni. Alhamdulillah, terima kasih juga ni hasil tangan bekas penerbit kami lah, saudara Fandi Abdullah kan. Masih lagi teringat-ingat akan beliau sebenarnya. Yalah, sebenarnya banyak memori-memori kita bersama tu. Bila dah pergi tu rasa macam doakan yang terbaik lah untuk beliau. Saya dah dua kali dah cakap pasal beliau ni, insyaAllah. Itu tanda kita teringat rakan-rakan lama kita, penerbit-penerbit kita, termasuk mereka yang memberi didikan kepada kita yang berada dalam radio ni. InsyaAllah sampai sekarang, insyaAllah kita doakan moga urusannya dipermudahkan, dan begitu juga urusan kita semua, insyaAllah. Jadi sekarang ni tepat 1 pagi, jom kita nak bawakan untuk sama-sama kita dengarkan misteri malam di sebalik mata. Pada pagi ini kita nak kongsikan dengan tajuk takdir yang tertulis. Jom sama-sama kita dengarkan hasil kolaborasi bersama Nasional FM.

0: tersirat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan AJ dalam GBH. Dan seperti biasa, pukul 1 pagi kita akan bersama dengan tetamu dan juga dengan rakan sahabat saya daripada Salam FM dalam misteri malam di sebalik mata. Jadi untuk anda yang masih lagi terjaga, bekerja kan, mungkin ada yang belum lena, tak boleh tidur malam ni, setiap Ahad kami akan buka satu ruang untuk bersama-sama kami Nasional FM dan juga Salam FM dalam program khas misteri malam di sebalik mata episod 3 kali ini dengan tajuknya Alam Meruh Takdir Yang Tertulis. Dan bersama dengan saya, bersebelahan dengan saya ni, yeah, Ahnaf dari Salam FM.
2: Ya, yeah, betul,
1: yeah, kita malam ni kan,
2: Anda bersama dengan AJ ya.
1: Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah, mm-hmm, kita bersama dengan Ustaz di ruang konti Nasional FM,
2: yeah.
1: Ustaz Abdul Fattah bin Abdul Rahman, yeah, daripada Pegawai Ahal Ehwal Islam Maib. Kalau ikutkan, mm-hmm, kita boleh je 3A malam ni kan,
2: yeah, sebab 3A.
1: Tiga AJ, Ahnaf dan juga Abdul. Tapi Ustaz lebih selesa panggil Ustaz Fattah.
3: Boleh. Untuk malam ni kita Abdul pun tak apa.
2: Tapi ada tak Ustaz yang panggil nama Ustaz Abdul?
3: Ada.
2: Oh, ada?
3: Ada.
2: Siapa? Ah.
3: Dia, kawan-kawan pernah panggil Bedul.
2: Kenapa Bedul?
3: Bedul lah, semua Bedul.
2: Ini kawan mana? Kampung ke?
3: Kawan sekolah.
2: Oh, sekolah.
1: Nasi kawan sekolah lah panggil macam tu, yeah, kan, Ahnaf?
2: Okey, baik. Untuk kita nak sambung, mm-hmm, pagi ni. Kita nak sambung topik kita seperti yang telah dikongsikan oleh AJ sebentar tadi, tajuk untuk masih lagi dalam Alam Roh, Takdir Yang Tertulis. Macam nama lagu dah sebenarnya.
1: Ya kan, ada tajuk lagu nama tu. Cuba kita cari sekejap.
2: Baik, untuk secara mukadimahnya Ustaz, kita bersama, yeah, dengan Ustaz Abdul Fattah Abdul Rahman. Kita nak sambung Ustaz tentang Alam Roh kita, Takdir Yang Tertulis untuk episod kali ini. Boleh tak roh ni berpindah dari jasad ni Ustaz? Contohnya kalau roh orang yang meninggal dunia, dia memasuki tubuh bayi yang baru dilahirkan. Boleh ke macam tu Ustaz? Silakan.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ali wasahbihi wa man walah. Pertamanya terima kasih kepada dua DJ yang sangat ceria dan bersemangat pada pagi ini. Begitu juga kepada pendengar-pendengar National FM serta Salam FM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi kita kupas pada pertemuan ketiga ini, sambungan daripada kita kenal alam roh, latar belakang roh, cerita tentang penciptaan roh daripada Nabi Adam, kemudian kita memasuki selepas bayi ini ditiupkan roh ke dalam rahim ibu. Jadi pertemuan yang lepas kita kongsikan dan share berkenaan dengan alam rahim, roh yang ditiup ke alam rahim. Jadi ada dalam masyarakat kita kadang-kadang bunyinya ayat bila bayi ni lahir ataupun anak-anak ni yang sedang membesar, ada bahagian makcik-makcik ni dia kata perangai dia sama macam tok dia dulu. Ni kan sebahagian makcik-makcik yang mari ni dia sambil duk kunyit, bukan kunyit, dia
1: sirih
3: dia tu. Dia kata perangai ni sama macam tok dia, nak lompat contoh. Dia kata betul. Mungkin ada juga makcik ni, pakcik ni datang, dia kata rasanya roh tok dia ni masuk, dia ada badan dia ni budak ni, dia kata sampai perangai macam ni, perangai sama, cakap sama, dia kata dialek hampir sama. Jadi kenyataan nampak macam ringan, sebenarnya ia membawa kepada satu kepercayaan. Dia ada sehingga kan dalam movie English ada tajuk ceritanya reincarnation. Maksudnya satu
2: kehidupan semula,
3: kehidupan semula, yang dihidupkan semula, lahir semula sebagai orang yang lain. Maksudnya dia sebelum ni
1: jasad lain lah,
3: orang lelaki, kemudian dilahirkan semula dalam tubuh kanak-kanak lain. Tapi dia tahu semuanya tentang isterinya tu. Saya adalah suami awak, padahal dicakap oleh kanak-kanak umum 4 tahun, 5 tahun. Dan perkara itu adalah kepercayaan di dalam agama Islam. Ahlussunnah wal Jamaah, perkara ini tidak ada, tidak berlaku dan tidak ada. Bagaimana pandangan Islam? Bahawasanya satu jasad hanya ada satu roh. Maksudnya kalau kata remote control television ini, kita guna satu jenis bateri itu sahaja, dia tak akan bertukar-tukar dah. Jadi satu jasad bayi ini, itulah rohnya sampailah dia meninggal dunia, sampailah dia masuk syurga, itulah rohnya. Dia tidak masuk roh tok dia, roh nenek dia, kadang-kadang makcik dia bertukarlah tu garang tu macam makcik dia tu. Tak ada, memang perangai dia dah, jangan duk salahkan tok dengan makcik dia. Memang satu jasad, satu roh sahaja. Buktinya apa? Allah Subhanahu Wa Taala, bila seorang tu meninggal dunia, dia berpindah ke alam barzakh. Alam barzakh ni macam RNR ataupun station sebelum pergi ke alam akhirat. Jadi station ni ditunggu oleh semua roh-roh yang sudah meninggal. Jadi tidak ada rasa bosan nak ambil barang sihat dekat dalam dunia. Tak ada return lah, tak ada return lah. Macam boleh-boleh roh ni berulang-alik, macam bosan kat sini, lama pula tunggu, dah 80 tahun tunggu, tak kiamat-kiamat pun. Baliklah, dia kata tak ada. Jadi semua yang dah berpindah daripada alam dunia, bila meninggal dunia pergi ke alam barzakh, dia tidak ada U-turn, tak ada pintu ke belakang dah. Dia hanya menantikan tiupan sangkakala untuk dihidupkan semula ke hadapan. Maksud perjalanannya ke depan, ke depan, ke depan, dan tidak ada U-turn untuk ke belakang. Jadi dalam dalam bahasa Arab disebut tanasukh al-arwah, ataupun roh yang bersalin, roh yang bertukar, roh yang masuki pula ke badan yang lain. Itu tidak ada di dalam al-sunnah wal-jamaah. Kepercayaan kenapa ada dalam sebahagian masyarakat kita ataupun kejiranan negara kita ni, kerana ia terpengaruh dengan agamanya Hindu. Dia mungkin lahir semula sebagai kuda. Dia mungkin ni kucing ni nampak macam dia kenal aku ni, macam ayah dia ke ni. Tak ada lahir sebagai kucing, lahir sebagai kuda dan sebagainya, tidak ada. Ataupun ia berkait dengan agama Buddha ataupun falsafah Yunani yang lama-lama. Jadi tidak berlaku roh berpindah ataupun roh merasuki, ataupun ada 10 roh satu badan yang kita pernah bincangkan sebelum ini, hanya ada satu roh untuk satu badan. Kalau ada orang kata dia ada 10 karakter dalam badan dia, dia boleh jadi budak, dia boleh jadi mak, itu masalah psikologi ataupun mental yang perlu dibaiki ataupun diubati lah.
2: Biasa kita selalu sebut contoh macam haiwan lah, Ustaz.
3: Ya.
2: Kucing ada 9 nyawa. Itu 9 roh ke 9 apa itu sebenarnya?
3: Itu salah satu kepercayaan
1: ataupun
3: kepercayaan saya. Tapi kalau kena langgar kita, tak hidup dah tu. Cuba langgar kita, tak ada dah hidup dah tu.
2: Okay, sebenarnya kita malam ni bersiaran langsung juga di TikTok. Dan kita bersama dengan pendengar-pendengar kita, Ustaz, di dari National FM dan juga Sarai FM. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami secara langsung ini di TikTok. Dan Ustaz, sebelum kita nak pergi soalan yang kedua ni, ada soalan, mungkin Ustaz boleh jawab secara ringkas lah. Daripada dunia tak kekal, soalannya, Ustaz, betul ke kita boleh jumpa roh yang dah meninggal?
3: Ya, soalan yang sama yang lepas, di mana mungkin ada ayah kita ataupun orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Dan macam mana, Ustaz, ada chance tak saya nak berjumpa balik dengan dia? Dan perkara ini berlaku bermula daripada awal Islam, ataupun ketika mana Nabi SAW, sahabat-sahabatnya ada yang meninggal dunia, dan sahabat yang lain bermimpi jumpa semula sahabat yang rapat antara satu sama lainnya. Begitu juga di kalangan umat Islam ini juga, antara khabar gembira, mimpi ni boleh datangkan kegembiraan, dan mimpi ni juga boleh datangkan ketakutan, kesedihan. Bangun tu terus menangis, bangun tu rasa seperti baru dikejar binatang ataupun serangga berbisa. Jadi mimpi ini, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak gambar datangkan kegembiraan kepada orang beriman ni, ditemukan dengan ahli keluarga yang sudah meninggal dunia. Namun roh yang bertemu ni, roh yang hidup sahaja dikembalikan, roh atuk tak kembali. Dia tak diikut nak ikut, nak ikut tak ada. Dia tak diikut nak ikut sekali. Roh atuk kekal, dan roh kita kembali ke jasad sehinggalah saat ajal waktu sampai. Jadi peluang untuk berjumpa dengan roh orang yang sudah meninggal boleh berlaku ketika mana dalam mimpi. Dia tak ada datang ketuk pintu. Macam tok datang tu, tak ada. Tak ada orang ketuk kat pintu kita. Dia tidak kembali ke alam dunia. Dia kata malah raya, selalu orang kata ni kena sedia ni kuih ni, lepat kuih-kuih ni tok nak datang ni, tidak ada. Tidak perlu sediakan kuih, tidak perlu sediakan kebelekat. Sebab apa? Mereka tidak akan kembali U-turn ke dunia. Kuih-kuih ni tok nak datang ni, tidak ada. Tidak perlu sediakan kuih, tidak perlu sediakan kebelekat. Sebab apa? Mereka tidak akan kembali U-turn ke dunia.
1: Ke alam nyata.
2: Ejen sendiri pernah ada pengalaman?
1: Kita ada pengalaman tu, kita baru nak bercerita.

0: apa yang dia cuba lihat tu macam sampaikan, adik kena kuat, adik kena tabah, ha, macam tu. Kita boleh nak cerita sangat ustaz, rasa macam sedih.
1: Begitu juga ayah saya pun pernah cerita, dia berjumpa dengan atuk lah. Saya membesar tanpa datuk, tak pernah lihat atuk. Tapi ayah cerita bagaimana dia mimpi, atuk juga tak cerita apa, dia hanya senyum, lihat senyum, dan pertemuan selingan sahaja. Dan datangnya macam teringat dekat atuk, sebab datang kerinduan yang mendalam. Contoh sebagai suami dan isteri juga, dah hidup 40 tahun kemudian kadang-kadang kata, nampak macam kelibat mak kamu tadi nak pergi ke surau, kadang-kadang sebabkan rindu. Tapi bila Allah SWT datangkan gembiranya pada waktu dia tidur dalam mimpinya.
0: Betul ustaz, gembira sangat ya, gembira dia sampai nak nangis.
1: Ya, ya.
0: Baik ustaz, seperti yang kita maklum lah, tak semua orang tahu. Kalau diikutkan ustaz, berapa alam ada sebenarnya?
1: Bermula kita di alam roh. Roh ini diciptakan seawal Nabi Adam diciptakan, kemudian seluruh roh dikeluarkan daripada belakangnya, sulbinya Nabi Adam, sehinggalah manusia yang terakhir. Kemudian kita bermula bergerak roh setelah ditiupkan ke dalam alam rahim pula. Perjalanan kedua, alam rahim, kita berada dalam rahim, kemudian ditetapkan takdir. Kemudian kita lahir pula ke atas dunia, mulalah alam kanak-kanak, membesar. Semua ni alam dunia, berada dalam alam dunia. Kemudian kita berpindah setelah cabut nyawa, dicabut roh, dicabut bateri ini, maka kita berpindah ke alam barzakh. Alam barzakh, mungkin kita akan bincangkan juga pada sesi alam barzakh nanti, bagaimana kalau jasad itu mungkin lemas, jasad itu tidak ditanam, jasad tidak dijumpai, apakah dia dah berpindah ataupun dia kekal terawang-awang, duduk-duk cari, duduk lepak-lepak tepi pokok, atau macam mana roh ini. Dan yang terakhir sekali adalah alam akhirat. Alam akhirat, bagaimana perjalanan kita menantikan dengan buku amalan kita, titian sirat, dan akhirnya ke dalam syurga. Itulah lima secara asasnya.
0: Baik. Jadi dengan perkongsian alam-alam itu tadi kan ustaz, apakah road map insan atau takdir ditetapkan setelah roh ditiupkan ke dalam janin? Kita balik kepada topik kita hari ini, takdir yang tertulis itu tadi.
1: Baik. Berkenaan dengan takdir, bila ditiupkan roh selepas 120 hari, bila kita kongsikan pada pertemuan lepas bagaimana hukum fiqah itu boleh berkait dengan roh ini. Bila ditiupkan roh selepas 120 hari, kemudian ditetapkan empat takdir, iaitu yang pertama rezekinya, ajalnya, amalnya, serta syurga neraka dia, ataupun bahagia ataupun sesara dia. Jadi empat perkara ini dah ditetapkan kepada roh yang tersebut dan bayi yang tersebut, empat perkara ini. Jadi ini ditulis oleh malaikat yang diutuskan. Allah Subhanahu Wa Taala utuskan malaikat yang untuk tiupkan roh dan menetapkan empat perkara ini. Namun empat-empat takdir ni ada beberapa tingkatan yang perlu kita fahami, iaitu yang pertama, bahawa semua takdir ini berlaku hanya dengan izin Allah. Tak akan berlaku kita boleh dapat gaji ataupun dapat makan melainkan dengan izin Allah. Kita usahalah macam mana pun, kalau Allah tak izin, tak akan berlaku. Kalau Allah izin, pastinya akan berlaku walaupun 1001 halangan. Itu berkenaan tingkatan takdir ini. Yang kedua, Allah mengetahui sebelum kita buat. Sebelum kita ambil dekat traffic light, sebelum kita ambil sebelah kanan ke nak pergi straight, Allah dah tahu dah kita nak ambil sebelah kanan. Kita kata nak main-main, Allah ambil kiri, ya, padang tu tak tahu. Kita rupanya U-turn, Allah dah tahu dah. Sebelum kita nak U-turn balik, sebelum kita nak ambil kiri ke nak pergi straight ke, Allah sudah tahu apa keputusan ataupun apa amal yang kita akan buat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menuliskan semua catatan takdir ini sebelum diciptakan langit dan bumi 50,000 tahun. Jadi apa yang kita nak buat ni, Allah Subhanahu Wa Taala dah tahu. Jadi jangan kita rasa saya nak tipu-tipu je lah. Saya nak buat macam mana. Sebab manusia ini membuat keputusannya sehari itu tidak kurang 200. Kita bangun pagi, nak pakai baju hijau ke, nak pakai baju kuning ke, baju merah. So, satu.
2: Dia lebih pada perempuan.
0: Kadang-kadang sebenarnya sekarang lelaki pun lebih kurang. Okay. Sama.
1: Bila dah bangun, hari ni nak bawa kereta ke nak bawa motor? Bila dah bawa motor, dah bawa kereta, hari ni nak ambil yang ada roundabout ke nak ambil yang jauh sikit lah, yang tak ada tol. Kemudian, tu baru pagi. Belum pukul 7 lagi dah macam-macam keputusan kita buat. 4, 5, 10 keputusan. Belum sampai tengah hari lagi nak makan ke tak nak makan. Kata nak keluar. Nak keluarkan dia ke ni, nak keluar. Baru dah 4-5 keputusan lah. Belum lagi sampai petang, dah banyak keputusan. Dan kita imani bahawa Allah SWT dah tahu setiap keputusan yang kita nak buat sebelum kita buat. Amalan yang kita nak buat itu mudah hanya untuk kita

0: memahami iman kepada takdir ini. Yang pertama, Allah dah tulis. Yang kedua, Allah sudah tahu. Yang ketiga, tidak akan berlaku melainkan masyiatillah. Maksudnya, izin Allah, kehendak Allah. Kalau Allah kata, berlaku-berlakulah. Kalau tak berlaku, tak berlaku. Tak, kita buat macam mana pun, tak akan berlaku. Saya rasa hari ini geram, saya nak langgar. Duk kejar nak langgar orang, tak dapat-dapat orang. Kenapa tak jadi? Sebab apa? Allah tidak izinkan. Jadi, kita terangkan sedikit asasnya jenis takdir ini. Takdir secara umum, ya Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan ketika mana awal kehidupan. Makhluk pertama yang Allah cipta adalah pena, al-qalam. Pena. Dan Allah bila ciptakan dia, Allah tak ciptakan, belum ciptakan malaikat, Allah tak ciptakan Nabi Adam lagi, tak ciptakan semesta lagi. Allah ciptakan pena dan Allah kata tulis. Dan pena dia bercakap, dia kata aku nak tulis apa? Allah kata tulis segala takdir yang berlaku sehinggalah hari akhirat, termasuk kita ni. Jadi jangan kata kita ni tak chosen one. Jangan kita rasa saya ni apa benda lah, saya hidup atas dunia ni tak ada artinya saya hidup atas dunia. No, Allah dah tulis dah kehidupan awak, dan awak ni sangat special. Dah ada dah perjalanan yang Allah Subhanahu Wa Taala tuliskan, cuma nak mewarnakan itu atas corakan dan warna kita. Jadi yang pertama, takdir umum itu yang Allah Subhanahu Wa Taala minta pena ini tulis. Yang kedua, ada takdir yang perincikan. Emak takdir yang pertama yang diperincikan ketika mana roh ditiup, first. Yang kedua, diperincikan lagi semasa Lailatul Qadar. Kan dia setiap tahun berlaku satu malam Lailatul Qadar, orang semua nak tunggu bila ni, 27 ke,
1: kalau pokok 23. Tu tiup angin, oh ini malam Lailatul Qadar ni.
0: Kita tak ada yang bongkok pun, mana pokok. Pokok serai pun jadilah nampak macam nak tombang gitu. Padahal nak tombang lama dah. Bila berlaku Lailatul Qadar itu, jadi takdir sekali lagi di-updates. Macam iPhone kita. Macam phone kita kan ada sistem update. Dia update sendiri.
1: Mana setiap insan ni, Ustaz?
0: Ya, setiap insan itu di-update. Apa yang di-update?
2: Update maksudnya ditambah lah.
0: Ditambah baik, dikemas kini. Secara secara umumnya, Allah dah tulis dah, rezeki kamu banyak ni, 10 juta, 100 juta. Kamu tak akan mati sehinggalah habis 100 juta ni. Tetapi setiap tahun berapa juta you boleh guna? Ada tahun mungkin 500 ribu, ada tahu mungkin RM10 je. Ada tahu mungkin seuntung tidak. Jadi yang di-update situ, di-update ketika mana Lailatul Qadar. Okey, itu secara asasnya.
2: Okey, baik. Kita nak berhadap seketika. Tapi apa yang telah dikongsikan Ustaz Fatah tadi, maknanya takdir telah tertulis. Maknanya beradanya AJ di sini, takdir telah tertulis.
1: Maknanya kita istimewa lah juga kan. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Tapi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional FM dan juga Salah FM pada waktu ini, anda juga boleh menonton secara live di TikTok Nasional FM, TikTok Salam FM dan juga Nasional FM. Dan anda juga boleh menghubungi kami di konti 03-2282-0393 ataupun 03-2282-0363. Mungkin ada persoalan yang dikongsikan bersama dengan Ustaz Fatah pada malam ini, pagi ini. Jadi pasti anda terus setia bersama dengan kami semestinya di Misteri Malam di Sebalik Mata.
2: Ya, kita nak berehat dulu seketika.
1: Kita berehat seketika.
2: Lagu apa kita nak main?
1: Alam Rohani daripada Hijaz.
2: Ya, terus dengarkan kami di Salam FM dan juga National FM.
1: National FM.

0: Misteri malam di balik mata. Misteri tersembunyi, ibrah tersirat.
1: Baik, kembali lagi bersama dengan saya AJ dan juga Anaf dari Salam FM. Yang mana episod 3 kali ini Alam Ruh Takdir Yang Tertulis bersama dengan Ustaz Fatah. Dan untuk pengetahuan semua yang sedang mendengarkan malam misteri malam di sebalik mata ini, anda juga boleh menonton secara live di TikTok Salam FM. Dan jika ada persoalan yang nak dinyatakan, bolehlah kongsikan bersama kami. InsyaAllah Ustaz akan menjawab. Ya,
2: InsyaAllah.
1: Dan ada juga sahabat kita katanya sedang teman suami mancing sambil mendengar daripada Ustaz Fatah topik hari ini. Terima kasih Ustaz tentang roh, cerita roh tadi menarik buat saya tak rasa kosong lah. Sambil menunggu suami mancing katanya. Comel, ini antara isteri yang soleha ni.
2: Ya, betul.
1: Sebab setia menanti.
2: Tapi nak tahu dia tunggu dekat kereta ke dekat sebelah? Itu saya tak tahulah.
1: Okey, Anaf. Nampaknya Ustaz dan juga Anaf, kita ada pemanggil di talian pada waktu ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. AJ, Anaf dan Ustaz Abdul.
1: Saya
2: Ustaz Abdul panggil.
1: Ustaz Abdul kira AJ, Anaf, Abdul. Baik Ustaz.
2: Baik, siapa di talian?
1: Siapa di talian tu?
3: Okey, nama saya Jumari dari Peluang Johor.
1: Jumari. Baik Jumari, apa soalannya yang nak dikongsikan dengan Ustaz hari ni?
3: Okey Ustaz, soalan saya sekarang ni Ustaz, adakah ruang kita ini boleh melihat jasad kita di dalam kubur yang sedang dimakan oleh ulat-ulat? Saya ada dengar Ustaz cakap, dia kata ruang kita ni boleh melihat jasad kita apabila sedang dimakan oleh ulat-ulat di dalam kubur. Jadi soalan saya, adakah itu benar? Itu soalannya.
2: Baik,
1: terima kasih Jumari.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Macam mana tu Ustaz?
4: Pertamanya, dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan kafankan kamu yang meninggal di antara kamu itu dengan kafan yang baik. Kerana jenazah ini, umat Islam meninggal ini, dia mereka saling berbangga dengan pakaian yang baik, iaitu kain yang dipakaikan yang menutup auratnya, yang bersihnya. Namun alam barzakh ini tidak seperti alam dunia. Kita berjalan, kita tersepak batu, ada sakit, dia terkotor, tertumpah milo, kita nampak segala benda yang kita nampak. Jadi ada yang bertanya, bila roh ni meninggal dunia, ada yang diperlihatkan syurga setiap hari, ada yang perlihatkan neraka setiap hari, bergantung pada amal dia. Jadi bagaimana keadaan, apakah pintu dibuka ataupun tidak, yang soalan pada malam ini pula, roh-roh itu ataupun jasad itu dimakan oleh ulat, apakah dia sedar tak sakit-sakit kena makan dengan ulat? Jadi alam roh, satu, kita mengetahui dan mengimani bahawa alam roh ini tidak seperti alam barzakh ini tidak seperti mana alam dunia. Maksudnya tidak kita merasakan, kita tidak ada feelingnya seperti mana feeling sepenuhnya seperti di atas dunia. Yang kedua, wa yasalunaka 'anil ruh qulir ruh min amri rabbi. Semua persoalan roh ini banyaknya, hampir banyaknya kita tidak tahu melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun kita mengimani roh yang baik akan merasakan yang baik. Roh yang jahat akan merasakan yang jahat. Jadi roh yang baik, kalau kata dia, kalau ikut jasad dia, kita tengok jasad dia dah habis, dah dimamah oleh tanah. Tapi saya tahu tok saya ni orang baik. Jadi mestilah dia nampak syurga, dia bersama amal soleh dia, dengan Quran dia, dengan kebaikan dia, suka sedekah dulu. Tapi bila bila contohlah dikambus semula, tengok jenazah ni sudah tak ada, tinggal tulang belulang saja. Jadi ia bukan pada lihat kasar mata saja, sebab roh ini hanya Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui seluruhnya, walaupun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu melainkan apa yang disampaikannya. Jadi apa yang kita terima sesuai dengan amal kebaikan kita.
2: Baik Ustaz, kita nak teruskan. Ini ada skrip perkongsian lah daripada Hamidah Rahmat. Saya pernah bermimpi arwah ayah saya senyum. Masya Allah. Kan, apapun kepada orang yang kita sayangi, kita cintai, yang pernah bersama dengan kita, yang telah pergi dahulu sebelum kita, kita doakanlah semoga mereka ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman dan soleh, insyaAllah. Amin. Baik Ustaz, untuk soalan yang seterusnya ni, apa yang dimaksudkan dengan takdir mubram dan takdir muallak ni?
4: Okey, secara basicnya, pertamanya terima kasih kepada seluruh pendengar yang masih kekal. Dan soalan yang ketiga ini, takdir yang dibahagikan kepada dua, takdir yang tetap dan takdir yang boleh diubah. Jadi takdir mubram ini secara ringkasnya kita kata takdir yang dah ditulis dengan permanen marker. Yang tak boleh dipadam dah, tak boleh diliquid dah, melainkan ia tetap begitulah kita sehingga akhir hayat kita. Daripada kita cipta, daripada yang Allah dah tulis dalam buku, dia tak boleh diubah. Contohnya apa? Contoh waktu kelahiran kita. Saya kenapalah lahir 24 Ogos? Kalaulah lahir bulan Februari, kan syok. Lepas tu kita pun doa, ya Allah tolonglah ubah birthday aku, ya Allah. Dia tak akan berubah. Kan 24 Ogos dia tak akan berubah dah. Tak akan pergi Februari, tidak akan pergi Januari. Begitu juga kita tidak boleh ubah siapa ibu bapa kita yang melahirkan kita, daripada rahim mana, kita tak boleh ubah dah. Bila kita dilahirkan, kemudian kita minta, ya Allah kalaulah ubah mak aku ni, selalu duduk buatan aku je sekarang. Kan? Kadang-kadang yang kecil-kecil ni nakal-nakal juga doa dia. Ya Allah, tukarlah mak aku ni kalau bolehlah yang comel sikit, yang mancung sikit. Dia nak ubah mak ayah dia sebab duduk rotan dia. Jadi, tidak juga, ni termasuk takdir yang tidak boleh diubah. Begitu juga jantina. Kita doa lah setiap hari, ya Allah ubahlah jantina aku. Dah berusaha dah ni 14 tahun aku dah jadi lelaki. Boleh, kalau boleh lah 2027 ni tukar jantina, takkan berlaku. Permanent maka kita lelaki. Kalau yang perempuan, begitulah juga kan jadi muslimah sampai akhir hayatnya. Sampailah dia masuk syurga pun sebagai muslimah, dia takkan tiba-tiba saya masuk dah ada misai nampak pun, ha, tak ada. Dia takkan berubah. Begitu juga zaman ketika mana kita hidup. Kita hidup, dilahirkan kata 2000, tahun 2000, tahun 1959, tahun sebagai umat Nabi SAW, kata tak best lah sekarang ni. Kalau lah lahir awal sikit zaman Nabi Musa, boleh jumpa Fir'aun. Dia kata dia nah, takkan berlaku.
1: Orang kalau nak elakkan.
4: Jadi takdir yang tetap, permanent, yang takkan berubah. Namun ada beberapa takdir yang muallak, maksudnya yang bergantung dengan sesuatu. Seperti mana rezeki, seperti mana kesihatan, seperti mana kejayaan, seperti mana musibah, seperti mana jodoh. Perkara ini ada berkait dengan sesuatu yang mu'allak. Tapi kita sebutkan takdir yang bergantungan ataupun takdir yang berikatan ataupun bersangkutan. Jadi takdir mu'allak ini, para ulama jelaskan, doa boleh mengubah takdir mu'allak, usaha boleh mengubah takdir yang bergantungan ataupun takdir yang mu'allak, yang terikat, yang terkait tadi ni. Takdir yang kedua ni, namun pada takdir yang pertama, ia kekal sehingga daripada awal kita diciptakan, daripada ditulis dalam kitab Lauh Mahfuz sampailah kita masuk syurga, begitulah kita yang tidak boleh diubah. Secara asasnya begitu.
2: Ini termasuk dengan apa yang ustaz sebutkan tadi, takdir akan diupdate tadi tu, dikemas kini tu. Itu termasuk tadi mu'allak lah.
4: Yang mu'allak tadi. Contohlah kan, kita masuk form 4, kita malas. Memang patut takdirnya lah, takdir tahun tu, tahun depan tu tak menjadi budak dah, tak jadi pelajar dah. Tetapi tahun form 5 tu tiba-tiba mari keinsafan. Tak boleh kata mak setiap malam duk menangis ni. Asal pergi sekolah je ambil surat amaran aku. Ambil surat je, surat gantung-gantung sekolah lah apalah kan. Dia berubah. Dia pergi study, dia pinjam buku kawan, dia pergi buat latihan, pergi rajin pula, pergi pusakaan, balik sekolah. Dia usahakan. Jadi daripada asalnya dia ditakdirkan jadi orang susah, orang miskin, orang jahat, selepas tu mungkin jadi penjenayah lepas tu, disebabkan usaha dia.
1: Doa dan
4: jadi
1: usaha,
4: ada cerita baru pula yang dia buka. Pernah main game tak? Dia ada satu game, saya ingat masa kecil-kecil ni, ada kawan ni dia suka main games. Dia, kita boleh pilih jalan cerita. You masuk pintu ni, cerita dia lain. You masuk pintu ni, cerita dia lain. Jadi banyak level-level tu. Begitulah kehidupan kita. Kita sentiasa buka pada level baru, ada bergantung kepada usaha kita.
1: Baik. Jadi ustaz, kita, seperti yang kita tahu, takdir mu'allak tu takdir yang bergantungan lah. Bila ada doa dan usaha, kita akan boleh next step lah kiranya. Untuk takdir mubrak tu sendiri, jika takdir yang telah ditetapkan tu, di manakah kedudukan ikhtiar manusia tu sendiri ustaz?
4: Jadi
1: benda tu dah tetapkan, macam mana kita nak ikhtiar?
4: Untuk perkara ataupun takdir yang dah permanent, yang dah kekal, kita syukuri dengan apa yang telah diberikan. Dan tak boleh kita tangisi, kenapa lah saya sedih lah sebab saya lahirkan lelaki, saya sedih. Tak boleh. Dia tak perlu sedih. Tak perlu sedih mak dia yang lahirkan dia. Tak perlu dia bersedih, dia bagaimana. Tetapi apa tindakan thumma yus'alun, kamu akan ditanya apa tindakan kamu, apa reaction kamu selepas itu. Kamu dilahirkan oleh keluarga begini, mungkin kamu dilahirkan keluarga kaya, mungkin kamu dilahirkan keluarga yang tidak kaya, ataupun kamu dilahirkan, kenapa saya dilahirkan kat Kelantan, boleh-boleh kalau boleh saya nak lahirkan kat Labuan, kenapa dia tak boleh dah. Jadi apa tindakan kamu selepas itu, yang itu yang akan ditanya. Jadi agama Islam menolak dua cara fikir yang ekstrim, iaitu cara fikir Jabariyah. Satu cara fikir ini iaitu manusia ini dipaksa untuk ikut takdir yang dah ditulis. Contohnya, dia dah ditulis dah sebagai orang yang jahat. Jadi kata nak buat macam mana, saya mencuri ni sebab takdir Allah. Dia kata jangan duk salahkan saya, Allah dah tulis saya mencuri setiap hari. Jadi saya kena penuhi takdir yang tersebut. Jadi ini satu kumpulan ekstrim. Ataupun kumpulan yang kedua juga ekstrim, dia kata saya berusaha, saya berjaya tanpa bantuan Allah pun. Saya sendiri lah, dia kata. Kalau saya bekerja rajin, saya kaya lah tanpa bantuan Allah, dia kata. Tak ada kait dengan Allah pun. Ya, ini atas usaha saya, atas keputusan saya. Saya makan, saya kenyang lah, bukan Allah yang buat saya kenyang. Oh, jadi begitu, terlalu ekstrim. Jadi dalam agama Islam ini pertengahan di antara keduanya. Artinya ia takdir ditetapkan, tetapi kita masih punya pilihan. Ya Allah Subhanahu taala sebutkan, kami berikan dia choice, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami beri dia choice, apakah dia nak buat jahat ataupun buat baik. Dan Allah Subhanahu taala juga sebut, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang nak beriman silakan, siapa yang tak nak beriman pun silakan. Allah tak paksa pun. Allah tak paksa siapa-siapa pun. You nak buat baik pun silakan, you nak buat jahat pun silakan. You nak balas dengan orang yang buat jahat kepada you dengan baik ataupun dengan jahat, pilihan diberikan. Jadi selepas kamu buat sesuatu, ada bayaran dia, ada harga dia, ianya perlu dibayar. Jadi manfaat untuk kita beriman dan kita memahami iman kepada takdir ini, kita fahami bahawasanya iman tidak akan sempurna sehinggalah kita beriman kepada qada dan qadar. Kemudian kita memahami dengan hati yang senang dan tenang bahawasanya setiap takdir kita ni ditulis, sudah siap ditulis. Jadi kita akan kembalikan urusan kita kepada Allah. Apa sahaja yang baik kita mengetahui daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang buruk juga kita mengetahui, Allah sedang menguji kita. Jadi kita tidak akan celur siapa-siapa pun ketika mana kita diuji. Wallahu a'lam.
2: Baik. Oh ya, kita ada soalan Ustaz. Tapi sebab tu pendengar kita di TikTok ni, Puan Arisha tadi dia tanya, nak tanya ada tak buku tentang roh dan takdir ni Ustaz? Ada kan?
4: Ada. Banyak buku yang tulis. Mungkin tak tersusun mengikut satu per satu tu. Sebab alam nak menceritakan alam roh itu, saya tu mungkin tebal buku buku tulisannya. Ada saya juga mendapatkan manfaat daripada senior saya Ustaz Khairul Nazrin, juga menuliskan tentang roh. Satu bab pada awal roh tersebut, dan ciptaan makhluk-makhluk namanya manusia, jin, syaitan ini juga dalam satu tesis yang tebal. Itu baru beberapa juzuk, belum sampai perjalanan sampai ke syurga tu lagi. Jadi insyaAllah mungkin mencari adanya ilmu tersebut.
2: Baik,
1: Anaf, kita ada seseorang di talian.
2: Okey.
1: Sebenarnya Ustaz, hello, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, siapa tu di talian?
5: Saya Muhyiddin daripada Sungai Isak, Kuantan.
1: Baiklah.
5: Saya nak tanya Ustaz.
1: Silakan.
5: Bagaimana orang tukar jantina, lelaki tukar jadi perempuan, iaitu perbedaan buang atau alat kelamin dia, biasa dibuat di Thailand, hukum dia macam mana, tujuan untuk pelacuran lelaki, ada yang berlaku macam tu di Thailand ada buat. Buat perbedaan plastik sejiri, wajah muka jadi macam perempuan, buah dada, lepas tu dia buang alat kelamin dia, dia modify seperti perempuan. Hukum, saya nak tahu hukum dia apa.
1: Nak tahu
5: adakah
1: hukum dia.
5: Adakah didanak oleh Allah Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, secara ringkasnya.
4: Okey, secara ringkasnya, jantina ini termasuk takdir mubram, yang permanent. Jadi Allah dah tulis dah kita dilahirkan sebagai anak lelaki. Berdoalah mak kita, saya nak anak perempuan, saya nak anak perempuan, dapat lelaki. Jadi itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala dah tetapkan, dan ketika mana kita mati juga kita akan diuruskan dengan jantina yang kita lahir. Maksudnya kalau kita lelaki, tiba-tiba kita ubah, dan hukumnya adalah haram, berdosa. Maksudnya setiap saatnya ketika mana dia berpakaian, dia lelaki, pakaian seperti perempuan, dia berjalan seperti perempuan dan hidup seperti perempuan, saat-saat itu adalah saat dosa. Dan orang kata, ikutlah, itu dosa aku dengan Allah SWT. Aku tahu, aku, yang penting hati baik. Tidak, dia bukan pada hati. Iman itu buktikan pada hati dan lisan, dan perbuatan, yang terakhir pada perbuatan. Ketiga-tiga perlu dibuktikan. Jadi hukumnya tidak boleh.
2: Okey, kita nak berehat dulu seketika.
1: Tapi sebelum tu, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat antaranya kita ada Butterfly Purple, seterusnya siapa lagi, Kak As, Arisha, Azri, Hamidan Rahmat, seterusnya siapa lagi, ramai sahabat-sahabat kita yang menemani di live TikTok Salam FM.
2: Katanya gabungan dua radio malam ni moga banyak manfaat, insyaAllah.
1: Amin, insyaAllah, amin ya rabbal alamin. Jadi kalau banyak manfaat, terus stay bersama dengan kami. Dan kita akan kembali lagi selepas ini dalam misteri malam, dalam Di Sebalik Mata.

0: Misteri malam di sebalik mata. Misteri tersembunyi ibarat tersirat.
1: Misteri malam di sebalik mata untuk episod ketiga, takdir yang tertulis ya, Arnaf.
2: Ya.
1: Jadi berbalik kepada, kita ada soalan tadi sebenarnya pemanggil.
2: Ah, ya betul, kita ada
1: daripada Arnaf sendiri.
2: Kita ada soalan daripada pemanggil
1: yang mengenai takdir tu, takdir mubrab, takdir mu'alak kan.
2: Jom kita dengarkan apa soalan yang nak diajukan ni.
3: Ya. Assalamualaikum, saya Aina dari Kulai Johor. Saya nak tanya ustaz berkaitan dengan takdir sebelum kita hidup dekat dunia ni. Bolehkah kita nak minta dengan Allah, kita nak jadi cantik, kita nak jadi handsome, kita nak jadi kaya, kita nak jadi bijak? Boleh ke ustaz? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Macam mana ustaz, boleh ke AJ nak lagi cantik berbanding sekarang ni? Saya dah rasa cantik dah, tapi nak cantik lagi. Ahnaf dah handsome, nak handsome lagi. Jadi ustaz,
2: kita tak cakap apa.
1: Kita tolong Ahnaf.
4: Baik, sebelum kita dilahirkan, kita sebagai roh, sebagai roh, dan roh ini dia tidak ada permintaan, melainkan dia mengetahui adanya Tuhan yang menciptakan. Jadi kita pernah kongsikan pada pertemuan yang pertama, bahawasanya bila kita keluar di dunia ni, manusia yang tetapkan siapa paling cantik dan level cantik tu. Siapa kaya dan level kaya tu? You kaya selepas you ada 1 juta, siapa kata? You kaya selepas you ada 2 kereta, siapa kata? Jadi penetapan tu diwarnakan, dicorakkan oleh manusia selepas tu. Mungkin kita rasa kita kaya masa ni, tapi mungkin masa lepas ataupun masa akan datang, kita ni dengan jumlah yang kita ada ni sebagai seorang miskin. Jadi sebelum kita dilahirkan, kita tidak minta apa-apa, melainkan kita hanya mengetahui kita punya Allah Subhanahu Wa Taala. Melainkan soalan, kalau soalan tu mungkin diubah, boleh tak kalau saya nak minta anak saya ni handsome, anak saya ni cantik macam mak dia, anak saya ni handsome macam ayah dia, contoh, mungkin dapat lahir sihat. Tiba-tiba adik ibu bapa yang diuji dengan anak yang OKU, anak yang kurang, tak cukup anggota,
2: istimewa,
4: dan sebenarnya Allah Subhanahu Taala sebutkan apa yang diciptakan, apa yang diberikan itu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, terbaik, sebaik-baik ciptaan. Jadi ustaz, anak saya ni dok melompat-lompat macam ni, dia pukul diri dia sendiri, dia lukakan diri dia sendiri. Tak, sebenarnya kita memahami bahawa itu adalah sebenarnya satu medan ujian alam dunia, dan kita akan masuk minggu depan dan seterusnya alam dunia. Apa hakikatnya alam dunia ini? Jadi dunia ini hakikatnya adalah untuk ujian. Dan pertamanya melalui anak-anak. Dan kenapa anak-anak yang dipilih sebagai ujian? Sebenarnya mereka ni adalah anak-anak syurga, anak-anak yang diuji dengan syurga. Walaupun kita rasa kekurangannya, tak seperti ayahnya, tak seperti ibunya dan sebagainya, mereka inilah yang mungkin akan menarik kita ke dalam syurga.
1: Cerita ustaz tu boleh ke saya cuba selit? Sebenarnya itu salah satu juga ada ustaz yang cuba nasihat kami adik-beradik. Sebab mak saya sebenarnya sebelum ni dia normal, tapi bila kematian abah saya, dia macam terperanjat tau. Dia secara automatik terus macam tak ingat, terus demensia. Lepas tu kami adik-beradik macam percayalah, mungkin ada sesuatu ke, ataupun ada sesiapa, biasalah kalau kita percaya orang dulu-dulu ada simpanan apa-apa kan. Tapi bila pergi hospital, check semua, tak ada apa-apa. Lepas tu ustaz nasihatkan, tu sebenarnya ujian untuk kamu adik-beradik, bekalan kat sana. Jadi saya tertarik juga, sebab tu saya nak cuba. Mungkin relate, ada relate kan, mungkin ada pendengar semua, selain daripada anak, mungkin ibu bapa mereka.
4: Ya,
1: kan?
4: Betul. Sebaliknya begitu juga.
1: Baik
2: ustaz, berkenaan dengan takdir ini ustaz, ini bila kita sebut tentang takdir ini, ilmu Allah lah. Jadi macam mana ustaz hubungan antara ilmu Allah yang azali ini, yang tetap ni, dengan pilihan manusia ni?
4: Pertamanya, kita imani peringkat beriman kepada takdir, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah tulis takdir manusia. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui pilihan sebelum kita lakukan apa yang kita nak lakukan. Jadi apakah hakikatnya kita masih diberikan pilihan? Ya, Allah Subhanahu Wa Taala ini Maha Adil, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak memaksa manusia. Dia tidak memaksa makhluk apakah dia nak beriman ataupun tidak. Contoh, jika dia nak makan, silakan makan. Dia tak mau makan, dia akan lapar. Jika dia nak tidur, silakan tidur. Jika kamu tak tidur, kamu akan mengantuk esok harinya. Pilihan diberikan. Adakah orang tu dia kata saya tak mau tidur, saya celik mata macam ni, dia kata ni Allah punya pasal ni, mata saya celik macam ni. Dia tak boleh macam tu. Dia ada bahagian-bahagian di mana manusia dengan kasih sayangnya, dengan adilnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan pilihan, dan you akan diberikan rewards dengan pilihan you. Seperti kita cari kerja, ada dua pilihan syarikat. Satu nak kerja di sini dan kerja di sini. Kita tahu dah tawarannya, kita dah tahu dah apa gaji yang kita akan dapat, allowance yang kita dapat, bonus yang kita akan dapat. Kemudian kita pilih kepada syarikat A. Kemudian kita kata, kenapalah aku tak ada bagi sama macam syarikat B. Sedangkan pilihan itu, kita yang pergi masuk, ketuk pintu, temu duga, interview kepada syarikat yang pertama. Jadi pilihan diberikan dan Allah mengetahui sebelum kita buat pilihan, dan Allah tidak zalimi sesiapa. Namun bagaimana jika kata, kita kata Allah dah kata, kita mengimani Allah akan berikan balasan sesuai dengan amal kita. Saya dah buat sebaik mungkin ya Ustaz, saya dah jadi best pekerja yang terbaik, saya jadi anak yang terbaik, lah saya juga yang disisihkan, yang dapat sikit sekali daripada harta saya lah juga, yang tak naik pangkat saya lah juga. Mana balasan baik keadilan Allah yang Ustaz katakan tu? Jadi sebenarnya Allah ni tidak tidur dan tidak lupa, dan Allah ini bukan sahaja mengetahui, Allah maha mengetahui. Kadang-kadang Allah membalasnya dengan yang kita tak nampak. Seperti anak kita tak masuk hospital setahun dah.
1: Betul.
4: Anak saya sihat je. Kita tak nampak pun bayaran yang Allah bagi di sebalik tu. Kita tak nampak pun yang kita boleh tidur lena 8 jam tak seperti mana orang lain. Dan Allah, kita tak nampak pun yang masalah banyak seperti mana orang lain. Yang itu yang Allah kata, ini bayaran di atas advance yang you buat, di atas kesabaran yang buat, ni harganya yang orang lain tak nampak. Jadi sebenarnya itu yang sangat-sangat didambakan oleh manusia, ketenangan, kebahagiaan yang tak boleh dijual dan dibeli.
2: Allah beri apa yang kita perlu, bukan Allah beri apa yang kita mahu.
1: Boleh tukar kau dengan Ustaz. Baik, mungkin ada juga sahabat-sahabat yang baru menonton live TikTok ni, dia tak tahu topik kita hari ni. Topiknya hari ni takdir yang tertulis. Takdir yang siapa tu tadi tanya, Kak As katanya baru Kak join. Tak apa Kak As.
2: Tak apa. Ini soalan daripada Kak As sikit. Ustaz, adakah orang beriman dan tidak
1: telah adakah orang beriman telah ditakdirkan? Adakah orang yang beriman yang tidak telah ditakdirkan? Macam tu Kak As soalannya. Rasa Ustaz faham tak Ustaz?
4: Tidak okey, apakah seorang tu beriman ataupun tidak beriman itu dah ditakdirkan? Maksudnya kalau kita lahir ni, kita lahir tiba-tiba jadi Muslim, ataupun kita lahir non-Muslim, jadi kita lahir sebagai Muslim. Sebab itulah bila kadang-kadang kita pergi, Ustaz-Ustaz kata, bersyukurlah kita di atas nikmat Islam, bersyukurlah kita atas nikmat iman. Sebenarnya syukur di atas nikmat iman ni sesuatu yang tak boleh jual dengan beli. Iman yang kita warisi, dan kita sudah berada di dalam jalannya yang lurus, cuma kadang-kadang ditarik ke kanan dan ke kiri. Namun atas kalimah la ilaha illallah itu kita mengenal daripada awal, seawal kita lahir. Itu kalimah first kita dengar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada kita dengar terus terus dengan lagu Korea. Tak ada. Anak-anak diazankan dengan lagu Korea, tak ada. Jadi kita terus diazankan dengan azan la ilaha illallah, kan. Jadi bagaimana jika yang tidak beriman? Jadi masa tu ujiannya adalah kepada orang yang beriman, bukan ujian kepada mereka. Ujian kepada orang beriman adalah apakah kamu sampaikan, apakah kamu ajakkan. Jadi apakah mereka beriman ataupun tidak, itu tanggungjawab Allah Subhanahuwataala. Itu hak Allah. Dzatni, Allah kata, jangan masuk dalam urusan aku. Apakah aku nak memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada mereka, tetapi tugas kamu adalah sampaikan.
2: Betul.
1: Itu saya Ustaz. Ada soalan daripada kami ni pula kan. Adakah doa boleh mengubah sesebuah takdir tu?
4: Okey.
1: Seperti yang kita maklum tadilah kan, takdir mu'alab tu boleh doa dan usaha. Boleh Ustaz kongsikan?
4: Pertamanya, Nabi SAW ada sebut, ikatlah unta kamu, kemudian kamu bertawakal lah. Kamu nak berdoa ke, kamu nak nak tawakal kepada Allah ke, selepas kamu ikat. Jadi ia first usaha, kemudian kamu berdoa, kemudian kamu bertawakal. Jadi doa ini antara asbab dan senjata yang disebutkan senjata mukmin. Doa senjata mukmin, doa senjata mukmin. Kita kata apa? Senjata apa? Meriam ke? Senjata buluh ke? Jadi senjata apa yang dimaksudkan ini adalah untuk mengubah perjalanan kita. Percaya ataupun tidak, seorang yang yang asalnya tak boleh ada anak pun, tapi disebabkan usaha dia, disebabkan doanya siang malam, Allah boleh bagi dia rezeki. Walaupun doktor kata, you tak boleh, you memang tak boleh lahir.
1: Percaya ustaz sebab kawan saya sendiri.
4: Yeah.
1: Bolehkah kita kongsikan juga ustaz?
4: Boleh.
1: Dia kawan baik saya. Doktor dah check lah sebab Allah dah ciptakan dia punya kedudukan, dia punya ovari tu terbalik. Jadi untuk dia mengandung tu, agak susah sikit.
4: Hampir mustahil.
1: Jadi dia mengambil anak angkat lah sebab dah tahu macam tu. Tapi nak jadikan cerita ustaz, Masya Allah subhanallah, sekarang dia dah ada anak sendiri 3 orang. Termasuk anak angkat dia 4 orang lah tu lah.
2: Setelah
1: wallah ma'alam, mungkin doa usaha tak
2: ada semua tak ada anak tu setelah berapa tahun baru dapat?
1: Dia dapat anak tu setelah 3 tahun lebih kurang macam tu.
4: Jadi ini termasuk takdir mu'alak, ya, takdir yang berusaha tadi. Mungkin dia cari tempat honeymoon yang elok, yang tidak ada stres. Mungkin sebelum ni penuh bekerja kan, stres. Mungkin dia cari doktor yang bagus, dia cari beberapa usaha, dia makan beberapa ubat, kemudian dia usahakan setiap malamnya dia solat malam, kemudian dia bersedekah pula. Dia iring-iring daripada jadual ataupun takdir yang ditulis, tak ada pun binkan dia dan takkan ada. Kan kita ada Lailatul Qadar, update semula dah setahun dah you doa. Allah Maha mendengar. Jadi disebabkan usaha you, disebabkan doa you, ai ubah, Allah ubah. Allah ini, dan sebelum kita usaha tu pun Allah dah tahu dah. Cuma Allah nak kata buktikan you usaha. Aku akan buka satu cerita baru yang kamu ada generasi keduanya. Jadi sangat sangat hebat dan sangat besar dah kuasaan Allah SWT. Jadi doa ni apakah boleh mengubah takdir? Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa ini adalah ibadah. Doa tanpa usaha, ia akan menyebabkan seorang beriman tu lemah. Dia doa je, saya nak pergi masjid lah, harap-harap lah saya kaya. 8 jam dia kat masjid, kerja tak mahu datang. Duha sampai 12 rakaat, tapi kerja masuk lewat. Kemudian haraplah dapat naik pangkat. Itu nama tandanya orang kemalasan dan lemah. Dan orang yang berusaha pula tanpa doa adalah orang yang sombong. Kerana kemuncak kita sebagai seorang hamba adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat yang paling mulia, keadaan posisi kita yang paling mulia adalah ketika mana dahi berada di atas sajadah ataupun di atas tanah. Sedangkan kalau kita lihatkan, dahi kita berada di tempatnya kaki-kaki manusia memijak. Tapi posisi itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala paling suka. Jadi kemana kamu merendah diri, kamu tidak sombongkan diri, dan kamu minta kepada aku dan kamu akui aku adalah Tuhan kamu, dan kamu iringkan dengan usaha yang gigih, pastinya akan terbalaskan. Jadi iringi doa, iringi dengan doa usaha, maka inilah tanda orang yang beriman.
1: Amin. Itulah rahsianya anak untuk kita berjaya beriman, kena berdoa dan berusaha. InsyaAllah boleh berubah takdir mu'alat tu.
2: InsyaAllah. Baik, kita menghampiri penghujung untuk rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata ni. Memang tak cukup kalau berat dengan Abang Manis, memang satu jam tak cukup.
1: Dengan AJ sendiri lagi tak cukup kan?
2: Ini tak puas kan?
1: Tak puas kan?
2: Lagi tak mentah. Nampak jadi takdir macam nak menolak ya, tapi InsyaAllah.
1: Okay. Mungkin topik hari ni agak menarik.
2: Kita memang dengan ustaz ni topik menarik.
1: Penyampaian yang ringkas dan mudah difahami.
2: Terima
1: kasih banyak ustaz.
2: Baik, untuk yang terakhir ni ustaz, mungkin sedikit kesimpulan berkenaan dengan tajuk kita pada minggu ini, silakan.
4: Yang pertama, kita kongsikan bahawasanya roh ini tidak akan berpindah jasad. Dan kita latihlah roh kita seperti mana kita mahu fizikal kita cantik. Kita kalau orang lelaki mahu sasa sikit, berjalan berkepak dadu sikit. Jadi bagaimana keadaan roh kita? Apa khabar roh kita? Roh kita ini akan sihat dengan makanannya, iaitu kerohanian. Jadi seperti mana kita nak jasad kita dengan protein yang cukup, kalsium yang cukup, rohani itu juga perlu kepada latihan dan makanan. Yang kedua, takdir ini bukan alasan untuk kita malas. Allah dah tulis dah aku macam ni, Allah dah tetap dah aku jadi kerja kat sini, nak buat macam mana lagi tetap boleh. Jadi bukan alasan untuk kita bermalas. Bahkan dengan beriman akan menjadikan kita nak bekerja lebih, nak berbuat lebih, kerana kita tahu Allah akan balas 10 kali ganda, 700 kali ganda dengan harga yang bukan kita tahu pun. Tidak di sini, di sebaliknya. Itulah kata di sebalik mata.
2: Baik. Allah alam. Baik, terima kasih Ustaz Abdul Fattah Abdul Rahman, pegawai Hadiwa Islam, Majlis Agama Islam Walia Persekutuan, untuk perkongsian bagi minggu ini berkenaan dengan takdir yang tertulis. Dan insyaAllah untuk episod yang akan datang, kita nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan alam dunia pula. Tadi Ustaz dah sebutkan tadi alam dunia dengan tajuk Di Sini Bermula Kisah Manusia. Maknanya kita nak cerita tentang jasad manusia yang berada secara fizikal lah. Ini cerita tentang alam roh dan sebagainya, tak nampak kan? Minggu
1: di sebalik mata.
2: Di sebalik mata. So insyaAllah teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami dalam rancangan Misteri Malam di Sibalik Mata setiap hari Ahad bermula jam 1 pagi, pagi hingga 2 pagi, 1 jam. Tak cukup lah 1 jam.
1: Tak cukup rasanya Ustaz hari ini. Terima kasih Ustaz atas perkongsian itu tadi. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Misteri Malam di Sibalik Mata, nantikan minggu hadapan semestinya di bersama dengan Nasional FM dan juga Nasional
2: Salam FM.
1: Assalamualaikum.
2: Ya, Salam FM.
1: Terima kasih Ustaz.
2: Terima kasih juga kepada sahabat mendengar kita yang dengar berikan soalan di TikTok dan juga melalui talian konti kita. InsyaAllah kita akan jumpa seperti biasa hari Ahad jam 1 pagi hingga 2 pagi dalam rancangan Misteri Malam di Sibalik Mata. Sekian daripada saya Anab dan juga
1: saya AJ.
2: Jumpa lagi. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, alhamdulillah selesai kita dengarkan sebentar tadi Misteri Malam di Sebalik Mata untuk kita dengarkan ulangannya di episod 3 Takdir yang tertulis. Alhamdulillah, kita dengarkan perkongsiannya sebentar tadi dari Ustaz Fatah untuk ibrah kita semua pada tengah malam ini, insyaAllah ya. Jadi sekarang ini 2 minit pagi, alhamdulillah kita bertemu lagi di waktu yang ketiga terusan Amri edisi hari ini 24 Rabiul Awal 1448 Hijri bersamaan 6 September 2026 Masihi, hari Ahad. Selamat hujung minggu untuk saudara-saudari sekalian, insyaAllah ya. Kita nak bawakan saudara untuk sama-sama dengarkan Tadarus Al-Quran Juzuk ke-6.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM.
1: Salam untuk semua.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Dan kita ucapkan kepada yang belum tidur, terus dengarkan baki satu jam terakhir tugasan Amri edisi hari ini. Alhamdulillah, sekarang ini tepat pukul 3 pagi. Saya tunggu kiraan detik jam di hadapan saya ini sebenarnya. Waktu yang keempat tugasan Amri edisi hari ini. Salam 24 Rabiul Awal 1448 Hijri. Hari ini juga 6 September 2026 Masihi, hari Ahad. Selamat bercuti kepada yang bercuti hari ini dan yang bekerja bersekolah hari ini di negeri-negeri kumpulan A. Selamat bersekolah, selamat bekerja kan. Mungkin semuanya dah tidur pada pagi ini. Jadi kita nak kongsi tentang Festival Turaz Islami Malaysia. Jadi kita nak kongsikan kepada saudara di mana Festival Turaz Islami Malaysia FTIM 2026 akan berlangsung pada 13 hingga 20 September 2026 di Masjid Putra Putrajaya, dan ia bertemakan warisan hikmah, warisan Islam. Jadi FTIM pada tahun ini menghimpunkan 27 ulama antarabangsa dan tempatan dalam 45 sesi pengajian serta 12 acara sepanjang 8 hari penganjuran. Dan antara pengisian utama ialah pengajian kitab Tasawuf Al-Hikam karya Ibnu At-Ta'ilah melalui kaedah talaqi bersama para ulama sebagai usaha menghidupkan dan memperkukuhkan tradisi keilmuan Islam. Jadi menariknya, peserta boleh mendapatkan isi jil penyertaan secara percuma khas untuk sesi daurah. Kita nak jemput ramai-ramai untuk hadir bersama keluarga, sahabat handa ya, untuk mengikuti pelbagai pengisian ilmu dan aktiviti yang disediakan pada 13 hingga 20 September 2026. Ingat lokasinya Masjid Putra Putrajaya, insyaAllah. Jom kita dengarkan Rabbani Muhammad Al-Mustafa. Salam FM, salam untuk semua.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Raudatul Jannah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Abu Darda pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku amal yang memasukkan aku ke dalam syurga." Apa jawab Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taghdab walakal jannah." Janganlah engkau marah, dan kerana jika engkau mampu menahan amarahmu, maka bagimu syurga. Sahabat-sahabat, pertama sekali faktanya, sifat marah yang ada dalam diri manusia ini adalah fitrah. Semua orang ada sifat makhluk yang bernama marah ini. Marah ini juga makhluk Allah. Namun marah ini ada dua, sahabat-sahabat. Yang pertama, marah yang tak patut, iaitu kita marah benda yang tak sepatutnya marah pun. Yang kedua, marah yang diperlukan, maknanya perlu dan wajar untuk kita marah. Iaitu apa dia antara contohnya? Pertama, marah ketika di dalam peperangan. Kalau dalam perang tak rasa marah kepada musuh-musuh Allah, jadi tak rasalah nak melawan musuh tu kan? Allahu Akbar. Yang kedua, marah yang dibolehkan adalah bila mana Islam dikeji. Situ tempat marah. Bila Nabi dihina, kita kena ada rasa marah. Al-Quran dipijak, Al-Quran dibakar, kena ada rasa marah. Orang hina Al-Quran, hina Islam, hina masjid, hina hukum Allah. Ha, itulah tempat untuk kita melepaskan marah. Kadang orang ni yang macam tu tak pula marah. Ha, benda-benda kecil, benda-benda remeh, kemain kita naik angin marahnya. Masya Allah. Yang ketiga, marah yang diperbolehkan adalah marah sebab kita nak membela diri ataupun kaum keluarga kita daripada orang-orang yang jahat. Contohnya kalau ada yang meragut beg kita, takkan kita nak kata, tak apa, tak apa, sabar, jangan marah. Takkanlah ya. Jadi itu antara keadaan marah yang dibolehkan. Kemudian marah yang tak patut ni apa dia? Adalah marah kerana mengikut hawa nafsu semata-mata. Marah kerana mengikut hawa nafsu yang akhirnya orang akan terluka dengan kata-kata kita ataupun orang sakit dengan tindakan kita. Contohnya marah yang sampaikan maki hamun, mencarut, ya, memukul, naik tangan dan seumpamanya, sampai jadi kes buli, kes polis yang menyebabkan kematian dan sebagainya. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Laisa syadidu bisura'ah. Kata bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisal qawi. Bukan orang yang kuat bisura'ah. Yakni orang yang kuat dalam bergusti, badan besar, lawan dengan orang yang tak pernah kalah. Bukan itu orang yang kuat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-qawi, orang yang kuat itu adalah allazi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Orang yang mampu mengawal hawa nafsunya ketika marah. Itulah dia orang yang qawi. Itulah dia orang yang kuat. Sahabat-sahabat, sebab itu contohilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat marah Nabi SAW ini, la tughdhibuhu dunya, perkara keduniaan tidak membuatkan Nabi marah. Adapun jika menyanggahi kebenaran, tiada apa pun yang mampu berdepan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga baginda memenangkan kebenaran itu. Wala yaghdabu li nafsi wala yantansiru laha. Nabi juga tidak marah jika ia melibatkan urusan peribadi baginda, dan tidak pun berusaha untuk memenangkan diri sendiri. Dan subhanallah, benda ini memang disokong sendiri oleh Ummul Mukminin Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pernah berkata, Rasulullah tak pernah marah atas sebab peribadi, tapi Rasulullah marah bila mana hak Allah, bila mana urusan agama Allah dilanggar. Allahu Akbar. Kalau benar kita sayang Rasulullah, kita mengimani bahawa Nabi Muhammad itu utusan Allah, maka kita akan sedaya upaya cuba nak tiru gaya hidup Rasulullah, cara Rasulullah, kelakuan Rasulullah, akhlak Rasulullah, peribadi Rasulullah dan ibadah Rasulullah. Alhamdulillah, cukup sekadar itu saja perkongsian pada hari ini. Maafkan saya dan doakan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam.

0: aku kagum dengan suatu kekaguman terhadap urusan seorang mukmin. Ajaibnya seorang mukmin ini, sesungguhnya setiap semua urusannya adalah baik dan perkara tersebut tidak berlaku melainkan kepada seorang mukmin. Jika dia mendapat suatu kebaikan, ia akan bersyukur dan itu adalah baik baginya. Sekiranya ia ditimpa musibah, ia akan bersabar dan itu juga adalah baik baginya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Hashtag Penyiaran Jakin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ana akhukum fillah wa la uhibbukum illa fillah. Istami'u ila Salam FM معكم يوميا من الساعة الحادية عشرة مساء إلى الثامنة صباحا نشارك معكم المعلومات والمعارف العلمية والثقافية المتنوعة باستصحاب المذيعين ومخرجيكم المفضلين سلام FM تنشئ العقول وتفتح الأذهان سلام FM

0: bolehlah ucap bitaufiq wan najah. Barulah kawan kita pun semangat nak exam tu kan. Ha, apa bang guys, hidup ni dipenuhi dengan ujian dan cabaran. Tempuhilah dengan kesabaran dan keimanan. InsyaAllah. Ila liqa. Ma'asalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: #penyiaranjakim.
2: Hebat. Baik, kembali bersama Nesmi Amri. Alhamdulillah, kita kongsi-kongsi juga hari ni, hari Ahad. Kok-kok lah dia yang mungkin yang berada di sekitar Lembah Kelang ni tak buat apa-apa hari ni kan. Jadi kita nak jemput tuan-tuan perempuan untuk hari ni sebenarnya hari terakhir untuk sama-sama kita hadir Expo Terbesar Maha 2026. Jadi Maha ni sebenarnya ia telah dianjurkan sejak minggu lepas lah, 10 hari 28 Ogos hingga 6 September 2026. Maha adalah Malaysia Agriculture, Horticulture dan juga Agrotourism Show. Itu Maha ialah pameran pertanian terbesar dan paling berprestij di Malaysia yang diadakan 2 tahun sekali di Maib, Serdang. Dan kini edisi ke-14 Maha 2026 menyatukan komuniti pertanian negara, pemain agroindustri termasuk penggubal dasar serta orang ramai di bawah satu visi bersama. Jadi hari ini adalah hari terakhir untuk kita sama-sama menghadirkan diri ke Maib, Serdang untuk kita sama-sama melihat sendiri teknologi-teknologi pertanian yang ada, ada jualan-jualan yang tersedia juga, di mana sasarannya adalah 4 juta pengunjung, di mana 2,000 lebih pempamer yang berada di sana ya. Dan Maha juga sebenarnya saudara menjadi platform utama yang menghimpunkan komuniti agro makanan Malaysia dengan jutaan pengunjung, ribuan pemain industri, pembeli, pelabur, agensi kerajaan dan juga delegasi antarabangsa. Boleh pergi ke sana. Saya pun dah tinjau-tinjau di Maha 2026. Alhamdulillah. Oh, memang sesak lah kan. Tapi sebenarnya memang setiap 2 tahun dah begitulah penganjurannya kan. Orang ramai memang tak lepaskan peluang untuk sama-sama hadir, memeriahkan lagi. Dan dalam masa sama ada jualan-jualan yang tersedia, termasuk di laman usahawan dan juga sebagainya kan. Boleh beli buah-buahan, semuanya daripada pembekal-pembekal tempatan. Ada daripada agensi kerajaan dan juga sebagainya. InsyaAllah semuanya yang terbaik, yang menarik semua. Dan saya bukan apalah sebenarnya Maha ni memang terbaik lah untuk sama-sama. Satu lagi, teknologi terkini tentang pertanian dan juga sebagainya. Sesiapa yang mungkin hadir kan, nak dapatkan sebenarnya tentang formula ataupun apa jentera yang dipakai dan juga sebagainya, baju-baju contohnya kan, pokok-pokok, dan mungkin ada yang nak melihat dengan lebih dekat tentang teknologi untuk penanaman buah-buahan dan juga sebagainya, Maha 2026 adalah tempatnya insyaAllah. Yang hari ni adalah hari terakhir, jom sama-sama kita memeriahkan juga insyaAllah Maha 2026. Kita akan bawakan saudara untuk dengarkan Nida Glosari Islam insyaAllah 3.25 minit pagi sebentar lagi. Dan ini dia Mudi Fijaz dan juga Aiman Ridwan, Aksara Mukjizat Suci. Salam FM, salam untuk semua.

Kira-kira 15 km dari Bandar Seremban, tersergam indah Masjid Seri Sendayan yang menggabungkan ciri seni bina Taj Mahal, Masjid Nabawi dan Masjid Kerajaan Uthmaniyah. Sejak dibuka pada 20 September 2019, kawasan seluas 4.5 hektar ini tidak pernah sunyi. Ilham seni arkitek dari Mesir, Turki, Dubai, Maghribi dan China sentiasa menjadi tumpuan lensa kamera, terutama pada sudut pandang yang dizahirkan pengucapan seni jiwa Islam. Islam agama yang sempurna sentiasa mengajak hambanya untuk memahami konsep kebahagiaan dalam diri. Sebagaimana yang disebut daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu kerana banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kaya hati, yakni jiwa." Muttafaqun alaihi. Hadis ini jelas mengingatkan kita semua bahawa orang yang kaya jiwa itu tidak akan menunggu sehingga memiliki harta berjuta untuk berwakaf atau bersedekah. Sebaliknya, mereka yang kaya jiwa sentiasa qanaah atau cukup dengan apa yang ada, serta redha dan tidak tamak dalam mencari harta dan sentiasa memberi kepada yang memerlukan. Natijahnya, sudah pun dibuktikan oleh pewakaf Masjid Seri Sendayan. Sebagai masjid terbesar di Negeri Sembilan, masjid yang dibina melalui konsep wakaf ini bukan sahaja membolehkan 5,000 jemaah menunaikan 5 waktu dalam pada satu masa, tetapi juga turut menawarkan kemudahan seperti bilik kuliah, perpustakaan, dewan serbaguna, bilik pengurusan jenazah, bangunan pentadbiran serta laluan untuk golongan kelainan upaya. Semoga pengorbanan dan keikhlasan Tan Sri Rashid Hussein berwakaf dapat kita manfaat demi mendekatkan diri kepada rahmat ilahi.

0: Glosari Islam.
1: Kitab Warisan. Istilah kitab warisan membawa maksud kepada istilah kitab tua ataupun kitab kuning atau disebut juga kitab jawi atau kitab lama. Kebiasaannya kitab ini menggunakan bahasa-bahasa Melayu lama atau bahasa Arab klasik.
2: #penyiaranjakim

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk jadikanlah dirimu kunci kebaikan. An Sahlin ibn Sa'id radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna hadzal khair khazain wa litilkal khazain mafatih. Fatuba li'abd ja'alahu Allahu miftahan lil khair, mighlaqan lishar. Wa wailun li'abd ja'alahu miftahan lishar, mighlaqan lil khair. Daripada Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kebaikan itu laksana beberapa gudang, dan bagi gudang-gudang itu ada anak kuncinya. Maka untung sekali bagi seorang hamba yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anak kunci bagi kebaikan dan penutup bagi kejahatan. Dan celakalah bagi seorang hamba yang menjadi anak kunci kepada kejahatan dan penutup bagi kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kesimpulan daripada hadis, dengan hikmah dan bijaksana, Allah Ta'ala telah menciptakan segala kebaikan dan kejahatan. Dengan itu juga, Allah Ta'ala menguji siapa di kalangan hambanya yang benar-benar taat kepadanya. Dan dengan demikian itu, Allah Ta'ala menciptakan syurga dan neraka. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas hambanya yang berbuat kebajikan, yang berbuat kebaikan dengan pahala dan syurga. Dan ia membalas hambanya yang mengerjakan kejahatan dengan siksa dan neraka. Maka barang siapa yang menjadikan dirinya kunci kepada kebaikan, mengajak orang lain berbuat kebaikan, berusaha sekuat tenaga untuk menjadi ketua dalam melaksanakan kebaikan, maka orang itu adalah orang yang paling untung kerana ia mendapat pahala dari kebaikan yang dikerjakannya sendiri dan juga akan mendapat pahala seperti semua pahala kebaikan orang yang mengikuti jejak langkahnya. Maka kebaikannya sudah tidak dapat dihitung lagi. Sebaliknya, barang siapa yang menjadikan dirinya kunci kepada kejahatan, mengajak orang lain membuat kejahatan, menjadi ketua dalam melaksanakan kejahatan, maka orang ini adalah orang yang paling jahat kerana ia mendapat dosa dari kejahatan yang dilaksanakannya dan juga akan mendapat dosa dari sekian banyak kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikutinya di belakang. Maka kejahatan ini juga sudah tidak terhitung lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita. Hidayah yang sentiasa memayungi keluarga kita, menjadikan rumah tangga kita syurga sebelum sampai kepada syurga yang hakiki.
0: #PenyiaranJakim.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Lagi pagi bersama Amri dan kita nak bawakan untuk kita kongsi kepada saudara juga pada pagi yang indah ini. Di mana perpustakaan desa bukan lagi sekadar tempat pinjam buku. Kenapa? Kini fungsi perpustakaan desa ni berkembang kepada pusat ilmu, interaksi sosial dan juga pembangunan komuniti. Kerana ia selari dengan keperluan masyarakat luar bandar yang memerlukan bahan bancaan, akses kepada maklumat dan seterusnya, pembelajaran digital dan aktiviti berasaskan komuniti. Statistik perpustakaan desa 2025, di mana 1,080 perpustakaan desa di seluruh negara, di mana 8.86 juta pengunjung dan lebih 50,600 aktiviti komuniti dan juga 1.45 juta peserta, termasuk 1.15 juta pinjaman bahan bacaan, termasuk inisiatif strategik PNM, iaitu kemudahan internet di perpustakaan desa seliaan PNM bagi mengakses pelbagai sumber pembelajaran digital menerusi portal U-Pustaka, termasuk e-buku, e-journal, e-majalah, e-surat khabar dan pengkalan data. Dan seterusnya juga, tahukah saudara-saudari, pertumbuhan budaya membaca dalam kalangan rakyat Malaysia semakin meningkat. Jadi jom kita bersama-sama untuk meningkatkan tahap pembacaan kita lah. Saya ada seorang bos yang memang hebat membaca. Selalu dia share-share buku. Saya nak tengok lah buku apa dia baca. Adalah share ni pengarah kami lah, iaitu Encik Wan Azhan. Saya nampak lah selalu postnya, beliau memang suka sangat membaca. Dan saya terinspirasi jugalah. Mungkin satu hari nanti, insyaAllah bila kita lihat orang yang hebat-hebat sebegini kan, yang kita panggil pula buku lah, suka sangat membaca kan. Dan kita pun insyaAllah satu hari nanti terbuka hati untuk sama-sama menjadikan budaya membaca ini insyaAllah sebagai satu rutin kita juga ya. Jom sama-sama kita dengarkan Ikhwan Fatana, Kiriman Cinta, dan Kalamullah akan bersama kita 3.45 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.

Sejagat, kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian dari apa yang kamu sayangi. Dan sesuatu apa jua yang kamu dermakan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Jadilah sebahagian daripada misi ini dengan berinfak sebanyak RM38 senaskah untuk ummah yang memerlukan. Sumbangan wakaf ini boleh disalurkan melalui akaun Bank Islam Malaysia Berhad, Yayasan Wakaf Malaysia 1601-8010-019-80. Semoga dengan sumbangan wakaf ini ia akan menjadi saham akhirat, insya Allah. #MalaysiaMadani, #PenyaranJakim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 24 hingga 26.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya, bandingan kehidupan dunia hanyalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya tanam-tanaman di bumi dari jenis-jenis yang dimakan oleh manusia dan binatang, bercampur bau dan berpaut-pautan pokok-pokok dan pohonnya dengan sebab air itu, hingga apabila bumi itu lengkap sempurna dengan keindahannya dan berhias dengan bunga-bungaan yang berwarna-warni, dan penduduknya pun menyangka bahawa mereka dapat berbagai-bagai tanaman serta menguasainya, mengambil hasilnya. Datanglah perintah kami menimpakannya dengan bencana pada waktu malam atau pada siang hari, lalu kami jadikan dia hancur lebur seolah-olah ia tidak ada sebelum itu. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat keterangan kami satu persatu bagi kaum yang mahu berfikir dan mengambil iktibar daripadanya.

Itulah dia kesudahan kehidupan dunia. Dan sebaliknya Allah menyeru manusia ke tempat kediaman yang selamat sentosa, dan dia sentiasa memberi pertunjuk hidayahnya kepada sesiapa yang dikehendakinya, yakni menurut undang-undang peraturannya, ke jalan yang betul lurus yang selamat itu.

0: atau orang-orang yang berusaha menjadikan amalannya baik dikurniakan segala kebaikan serta satu tambahan yang mulia, dan air muka mereka pula berseri-seri, tidak diliputi oleh sebarang kesedihan dan kehinaan. Mereka itulah ahli syurga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Baik, alhamdulillah, 3.49 minit pagi. Terima kasih kepada saudara-saudari yang terus mendengarkan kami. Salam FM, salam untuk semua. Dan alhamdulillah sampai juga ke penghujung tugasan bagi edisi hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang mungkin dengarkan kami di Lembah Kelang frekuensi 91.1. Adapun mungkin yang dengarkan kami di RTM Click, betul-betul bercuma insyaAllah ya. Boleh dengar dan juga tonton keseluruhan saluran RTM di sana juga insyaAllah. Dan selepas ini kita akan bersama dengan rakan penyampai Sofia Abdullah, dan akan bersama kita dalam pagi salam 4 hingga 8 pagi. Tugasan Amri Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi berakhir di sini insyaAllah. Semoga kita berjumpa lagi di lain waktu esok malam. Tugasan Amri kembali di Salam Santai 12.30 malam hingga 8 pagi edisi Isnin. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasul agama ringkas namun padat dengan pengisian. Nidaul Islam setiap hari hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Nidaul Islam.
0: #penyiaran jakim.

Kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa hidup kita diuji? Hakikatnya, setiap ujian yang Allah berikan bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk mendekatkan hati kita kepadanya. Bila semuanya dah baik, kita mudah lupa untuk berdoa. Tetapi, bila kita diuji, hati kita akan mula mencari Allah. Tangan diangkat, memohon pertolongan, dan air mata menjadi saksi pergantungan kita kepada Allah. Jadi, janganlah terlalu cepat mengeluh. Mungkin ujian hari ini adalah tanda kasih sayang Allah, supaya kita kembali mengingatinya, supaya kita memperbaiki diri dan meletakkan sepenuh harapan hanya kepadanya. Semoga setiap ujian menjadikan kita lebih sabar, lebih kuat dan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.

0: Pagi At Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Terus dengarkan Salam FM. Hiburan berterusan Salam FM.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: Hadis yang diriwayatkan oleh Sauban radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengerjakan solat jenazah, maka dia akan mendapat pahala sebanyak 1 kirat. Dan sekiranya dia menyaksikan pengebumian jenazah, maka dia akan mendapat 2 kirat. Dan 1 kirat itu ganjarannya sebesar Bukit Uhud. Riwayat Muslim.
2: Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua.

0: Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. #penyiaranjakim.
1: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.

mula bersiaran pada 15 Februari 2009. Siaran percubaannya pada jam 1 pagi pada hari tersebut. Manakala pada 11 Jun 2009, Salam FM dilancarkan secara rasmi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama pada ketika itu. Hashtag Penyiaran Jaki.

0: Ish, terdapat pula frekuensi ni.
1: Eh, kenapa pula ni, Fana?
0: Tengah cari frekuensi Salam FM ni kat kawasan ni, tak dapat-dapat.
1: Lah, tak payah bening-bening. Sekarang ni Salam FM kita boleh dengar dekat aplikasi RTM Klik. Ha, muat turun sekarang, dah boleh dengarkan Salam FM di mana saja anda berada.
0: Oh, ya ke?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Kita bertemu lagi lah hari ni. Pagi ni hari Ahad 24 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 6 September 2026 Masihi. Dan saya Sofia Abdullah, waktu ini insyaAllah kita perdengarkan himpunan lagu-lagu nasyid ketuhanan, lagu-lagu menyuntik jiwa, lagu-lagu pop, yang mana lagu-lagu klasik sikit kan, untuk kita bawakan kepada anda menerusi slot nasyid 80-an dan juga 90-an sehingga pukul 5 pagi. Dan hari ini selamat berhujung minggu lah untuk semua. Terima kasih juga rakan saya DJ Yus Amri yang menemani rakan-rakan saya malam ni ya, seawal pukul 12:30 malam tadi hingga 4 pagi. Masih belum balik lagi lah, masih ada kerja lagi nak dibereskan. Okey, jadi kita nak teruskan lagi untuk pagi ni. Sementara kita berbaki 10 minit untuk ikuti lagu 80-an dan juga 90-an, saya teruskan lagi persembahan daripada Toki Firasat. Jadi saya mengharapkan Aki Ukti untuk terus setia bersama kami. Salam FM, salam untuk semua.

0: Bila sebut tentang pertengkaran, pernah tak anda bersama pasangan ataupun bersama dengan rakan sekerja anda, ada sesuatu yang sangat mengecewakan anda? Apabila kita kecewa dan marah dengan pasangan, tarik nafas dalam-dalam dan ingatkan diri dengan pesanan ini. Ini bukan perkara buruk, tapi ini adalah peluang anda untuk kenal dengan pasangan atau kawan anda tadi dengan lebih baik lagi. So selalunya tuan-tuan, kalau kita tak setuju dengan pasangan kita, ia akan selalunya merebak menjadi pertengkaran yang sangat besar. Kebiasaannya, manusia yang berbeza pandangan dengan kita bukan nak menentang kita, okay? Tetapi mereka ini cuba kongsikan pandangan mereka mengenai apa yang mereka percaya. Maka dengan ini, apabila ada perkataan yang penting ataupun ada perkara yang penting pada anda tetapi tak penting pada pasangan, tak bermakna anda kurang penting pada mereka.
1: Salam FM
2: #penyiaranjakim. Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.

0: saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
1: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
2: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM.

0: Kapsul agama ringkas namun padat dengan pengisian Nidaul Islam setiap hari hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Nidaul Islam.
0: #penyiaran cakim.

0: Salam FM adalah satu-satunya radio Islamik di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islamik untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #PenyiaranJakim.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dikasihi sekalian, bersama lagi kita dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pada hari ini, kita berkenalan dengan lebih lanjut seorang lagi sahabat yang mulia, Abu Dzar Al-Ghifari. Nama sebenar beliau ialah Jundub bin Junadah bin Sakan. Beliau berasal dari kabilah Ghifar, sebuah kabilah yang terkenal di zaman jahiliyah sebagai kumpulan perompak jalanan yang ditakuti oleh kafilah-kafilah dagang antara Mekah dan Syam. Namun fitrah Jundub bin Junadah adalah suci. Walaupun dibesarkan dalam persekitaran yang kasar, hatinya sentiasa mencari Tuhan yang sebenar. Beliau merupakan antara individu yang mengamalkan ajaran Hanif iaitu Tauhid sebelum bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah keislaman Abu Dzar yang luar biasa ini telah dirakamkan dengan begitu indah oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka. Ini menunjukkan betapa besarnya pengorbanan Abu Dzar demi mencari kebenaran di tengah-tengah kesesatan jahiliyah. Apabila berita tentang seorang lelaki di Mekah yang membawa ajaran baharu sampai ke telinganya, Abu Dzar tidak menunggu lama. Beliau menghantar saudaranya Unais untuk menyiasat. Namun, beliau tidak berpuas hati dengan maklumat yang diterima. Beliau nekat berangkat sendiri ke Mekah. Kisah keislamannya sangat ikonik. Beliau menyamar dan bermalam di Masjidil Haram selama berhari-hari tanpa bertanya kepada sesiapa kerana bimbang akan keselamatan dirinya. Akhirnya, Ali bin Abi Talib menyantuninya dan membawanya bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mendengar kalimah wahyu, beliau terus memeluk Islam, menjadikan beliau individu yang keempat atau kelima yang terawal menerima cahaya iman atau digelar juga sebagai

0: Sabiqun al-awwalun. Keberaniannya terserlah apabila sebaik sahaja memeluk Islam, beliau terus menuju ke Kaabah dan melaungkan syahadah dengan kuat di hadapan pembesar Quraisy, sehingga beliau dipukul hampir mati sebelum diselamatkan oleh Al-Abbas. Sumbangan terbesar Abu Zar bukanlah dalam bentuk penaklukan kota, tetapi beliau telah menzahirkan keindahan dan kemuliaan Islam dalam bentuk amanah dan ketegasan dalam melaksanakan perintah Allah. Beliau adalah pendakwah terawal. Beliau telah pulang ke kabilahnya Ghifar dan berjaya mengislamkan seluruh kabilah tersebut serta kabilah Aslam. Ini adalah antara pencapaian hebat dalam dakwah Islam. Beliau juga adalah penentang tegar gaya hidup mewah yang mula meresap selepas pembukaan wilayah-wilayah yang kaya. Beliau sering mengingatkan umat agar tidak menimbun dan menghimpun harta. Abu Zar pernah menegur apabila Muawiyah membina istana Al-Khadra di Damsyik. Abu Zar berkata kepadanya, jika bangunan ini dibina menggunakan harta Allah ataupun duit Baitul Mal, maka ia adalah satu pengkhianatan. Jika ia dibina menggunakan hartamu sendiri, maka ia adalah satu pembaziran. Mendengar teguran itu, Muawiyah hanya diam. Beliau juga merupakan antara periwayat hadis yang sangat amanah, memastikan kemurnian ajaran Rasulullah tetap terjaga tanpa dicampur aduk dengan kepentingan duniawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda mengenai kejujurannya, tidak ada penghuni bumi dan tidak ada yang bernaung di bawah langit yang lebih benar dan jujur ucapannya daripada Abu Dzar. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Baginda juga menyifatkan Abu Dzar sebagai individu yang unik dengan sabdanya, semoga Allah merahmati Abu Dzar, dia berjalan sendirian, mati sendirian dan akan dibangkitkan sendirian. Para sahabat lain juga seperti Ali bin Abi Talib turut memujinya dengan menyifatkan Abu Dzar sebagai seorang yang memiliki ilmu yang sangat luas, namun tidak sempat disampaikan keseluruhannya kerana kesibukannya dengan ibadah dan dakwah. Akhir hidupnya, Abu Dzar memilih untuk tinggal di Rabazah, sebuah kawasan terpencil di luar Madinah. Beliau wafat dalam keadaan yang sangat miskin, sehingga isterinya tidak mampu untuk menguruskan jenazahnya. Namun, janji Rasulullah benar. Sekumpulan musafir yang diketuai oleh Abdullah bin Mas'ud melalui kawasan tersebut, dan mereka jugalah yang menguruskan jenazah insan agung ini. Demikianlah para pendengar, kisah seorang sahabat baginda yang sangat mulia. Sehingga kita jumpa lagi dalam rancangan akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Salam FM, tenang
2: dan bermotivasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 24 hingga 26.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya, bandingan kehidupan dunia hanyalah seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah dengan suburnya tanam-tanaman di bumi dari jenis-jenis yang dimakan oleh manusia dan binatang, bercampur bau dan berpaut-pautan pokok-pokok dan pohonnya dengan sebab air itu, hingga apabila bumi itu lengkap sempurna dengan keindahannya dan berhias dengan bunga-bungaan yang berwarna-warni, dan penduduknya pun menyangka bahawa mereka dapat berbagai-bagai tanaman serta menguasainya, mengambil hasilnya. Datanglah perintah kami menimpakannya dengan bencana pada waktu malam atau pada siang hari, lalu kami jadikan dia hancur lebur seolah-olah ia tidak ada sebelum itu. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat keterangan kami satu persatu bagi kaum yang mahu berfikir dan mengambil iktibar daripadanya.

Itulah dia kesudahan kehidupan dunia. Dan sebaliknya Allah menyeru manusia ke tempat kediaman yang selamat sentosa, dan dia sentiasa memberi pertunjuk hidayahnya kepada sesiapa yang dikehendakinya, yakni menurut undang-undang peraturannya, ke jalan yang betul lurus yang selamat itu.

0: Untuk orang-orang yang berusaha menjadikan amalannya baik, dikurniakan segala kebaikan serta satu tambahan yang mulia, dan air muka mereka pula berseri-seri, tidak diliputi oleh sebarang kesedihan dan kehinaan. Mereka itulah ahli syurga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: Setelah diterangkan yang demikian, maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Quran? Atau telah ada di atas hati mereka kunci penutup yang menghalangnya daripada menerima ajaran Al-Quran? Surah Muhammad ayat 24.
1: Salam FM, salam untuk semua. Halakah hadis? Jawapannya di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk jadikanlah dirimu kunci kebaikan. An Sahlin ibn Sa'id radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna hadzal khair khaza'in wa li tilkal khaza'in mafatih. Fatuba li'abd ja'alahu Allahu miftahan lil khair, mighlaqan lishar. Wa wailun li'abd ja'alahu miftahan lishar, mighlaqan lil khair. Daripada Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kebaikan itu laksana beberapa gudang, dan bagi gudang-gudang itu ada anak kuncinya. Maka untung sekali bagi seorang hamba yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anak kunci bagi kebaikan dan penutup bagi kejahatan. Dan celakalah bagi seorang hamba yang menjadi anak kunci kepada kejahatan dan penutup bagi kebaikan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kesimpulan daripada hadis, dengan hikmah dan bijaksana, Allah Ta'ala telah menciptakan segala kebaikan dan kejahatan. Dengan itu juga, Allah Ta'ala menguji siapa di kalangan hambanya yang benar-benar taat kepadanya. Dan dengan demikian itu, Allah Ta'ala menciptakan syurga dan neraka. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala membalas hambanya yang berbuat kebajikan, yang berbuat kebaikan dengan pahala dan syurga. Dan ia membalas hambanya yang mengerjakan kejahatan dengan siksa dan neraka. Maka barang siapa yang menjadikan dirinya kunci kepada kebaikan, mengajak orang lain berbuat kebaikan, berusaha sekuat tenaga untuk menjadi ketua dalam melaksanakan kebaikan, maka orang itu adalah orang yang paling untung kerana ia mendapat pahala dari kebaikan yang dikerjakannya sendiri dan juga akan mendapat pahala seperti semua pahala kebaikan orang yang mengikuti jejak langkahnya. Maka kebaikannya sudah tidak dapat dihitung lagi. Sebaliknya, barang siapa yang menjadikan dirinya kunci kepada kejahatan, mengajak orang lain membuat kejahatan, menjadi ketua dalam melaksanakan kejahatan, maka orang ini adalah orang yang paling jahat kerana ia mendapat dosa dari kejahatan yang dilaksanakannya dan juga akan mendapat dosa dari sekian banyak kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikutinya di belakang. Maka kejahatan ini juga sudah tidak terhitung lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi hidayah kepada kita. Hidayah yang sentiasa memayungi keluarga kita, menjadikan rumah tangga kita syurga sebelum sampai kepada syurga yang hakiki.
1: #penyiaranjakim

0: ant. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.
1: Sedapnya jajan ni.
2: Ya Allah Puteri, kau ni asyik makan jajan je lah. Cubalah makan makanan berkhasiat sikit. Makan buah ke, sayur ke. Makan makanan segera macam ni boleh menunda penyakit, tahu tak?
1: Alah, sikit je. Nak berasa-rasa, tak boleh ke?
3: Jaga makan, jaga kesihatan. Sayangi diri anda. Pesanan sihat ini dibawakan oleh Salam FM.

Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.

0: Kebaikan solat untuk tubuh. Duduk tahiyat akhir. Punggung diletakkan atas lantai, kaki kiri dimasukkan ke bawah kaki kanan dan kaki kanan ditegakkan dengan jari kaki dibengkok menghadap kiblat. Ketika pergerakan dari sujud ke tahiyat akhir, otot lantai pelvik akan diaktifkan sama seperti tahiyat awal dan ini akan melancarkan pengaliran darah ke jantung.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca dua ayat di akhir surah Al-Baqarah pada satu malam, maka ia telah mencukupinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menerangkan, dua ayat itu cukup baginya sebagai pengganti solat pada waktu malam tersebut. Ianya juga sebagai pendinding bagi pada gangguan manusia dan juga jin. Lebih-lebih lagi ayat ini tidak diturunkan di bumi, malah diturunkan ketika peristiwa Al-Isra wal-Mi'raj di Sidratul Muntaha. Maka bacalah ayat tersebut pada waktu malam sebelum tidur.

0: Segala puji bagi Allah.
1: Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar.
0: Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Dan tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar.

Menjaga aurat adalah tuntutan yang membawa kepada kehormatan diri, kesopanan, kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan seharian kita ni, cara kita berpakaian mencerminkan nilai diri serta penghormatan yang kita berikan kepada diri sendiri dan juga orang di sekeliling. Ingatlah, menutup aurat bukan sekadar memenuhi syariat. Ia juga melindungi maruah dan memperindah akhlak kita sebagai manusia yang beradab. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam F.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Akidah Mawardi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini ingin kita berbual santai berkenaan dengan suami isteri perlu bersabar. Kalau yang mendengar sekarang ini bersama dengan pasangan, senyum-senyumlah antara keduanya. Ya, berpegang tangan sambil-sambil drive tu kan. Wah, ustazah ni suruh pegang tangan pula kan. Nak drive macam mana pula kan. Masya-Allah tabarakallah. Ikutlah kreativiti sendiri. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bila mana suami isteri ini perlu bersabar, kerana kita sebenarnya sabar bukan kerana pasangan. Kita sabar tu kerana Allah. Sebab apa? Ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar ni masya-Allah hebat, subhanallah. Kerana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sebut dalam surah Zumar ayat yang ke-10, Allah sebutkan, sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan disempurnakan pahala untuk mereka dan tidak terkira, bighairi hisab. Masya-Allah, sabar ni pahalanya tanpa batas. Bila tanpa batas, kita tak tahu bagaimana keadaan pahala kita dekat akhirat asbab pahala sabar. Kerana apa sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, nak cakap sabar bukan senang. Kadang-kadang orang kata kan, bolehlah Ustazah, kalau pasangan tu sabar memang boleh, tapi bila tak sabar, kena tampar, kena terajang, semua kena kan. Subhanallah. Jadi nak sebutkan kat sini sahabat-sahabat, pasangan-pasangan ini perlu menjadikan satu contoh yang baik. Siapa kita nak contoh? Kita contohilah sunnah rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pula perempuan ni akan kata, "Kalau saya isteri Nabi ramai macam mana pula?" Bukan masalah itu. Kita melihat kepada bagaimana seorang suami melayani isterinya. Kalau kita nak tengokkan sunnah antaranya kan, iaitu bila isteri merajuk, suami pujuk. Itu sunnah tu nampak kecil tau. Tapi itulah yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ada perasaan rajuk, ada perasaan marah, tetapi Rasulullah tersenyum melihat isterinya yang marah-marah itu. Kerana apa? Kerana dia meraikan fitrah seorang wanita yang memang keadaannya begitu. Tapi Nabi tidak marah balik. Nabi peluk, Nabi rangkul isteri baginda, kerana itulah salah satu perkara yang boleh menyejukkan hati isterinya. Jadi sahabat-sahabat pendengar yang bergelar suami, rajin-rajinlah peluk isteri, bersabarlah dengan perangai isteri. Dan juga untuk wanita bergelar isteri, bersabarlah dengan perangai suami. Berdoalah kepada Allah agar dikurniakan suami itu kekal kesalehannya dalam keadaan mentaati perintah Allah. Di sini nah sahabat-sahabat, ya, kita lihat tentang sabar ini. Bila mana dekat akhirat kelak, suami dan isteri penuh kesabaran menjalani ibadah yang terpanjang, iaitu ibadah perkahwinan ini, dengan penuh kesabaran, insyaAllah suami isteri rumah tangga ini akan dikurniakan Allah sakinah mawaddah warahmah. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, sekian sahaja pada hari ini. Bersama-samalah dalam membina rumah tangga bahagia. InsyaAllah bertemu lagi dalam lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
0: Nidaul Islam.
3: Ini alkisah seorang yang tekun berusaha sampai berjaya.
1: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Al-Kisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. #penyiaranjakim

0: kasih Rasulullah. Semoga kita ada energi yang positif yang melekat dalam diri kita, insyaAllah ya. Hari ini hari Ahad, selamat berhujung minggu semua. 24 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 6 September 2026 Masihi. Ya, pejam celik hari Ahad, kita beristirahat, kita banyak dengar lagu, kita banyak dengar informasi. InsyaAllah semoga ianya memberikan satu semangat baharulah untuk kita mulakan pagi dengan penuh keceriaan, ketenangan. Yang penting semua dah solat subuh, dah mengaji, dah berzikir, dah berselawat kan. Nah, pagi ni fikir nak istirahat sekejap ya. Kita keluar halaman rumah, tengok pokok bunga, tengok halaman rumah kita yang cantik dengan kehijauannya. Ada yang duduk kalau kawasan flat ataupun kondominium tu, dia menghadap lain lah ya, menghadap hutan, ada yang menghadap jalan raya. Apapun, kita bersyukur pada Allah atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita dapat merasai nikmat kurnianya ya, dapat melihat, dapat menghidu, dapat pijak ya, dapat bernafas dengan baik. Itu semua kurnian Allah yang kadang-kadang kita terlupa untuk ucapkan syukur ya. Jadi alhamdulillah untuk pagi ni Allah bangunkan kita dengan kesihatan yang baik untuk semua. Jadi saya doakan Akik Ukti dikurniakan kesihatan yang berpanjangan untuk kita sama-sama melakukan ibadah dan berkongsi manfaat yang baik-baik ya, untuk hari ini dan hari-hari yang seterusnya lah. Dan tepat pukul 7 pagi macam biasa kita nak ke Wisma Berita untuk kita ikuti utama. Dan sekembalinya nanti jam yang keempat tugasan saya ataupun jam yang terakhir 7 hingga 8 pagi masih lagi kita meneruskan hujung minggu di Salam FM. Jadi jangan ke mana-mana, setia dan terus stay tune bersama kami Salam FM. Salam untuk semua.
1: Lestari Islam.
2: Ilmu fiqh. Fiqh berarti memahami dan mengerti wahyu Al-Quran dan hadis dengan menggunakan akal dan kaedah tertentu sehingga diketahui ketentuan hukum perbuatan mukallaf ataupun manusia yang telah dewasa yang berakal sihat dengan dalil-dalil yang terperinci.
1: #penyiaranjakim

Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #PenyaranJakim.

0: Berita seterusnya. Susulan banjir dan tanah runtuh di Nepal, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan selesai diperoleh. Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan berkata, sampel tersebut akan dihantar ke negara itu bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan oleh pihak Nepal.
1: Kalau perlu, kita akan menghantar jugalah. Pakar-pakar daripada Jabatan Kimia akan dihantar untuk mereka membantu pihak berkuasa Nepal untuk mengenal pasti DNA padanan DNA tersebut.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Seri Muhammad memaklumkan seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart telah dihantar ke Nepal pagi semalam bagi membantu operasi mencari dan menyelamat SAR di kawasan terjejas.
1: Pasukan SMART kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Tambah beliau, SAR dijangka ditamatkan dalam masa terdekat sebelum tumpuan dialihkan kepada usaha pemulihan. Mengulas lanjut, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA, Datuk Mior Ismail Mior Akim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander Smart Penguasa Kanan Bomber 1 Abdul Manaf Cik Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari.
2: Setakat ini diberi gambaran soalan kita pergi ke kawasan terowong. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa saja masa kita akan selamatkan. Siapa yang ditemui kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tak tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lain.
0: Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Tentera Udara Diraja Malaysia atas kerjasama menyediakan pesawat A400M serta Kementerian Luar yang membantu urusan penghantaran pasukan ke Nepal. Konflik di Asia Barat, Amerika Syarikat memusnahkan 3 kapal tangki minyak Iran di Teluk Oman dan perairan berhampiran Pulau Kirk semalam sebagai tindak balas terhadap percubaan serangan ke atas kapal perang Amerika. Komando Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan kapal berkenaan dikaitkan dengan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang didakwa melancarkan serangan terhadap kapal perang Amerika. Sebagai tindak balas, IRGC mendakwa telah menyerang beberapa kapal termasuk yang mempunyai kaitan dengan Amerika. IRGC turut memberi amaran kepada kapal lain supaya tidak menggunakan laluan melalui Selat Hormuz. Sukan badminton China Masters bergu campuran profesional negara Ho Pang Ron Lai Peijing mara ke perlawanan akhir sekaligus menjadi pencapaian terbaik sejak digandingkan pada Mac lalu. Menanti mereka untuk perebutan kejuaraan, pasangan nombor 1 dunia dari China, Feng Yanji, Huang Dongping. Perlawanan dijadual berlangsung hari ini. Akhir sekali, bola sepak Liga Super, Kuching City FC menewaskan Sabah FC 2-0 di Stadium Likas semalam. Dua jaringan dihasilkan penyerang Bosnia Herzegovina Aidin Mujajic masing-masing pada minit ke-5 dan 21. Sementara itu, Terengganu FC gagal memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri apabila seri tanpa jaringan menentang Penang FC. Negeri Sembilan FC pula, seri 2 sama menentang Star City FC. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu, 63 sekolah Bintulu, Tatau, Sebauh ditutup sementara. Kawalan kargo diperketat, bendung penyeludupan ubat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله. Kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Saya pernah dituduh perampas di laman sosial sampai keluarga saya dihina.
2: Saya pernah diejek gemuk dan hitam di laman sosial hanya kerana saya tidak secantik orang lain.
3: Tak pasti, jangan kongsi. Hentikan buli cyber.
4: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Salam FM yang saya kasihi. Alhamdulillah. Ya, terima kasih kerana terus memilih siaran kami walau di mana jua Aki Ukti berada waktu ini. Ya, kita masih lagi diberi kesempatan lah untuk menikmati satu lagi pagi yang pagi yang cerah. Ha, walaupun saya belum turun lagi. Belum turun pula. Belum keluar dari konti ni kan. Tapi kita tahulah. Dah waktu-waktu macam ni dah cerah lah kan. Alhamdulillah. Pagi yang cukup indah. Dan tibalah masanya jam yang terakhir. Ataupun menerusi segmen Pagi At Salam. 7 pagi hingga 8 pagi. Masih lagi terus bersama saya Sofia Abdullah, insyaAllah. Sebelum kami menutup tirai untuk segmen pagi ni, mengakhiri hujung minggu anda di Salam FM pagi ni, insyaAllah ya. 24 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersama 6 September 2026 Masihi. MasyaAllah, Tabarakallah, Alhamdulillah. Dan insyaAllah saya terus menemani anda dengan perkongsian, informasi, lagu-lagu pilihan sebelum kita meneruskan langkah untuk menjalani hari ini. Apa saja yang sedang kita hadapi hari ini, pagi ini, kita jangan lupa untuk kita mulakan dengan Bismillah, iringi dengan doa dan juga jalani dengan hati yang bersangka baik kepada Allah, insyaAllah. Baiklah, salam untuk semua. Kita teruskan lagi Pagi At Salam pagi ini. Permulaannya bersama Noh. Ini dia rahsia Tuhan. Teruskan bersama kami.

0: Encik nak plastik?
1: Eh tak apa, saya ada bawa beg sendiri dek.
0: Eh, kau ni beratlah beg kau nanti. Setakat 20 sen je pun nak berkira. Apalah kena ikut sangat.
1: Kita ni kena kurangkan penggunaan plastik untuk cegah pencemaran alam sekitar tahu. Ha, penggunaan semula beg dikenal pasti sebagai langkah paling berkesan untuk kurangkan pencemaran plastik. Tahu tak?
0: Oh.
1: Eh, jomlah kita pelihara alam sekitar ni demi kesejahteraan masa depan.
2: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Arab. Lughatus Salam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Arju minallah an takuna bil khair. Bertemu kembali bersama saya Ustaz Abbas dalam mempelajari, mengenal dan bertutur bahasa Arab dalam segmen Lughatus Salam. Pastinya radio pilihan anda, Salam FM. Okey, baiklah. Kita sebagai manusia pasti pernah merasai sakit. Takkan tak pernah sakit kan? Tak kiralah sakit apa pun. Walaupun sakit hati, ia juga termasuk sakit. Jadi, kita ni juga adalah seorang pekerja yang baik. Jadi, apabila kita sakit, pastinya kita akan maklum kepada majikan kita yang mana kita ini sedang sakit. Contohnya, kita sedang sakit demam teruk. Macam mana kita nak maklumkan kepada majikan kita yang kita ni sekarang ni tengah demam teruk? Dalam bahasa Arab, mudah sahaja guys. Huma syadid. Huma syadid. Huma demam. Syadid teruk. Huma syadid demam teruk. Jadi guys, lepas ni kalau ada majikan tanya kita ataupun sahabat tanya kita, kenapa tak datang kerja semalam? Jadi jawab sahaja, huma syadid, huma syadid, saya demam teruk. Mana tahu guys, lepas kita cakap bahasa Arab macam tu, okey, boleh tambah cuti lagi, cuti free. Manalah tahu kan guys, sebab kita sebut bahasa Arab. Apa pun guys, macam mana pun kerja kita, apa pun tugasan kita, ingat, jujur dalam bekerja. Banyak terjadi kes penipuan dalam cuti MC ini. Inilah keberkatan kita dunia dan akhirat. Jagalah keberkatan. Jujurlah dalam membuat tugasan. Ingat, nak bagi makan isteri dan anak ni, fikir-fikirkan. Hadza faqat mini al-yawm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jakim.
2: Itu dia Lughatul Salam untuk pagi ini ya. Saya demam teruk. Kalau demam, bagi tahu demam. Kalau sihat, jangan kata demam. Nanti betul-betul demam, barulah tahu tak bangun, tak pergi kerja, nak cari rezeki kan. Kalau kawan-kawan dah maju dari kita, kita marah pula kan. Tapi sebenarnya ianya salah diri kita juga. Kan, itu dia. Pagi-pagi dah Sofia dah bebel pula. Kita bukan Kak Bedah awak. Kita biasa-biasa sahaja. Kalau Kak Bedah tu, bolehlah kita dengar celoteh dia setiap hari Isnin hingga hari Jumaat, 7:45 minit pagi kan. Kadang-kadang dalam nasihat kita ada gelak tawa lah. Kalau serius sangat nanti kang tak seronok pula kan. Tambah-tambah hari ni hari Ahad, hari kita nak relax, chill saja, healing kan. Setelah awal pagi kita bangun, mana yang dah seawal pagi tadi kan, sepertiga malam pelbagai perjuangan dalam kehidupan kita, kita bermunajat, kita berdoa kepada Allah. Dan saya mengharapkan dan mendoakanlah agar segala usaha kita, doa-doa kita, Allah makbulkan hendaknya, insyaAllah. Dan yang turut menyapa pagi ni, rakan kita Kak Akmah, memang setia betul dengan Salam FM kan. Assalamualaikum Sofia. Waalaikumsalam, kata Kak Akmah di tempatnya di Ipoh ya, memang cerah sangat pagi-pagi ni dah. Kalau tengok gambar, dua hantaran gambar yang dikirimkan menerusi talian WhatsApp kami ni, Kak Akmah hantar gambar ada kucing miau-miau, oyen, memang warna oyen pun kucing tu. Dan belakangnya ada latar belakang satu gambar yang katanya baru ni satu hari bulan September, hutan depan rumah terbakar ya, dan luas dan panas lagi. Tu dia. Jadi kita sama-sama renung-renungkan ya. Kalau kita tengok sekarang ni dengan keadaan cuaca, keadaan jerebu yang melanda negara kita ya, keadaan yang membuatkan di mana ramai yang mengalami gangguan kesihatan, terutamanya yang sakit asma, anak-anak kecil ya, golongan veteran ya, kita sendiri pun yang pertengahan usia ataupun golongan remaja sendiri, kalau dah cuaca keadaan seperti ini, pastinya akan sedikit sebanyak mengganggu gugat ke tahap kesihatan kita kan. Jadi antara yang terkini yang boleh saya kongsikan ialah Kalau anda dengar berita tadi kan, sebanyak 54 sekolah rendah dan juga 9 sekolah menengah di bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Bintulu dan juga Tatau Sebahu di Sarawak ditutup hingga 11 September susulan jerebu. Dan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPNS dalam kenyataannya semalam memaklumkan keputusan itu dibuat berdasarkan pemantauan berterusan dan bacaan indeks pencemar udara IPU mencecah tahap sangat tidak sihat. Dan penutupan sementara 54 sekolah rendah membabitkan 22,476 pelajar dan 9 sekolah menengah membabitkan 17,268 pelajar di bawah seliaan PPD Bintulu Tatau Sebau iaitu pada 7 hingga 11 September 2026. Dan di sini satu muhasabah diri untuk saya dan kita semua ya. Kadang-kadang Allah mengingatkan kita bukan dengan kata-kata tetapi melalui apa yang berlaku kita lihat hari ini ya, melalui usia kita yang semakin bertambah, waktu yang terus berlalu dan sebenarnya kesempatan yang masih Dia berikan kepada hambanya. Dan itu semua adalah tanda untuk kita bersedia, kita perbanyakkan amal, ya, memperbaiki diri kita. Kembalilah kita semua mendekatkan diri kepada Allah. Janganlah kita bergaduh di sana sini, ya, di mana ruang media sosial ini bukan dijadikan untuk ladang kita. Sebenarnya ianya ladang pahala untuk kita menyebarkan ilmu yang baik-baik, tapi dah disalahgunakan. Jadi kita tak mau macam tu. Kita jadilah insan yang dapat memberikan kebaikan dan manfaat untuk orang lain. Kita perbanyakkan amal, kita perbaiki diri kita dan jangan tunggulah sampai hati kita sempurna untuk kita berbuat baik. Jangan tunggu esok untuk kita berubah kerana kita tak pernah tahu apakah hari ini masih ada peluang untuk kita menambah bekalan menuju akhirat. Ya. Jadi sama-sama kita fikirkan. Baiklah, persembahan daripada Faiz, Cinta Pertama. Dan selepas ini kita akan ikuti muzik Salam. Teruskan bersama kami, Salam FM, salam untuk semua.

Mulakan hari anda dengan Salam FM. Lagu-lagu yang mewarnai carta Salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta Salam minggu ini.

10 minggu, 10 kali juara. Inilah fenomena Carta Salam. Lagu Aminkan Saja Iqmal Noor bukan sekadar menguasai carta, tetapi mengukir sejarah bersama Carta Salam.

0: Dengarkan lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Itu dia muzik Salam ya untuk anda yang nantikan carta Salam. Jangan lupa untuk dengarkan siaran ini setiap hari Sabtu 12.15 minit tengah malam bersama Yuni Yunus. Alhamdulillah kita dah sampaikan dah sampai ke penghujung hujung minggu kita kan. Dah 7.54 minit pagi, 8 pagi saya nak serahkan tugasan kepada rakan penyampai ya, rakan saya Ashiq FM, dan semoga setiap perkongsian menjadi satu tazkirah untuk saya dan anda ya, yang mengingatkan kita bahawa hidup ini singkat dan setiap detik adalah peluang untuk kita menambah amal ya. Sudah tentu yang buruk itu, yang kekurangan itu daripada saya, yang sempurna itu, yang baik itu tentunya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkati setiap langkah kita semua, ampunkan dosa-dosa kita juga, memimpin hati kita untuk terus dekat kepadanya insyaAllah. Dan saya berehat seketika insyaAllah. Kita jumpa lagi pukul 12.30 malam nanti. Salam FM akan kembali bersiaran. Terima kasih kepada anda. InsyaAllah kita jumpa lagi. Selamat berhujung minggu, selamat beristirahat ya. Illa liqama salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi. Bye-bye.

0: من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau memberi rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab, yakni batas.

89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1, My Preview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyimpan.